0: Hasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
2: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
0: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
0: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection.
11: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja. Nah, pendengar selamat pagi untuk Anda yang pada pagi hari ini juga baru saja bergabung ya bersama kami. Tentunya selamat menikmati pagi hari ini. Mudah-mudahan semangatnya tidak kalah ya sama sinar matahari pagi ini. Asik. Karena hari Sabtu ini biasanya hari yang sangat dinanti-nantikan sekali dalam setiap minggunya ya. Bisa menikmati akhir pekan, menikmati hari libur bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Nah, pendengar, kalau tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol nih ya dengan berbagai informasi-informasi menarik. Nanti kami juga akan kembali menghadirkan informasi-informasi lainnya dan juga nanti akan ada informasi mengenai perakiraan cuaca yang tentunya akan kami hadirkan ya dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, Cilacap ya. Jadi pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami karena saya masih akan terus menemani Anda tentunya di rangkaian Purwakarta pagi ini.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Dan sebelum kita lanjut lagi ya dengan informasi-informasi berikutnya, kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Ferry.
1: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, Mbak Ferry bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa? Silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, serta perakiraan cuaca maritim, wilayah perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Purworejo yang berlaku pagi hari ini hingga petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini umumnya pagi hari diperkirakan berawan, memasuki siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian berawan kembali hingga petang nanti. Untuk sebagian wilayah dataran tinggi pegunungan ada potensi hujan intensitas ringan yang tidak merata dengan durasi singkat. Udara di wilayah Banyumas diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Beralih ke wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, pada hari ini pagi hingga sore hari nanti umumnya diperkirakan cerah berawan, kemudian petang hari diperkirakan berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 85%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Beralih ke informasi cuaca maritim, wilayah perairan selatan Cilacap hingga perairan selatan Kebumen dan Purworejo, cuaca pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga petang nanti dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin umumnya berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Dan kecepatan maksimum diperkirakan mencapai 40 km per jam. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus informasi perakiraan cuaca yang dapat diakses melalui alamat website cuaca.bmkg.go.id, dapat melalui media sosial BMKG, dapat pula melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau saat ini. Demikian perakiraan cuaca pagi hari ini, kembali ke Mbak Citra.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi info perakiraan cuaca ya bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan.

0: mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pernyataan perasa tuh pernah gak sih merasa belakangan ini nih gampang banget lupa gitu ya. Kayaknya baru melakukan sesuatu, tiba-tiba lupa mau ngapain. Nah, ternyata kondisi seperti ini nih bukan selalu soal kurang fokus atau sekedar kecapean. Tapi ini ada kaitannya juga dengan kondisi kesehatan mental. Nah, salah satunya adalah depresi. Nah, kenapa sih depresi bisa membuat seseorang mengalami kesulitan mengingat? Pendengar, dalam sebuah artikel ya, ahli neurologi menjelaskan bahwa depresi ini bisa mempengaruhi fungsi otak yang berkaitan dengan konsentrasi, perhatian, dan juga proses mengingat. Ketika seseorang mengalami depresi, pikiran bisa dipenuhi dengan berbagai hal sehingga kemampuan untuk fokus dan memproses informasi ini menjadi ikut terganggu. Akibatnya, seseorang bisa merasa lebih mudah lupa atau kesulitan mengingat sesuatu. Jadi kalau misalnya sesekali lupa, mungkin itu adalah sesuatu hal yang wajar dan manusiawi ya. Tapi kalau gangguan konsentrasi atau daya ingat berlangsung terus-menerus dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, tentu ini yang perlu diperhatikan. Dan yang tidak kalah penting, kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi jangan pernah ragu ya untuk mencari bantuan profesional jika kita memang merasa membutuhkan. Jadi pendengar, jangan hanya menjaga kesehatan tubuh aja, tapi beri perhatian juga pada kondisi pikiran kita dan juga perasaan kita. Tetap jaga diri, cukup istirahat, dan juga jangan ragu untuk bercerita ketika memang sedang membutuhkan dukungan. Dan kalau lagi galau, bolehlah ya dengerin Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Yang terhormat Bapak, Ibu pensiunan ASN, dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran manfaat pensiun, kami menghimbau seluruh pensiunan ASN untuk melakukan autentikasi berkala melalui aplikasi Andal by Taspen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pensiunan wajib autentikasi berkala sebelum tanggal 15 setiap bulan untuk menjamin gaji pensiun lancar dibayarkan setiap tanggal 1. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan, 1. Unduh dan install aplikasi Andal by Taspen pada perangkat Anda. 2. Lakukan registrasi atau login menggunakan data yang telah terdaftar. 3. Ikuti proses autentikasi sesuai petunjuk pada aplikasi. 4. Pastikan autentikasi berhasil sebelum batas waktu yang ditentukan. Apabila mengalami kesulitan, silakan menghubungi layanan bantuan PT Taspen Persero Kantor Cabang Purwokerto melalui nomor 0281-634-146 atau mitra bayar Taspen terdekat. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Tetap aktif, mudah, dan aman dengan Andal by Taspen.
2: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
3: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
2: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
3: Iya dong, Pak.
2: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
3: Walah, Bapak. Iya, Pak.
4: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.
5: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
0: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Satu RRI Purwokerto, kanal inspirasi, menyampaikan buletin olahraga.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan berita olahraga. Salam olahraga. Pendengar, lebih dari 3.000 par sepeda dari berbagai kalangan tumpah ruah memadati jalanan kota Purbalingga dalam ajang Sudirman Bike Festival. Dari ketertarikan terhadap olahraga, Zaki kemudian serius menekuni taekwondo hingga mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat daerah dan juga nasional. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi berita olahraga hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dan inilah buletin berita olahraga pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya. Pendengar, lebih dari 3.000 persepeda dari berbagai kalangan tumpah ruah memadati jalanan kota dalam ajang Sudirman Bike Festival dengan aksi mengayuh sepeda melintas rute keliling kota Purbalingga sejauh 12 km perdana yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Lebih dari 3.000 pesepeda dari berbagai kalangan tumpah ruah memadati jalanan kota dalam ajang Sudirman Bike Festival dengan aksi mengayuh sepeda keliling kota Purbalingga sejauh 12 km merupakan kegiatan perdana yang digelar oleh Pemkab Purbalingga. Acara ini sukses menyita perhatian warga setempat yang antusias menyaksikan iring-iringan berbagai jenis sepeda mulai dari mountain bike, sepeda lipat, road bike hingga sepeda ontel klasik. Lebih dari sekedar bersepeda keliling kota, Sudirman Bike Festival juga dimeriahkan dengan berbagai kompetisi adu skill dan keseruan seperti long skid, elimination track stand, balap MTB dan seli, hingga lomba unik balap paling pelan. Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menyampaikan rasa syukurnya atas tingginya antusias masyarakat. Ia menyebutkan acara ini merupakan buah kolaborasi apik antara Pemkab, Forkopimda dan berbagai komunitas sepeda yang tidak hanya menjadi wadah olahraga tetapi juga hiburan, ruang berekspresi dan pendorong ekonomi masyarakat. Selain memadukan hobi dan kebersamaan warga, lanjut Fahmi, Pemkab Purbalingga sengaja menempatkan deretan stand UMKM dan street kopi di area alun-alun Purbalingga. Pihaknya akan melakukan evaluasi agar acara serupa kedepannya bisa dikemas lebih baik dan lebih meriah. Bupati Fahmi juga mengapresiasi kondisi infrastruktur jalan yang mendukung selama rute Sudirman Bike Festival.
2: Kita pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama dengan Forkopimda dan juga komunitas sepeda dan juga seluruh masyarakat Purbalingga melaksanakan Sudirman Bike Festival. Lebih dari 3.000 peserta yang mengikuti Sudirman Bike Festival ini. Harapannya nanti semoga bisa kita laksanakan kembali Sudirman Bike Festival ini karena sangat positif ya untuk silaturahmi, olahraga, bersama-sama sepedaan.
1: Vito Jalar Abdillah, seorang peserta yang datang dari Banyumas, mengaku sangat terkesan dengan keseruan acara ini. Pihaknya berharap di Purbalingga ada lebih banyak lagi event atau kegiatan serupa yang bisa mewadahi masyarakat dari berbagai macam hobi.
3: Sudirman Bike kesannya cukup menyenangkan, bikin hati ikut senang. Bahwasanya area Purbalingga banyak orang sekitar mengikuti kegiatan ini, jadi ikut senang. Banyak rintangan juga karena ada pengguna jalan lain, sepeda motor dan mobil dan lain-lain. Harapannya untuk kedepannya, khususnya untuk kota Purbalingga, semoga ada kegiatan event-event yang lainnya yang untuk masyarakat, yang untuk mengembangkan diri masing-masing hobi.
1: Sementara itu, semarak kemeriahan parade sepeda ini mencapai puncaknya saat acara memasuki sesi undian door prize. Satu persatu puluhan hadiah menarik diundi kepada peserta yang beruntung. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, media sosial dan lingkungan pertemanan menjadi salah satu pintu awal bagi anak muda mengenal kegiatan pendakian gunung. Konten pendakian yang menampilkan pemandangan dan pengalaman petualangan serta ajakan dari teman turut mendorong munculnya ketertarikan untuk mencoba aktivitas fisik tersebut. Berikut laporan Nieselsa Nur Cahyani.
4: Media sosial dan lingkungan pertemanan menjadi bagian dari pengalaman yang mendorong keterkaitan anak muda terhadap kegiatan pendakian gunung. Konten pendakian yang muncul di media sosial serta ajakan teman dapat mengenalkan kegiatan tersebut kepada anak muda. Salah seorang pendaki, Fadilah Ibnu, mengatakan keterkaitannya terhadap pendakian berawal dari konten YouTube. Menurut Fadilah, video pendakian yang dilihatnya membuat dirinya tertarik untuk mengenal kegiatan tersebut. Konten pendakian yang dibagikan melalui media sosial juga dapat menjangkau lebih banyak orang. Pemandangan dan petualangan yang ditampilkan dapat mendorong orang untuk mencoba kegiatan pendakian.
5: Pertama karena pemandangan, kedua karena petualangannya. Jadi pemandangan sama petualangannya ini kemudian orang-orang bagikan di media sosial ya. Kemudian muncullah di FYP. Nah, dari FYP ini kan makin menjangkau banyak orang. Dari banyak orang juga kemudian menginfluence banyak orang juga nih buat ikut-ikutan.
4: Fadilah mengatakan dirinya semakin tertarik karena teman-teman dekatnya juga memiliki hobi yang sama. Kesamaan hobi tersebut membuat dirinya semakin dekat dengan kegiatan pendakian. Sementara itu, pendaki lainnya, Hikmatullah Syafardani, mengatakan keterkaitannya terhadap pendakian berawal dari ajakan teman. Sebelum mendapat ajakan tersebut, Hikmatullah mengaku tidak memiliki keinginan untuk naik gunung.
6: Beberapa bulan sebelum bulan April itu, teman yang sama ngajakin lagi ke Gunung Sumbing gitu. Dan itu dengan teman-teman yang waktu ke perahu itu dia belum ikut. Makin excited dong gitu. Ya karena pertemanan gitu loh, karena ketika lagi di gunung, di trekking, itu kita tuh bisa ngobrol banyak sama teman gitu loh.
4: Hikmatullah mengatakan, ajakan teman membuatnya kembali bersemangat melakukan pendakian. Kebersamaan dengan teman menjadi bagian dari pengalaman yang membuatnya tertarik kembali mendaki. Setelah hampir 1 tahun dari pendakian pertamanya, Hikmatullah kembali mendaki Gunung Sumbing bersama teman-temannya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan dapat menjadi salah satu pintu awal mengenal kegiatan pendakian. Nisela Nurcahyani melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, perjalanan Zaki sebagai atlet taekwondo bermula dari ajakan seorang teman mengikuti latihan bersama. Dari ketertarikan terhadap olahraga, Zaki kemudian serius menekuni taekwondo hingga mengikuti berbagai kejuaraan tingkat daerah dan nasional, serta menargetkan dapat berlaga di tingkat internasional. Selengkapnya dilaporkan Fahira Dinda.
7: Perjalanan Zaki sebagai atlet taekwondo bermula ketika seorang teman mengajaknya mengikuti latihan bersama. Saat itu, Zaki yang memang memiliki ketertarikan terhadap olahraga mencoba mengikuti latihan dan mulai mengenal olahraga bela diri tersebut. Setelah beberapa kali mengikuti latihan, Zaki mulai merasa nyaman dan tertarik untuk menekuni taekwondo. Ketertarikan tersebut kemudian berkembang menjadi keseriusan, hingga dirinya mendapat arahan dari pelatih untuk mulai mengikuti pertandingan. Dari situlah, Zaki mulai mengikuti berbagai kejuaraan taekwondo, baik di tingkat daerah maupun nasional. Beberapa di antaranya, Gubernur Cup dan Bupati Cup yang menjadi bagian dari pengalamannya dalam mengembangkan kemampuan sebagai atlet.
8: Awalnya sih, itu karena diajak teman buat ikut latihan. Nah, terus setelah beberapa kali latihan, ternyata emang saya suka dengan olahraga taekwondo gitu. Apalagi, memang dari dulu saya juga suka olahraga. Jadi lama-lama saya seriusin sampai akhirnya disuruh pelatih untuk ikut pertandingan juga.
7: Untuk mempertahankan kemampuan dan performa, Zaki menjalani latihan secara rutin beberapa kali dalam sepekan. Latihan meliputi penguatan fisik, teknik, sparring, hingga latihan kelenturan tubuh. Menjelang pertandingan, intensitas latihan ditingkatkan untuk mempersiapkan kondisi fisik dan teknik. Selain persiapan fisik, Zaki juga menjaga pola makan, waktu istirahat, dan kesiapan mental sebelum bertanding. Dukungan keluarga dan pelatih turut menjadi motivasi untuk terus berlatih dan memperbaiki kekurangan dengan target dapat mengikuti kejuaraan hingga tingkat internasional. Fahira Dinda melaporkan.
0: Pendengar, tren olahraga lari semakin banyak dilakukan mahasiswa di Purwokerto. Aktivitas tersebut dilakukan di sejumlah tempat, mulai dari gor hingga jalan umum dengan memperhatikan faktor keselamatan saat berolahraga. Berikut laporan Safety Amala Awalia.
9: Olahraga lari menjadi salah satu aktivitas yang tengah digemari masyarakat, tak terkecuali di Purwokerto. Olahraga ini dapat dilakukan secara mandiri dan relatif tidak membutuhkan banyak persiapan, sehingga banyak kalangan menggemarinya. Salah seorang pegiat lari, Adi Kurniawan, mengatakan lari menjadi salah satu olahraga yang mudah dilakukan. Ia juga menilai tren lari dapat menjadi hal positif apabila dilakukan dengan tujuan menjaga kesehatan dan tidak berlebihan.
10: Kalau saya sih fokusnya biar sehat aja lah ya, kayak gitu. Kalau misal FOMO, sebenarnya olahraga FOMO tuh bagus, yang penting kita tahu. Misal kayak FOMO lari, yang penting kita tahu cara lari yang bagus itu gimana, cara agar nggak berlebihan saat berolahraganya gimana. Jadi yang penting kalau misal rutinitas, menjaga rutinitas, ya kita harus punya tujuan dulu buat apa olahraga. Contohnya saya, biar sehat, kayak gitu aja sih.
9: Sementara itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Komarudin Toha, mengaku rutin berlari 5 hingga 6 kali dalam seminggu, dengan 1 hari untuk beristirahat. Komarudin mengatakan, olahraga lari dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti gor maupun jalan umum. Menurutnya, gor menjadi salah satu pilihan tempat yang lebih aman untuk berlari. Sementara pelari yang memilih jalan umum perlu memperhatikan kondisi sekitar dan lalu lintas di sepanjang rute.
11: Ya mungkin marka jalan ya, soalnya kan kalau di jalan raya banyak kendaraan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang mau lari di jalan raya itu agak ke tepi, jangan ke tengah-tengah. Kecuali kalau emang benar-benar sepi kayak Car Free Day itu pas lagi hari Minggu. Jadi teman-teman bisa agak melebar ataupun dikit lah, tapi jangan ke tengah banget.
9: Selain memilih tempat yang aman, Komarudin mengatakan pelari perlu melakukan pemanasan dan peregangan sebelum mulai berlari. Penggunaan sepatu yang sesuai juga perlu diperhatikan untuk menunjang aktivitas lari. Persiapan tersebut menurutnya perlu diikuti dengan pola latihan yang teratur. Karena itu, pelari juga perlu mengatur jadwal dan intensitas latihan sesuai dengan kemampuan tubuh. Seftia Mala melaporkan.
0: Pendengar, upaya meningkatkan kualitas pembinaan softball di Banyumas dilakukan melalui coaching klinik softball Perbasi Banyumas 2026 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kegiatan yang berlangsung di gedung Profesor Baidowi UMP tersebut menghadirkan pelatih tim nasional softball baseball, kemudian Ferry Kasyoga sebagai narasumber. Coaching klinik ini menjadi yang pertama digelar untuk cabang olahraga softball di Banyumas maupun di Jawa Tengah. Selain memberikan pembelajaran kepada atlet, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelatih lokal. Peningkatan kapasitas pelatih dinilai penting tentunya agar proses pembinaan dan regenerasi atlet softball di Banyumas bisa berlangsung secara berkelanjutan. Ketua Panitia Dewa Ngakau Putu Satria Wibawa mengatakan, kegiatan tersebut dapat terlaksana setelah melalui persiapan selama hampir 6 bulan, termasuk proses menghadirkan narasumber. Menurutnya, materi yang diberikan diharapkan bisa diterapkan oleh para guru dan peserta dalam proses pembinaan softball, termasuk mengenalkan olahraga tersebut kepada anak-anak sejak dini. Kaprodi Ilmu Keolahragaan UMP Yuda Febrianta mengatakan, perguruan tinggi memiliki peran dalam mendukung pengembangan olahraga. Tidak hanya melalui peningkatan kemampuan atlet, tetapi juga pendidikan dan pembentukan karakter. Ia juga mengatakan UMP membuka ruang kerjasama dengan organisasi olahraga melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan keberadaan program studi ilmu keolahragaan yang dibuka pada tahun 2025. Perwakilan Ketua Umum KONI Banyumas Yoga Sugama juga menilai coaching klinik tersebut penting bagi pengembangan olahraga di Banyumas. Menurutnya kegiatan tidak hanya berkaitan dengan latihan tetapi juga menjadi bagian dari upaya pembangunan sistem pembinaan dalam jangka panjang. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur perguruan tinggi, organisasi olahraga, pelatih, dan atlet dalam satu forum pembelajaran. Penguatan kapasitas pelatih dan regenerasi atlet diharapkan bisa menjadi bagian dari pembinaan softball Banyumas secara berkelanjutan. Baik pendengar, demikian informasi yang bisa kami sampaikan pada Buletin Olahraga edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Saya Citra pamit undur diri, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Salam olahraga.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Definisi bahagia. Definisi bahagia menurut Anda nih apa sih gitu ya? Yang pasti setiap orang memiliki definisi bahagia yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana cara kita mensyukuri hal-hal tersebut ya. Karena dengan kita bersyukur, kita akan merasa lebih tenang, kita akan merasa lebih nyaman ya, dan itu tentunya akan membuat kita lebih bahagia. Ya enggak sih? Iya dong. Iya, pendengar, sekarang saya mau tanya juga nih untuk Anda yang ingat sama yang namanya teka-teki silang. Nah, pada ingat gak nih sama teka-teki silang? Biasanya kalau kita melihat teka-teki silang nih, hawanya nih langsung pengen mengisi sampai kotaknya penuh aja. Dan kelihatannya emang cuman permainan-permainan yang gampang gitu ya untuk mengisi waktu luang. Tapi ternyata saat kita bermain teka-teki silang, ternyata otak kita juga sedang diajak untuk bekerja. Bukan cuman soal mengingat jawaban, sebenarnya kemampuan apa saja ini bisa ikut dilatih saat kita mengerjakan TTS alias teka-teki silang. Teka-teki silang ini membuat otak aktif mencari informasi, mengingat kosakata, memecahkan petunjuk, sekaligus menghubungkan berbagai informasi untuk menemukan jawaban. Yang artinya, aktivitas sederhana ini tidak hanya berkaitan dengan daya ingat, tetapi juga melibatkan kemampuan berpikir dan juga pemecahan masalah. Aktivitas mental beragam memang penting untuk menjaga otak agar tetap aktif. Jadi kalau biasanya mengisi TTS ini dianggap sebagai hiburan aja, ternyata ada sisi positifnya juga. Apalagi kalau dilakukan sebagai bagian dari kebiasaan yang membuat kita terus belajar dan juga berpikir. Jadi ada otak kayak ikut diajak berpikir, diajak mengingat, diajak memecahkan masalah. Jadi kalau punya TTS di rumah atau misalnya biasanya tuh dulu tuh kalau beli TTS tuh di tempat-tempat jualan buku gitu ya, pasti ada TTS. Boleh nih, pokoknya sesekali kita nyobain ngisi-ngisi TTS gitu. Siapa tahu selain seru, pikiran kita juga otomatis jadi ikut terasa. Jadi, mau cobain TTS? Yuk kita cobain.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi ini. Masih bersama dengan saya Citra, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pada pagi hari ini, masih harus sibuk berkutat dengan aktivitas harian Anda atau masih menikmati hari liburnya. Tentu ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan sekali. Pendengar, pernah gak ketika berhadapan dengan seseorang yang lagi emosi, kita tuh malah jadi bingung ya, kira-kira ini harus ngomong apa sih gitu. Mau menenangkan, takut salah. Mau diem, kok rasanya juga gak enak gitu. Nah, ternyata pendengar, cara kita merespon orang yang sedang emosi ini memang perlu diperhatikan. Karena satu kalimat yang tepat ini bisa membuat seseorang ini merasa didengar. Sementara, respon yang kurang tepat justru bisa membuat suasana hati semakin panas. Nah, kira-kira seperti apa sih kalimat yang bisa kita pakai? Psikolog ini membagikan beberapa cara untuk merespon orang yang sedang emosi. Intinya jangan buru-buru menghakimi, menyalahkan, atau mengatakan bahwa masalah yang mereka hadapi sebenarnya sepele saja. Kita bisa menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan memahami perasaannya. Misalnya nih, dengan mengatakan bahwa kita mengerti nih kalau mereka sedang kesal atau sedang marah atau dan lain sebagainya. Respon-respon sederhana seperti itulah yang bisa memberikan ruang bagi seseorang untuk menenangkan diri dan menyampaikan apa nih yang sebenarnya sedang dirasakan. Jadi ketika sedang menghadapi orang yang lagi emosi nih ya, terkadang mereka tidak langsung membutuhkan solusi, mereka hanya ingin didengarkan terlebih dahulu. Dan ternyata mendengarkan dengan tenang juga merupakan bentuk kepedulian. Jadi penting banget nih ya, kalau suatu saat ada orang-orang di sekitar kita yang lagi emosi, coba tahan dulu keinginan kita untuk langsung kepo ataupun untuk langsung memberikan nasihat. Kita bisa dengerin dulu, pahami dulu, dan juga pilih kata-kata yang lebih menenangkan. Karena kadang kalimat sederhana aja ini bisa memiliki arti yang besar.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Satu, ketika kita memiliki teman ataupun berteman, pasti ada kalanya kita berbeda pendapat. Kadang cuma gara-gara hal kecil, tapi bisa jadi panjang ya kalau sama-sama gengsi untuk ngobrol. Nah, tapi ternyata pendengar, konflik dalam pertemanan ini tidak selalu berarti hubungan harus berakhir. Justru kalau disikapi dengan baik, konflik ini bisa membuat hubungan ini justru akan semakin menguat. Menurut para ahli, dalam pertemanan ini bisa menjadi kesempatan untuk saling memahami satu sama lain dengan lebih baik. Perbedaan pendapat memang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi ketika kedua pihak mau berkomunikasi secara terbuka, mendengarkan dan juga mencari jalan keluar bersama, konflik justru bisa membantu membangun hubungan yang lebih sehat. Jadi bukan berarti pertemanan yang baik itu tidak pernah bertengkar atau berbeda pendapat ya. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi perbedaan tersebut. Jadi daripada memendam, saling menjauh, atau langsung memutus hubungan, terkadang ngobrol baik-baik justru menjadi jalan untuk memperbaiki keadaan. Jadi mendengar, kalau hari ini nih ada sedikit masalah gitu ya, atau sedikit gesekan dengan teman, jangan buru-buru berpikir semuanya sudah berakhir. Bisa jadi dari sebuah perbedaan inilah justru kita akan belajar lebih memahami satu sama lain. Karena pertemanan yang kuat bukan yang tidak pernah punya masalah, tetapi yang mau saling mendengarkan dan mau memperbaiki sebuah hubungan.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali saya Citra menemani Anda di Purwakarta pagi hari ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di pagi hari yang cukup cerah sekali sudah mulai agak sedikit menghangat ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang pada pagi hari ini masih harus berkutat dengan aktivitas harian Anda juga tetap semangat. Yang sedang menikmati hari libur juga selamat menikmati hari libur. Selamat berakhir pekan ya. Mudah-mudahan hari ini akan tetap menjadi hari yang menyenangkan. Dan yang pasti kami masih akan terus temani Anda di Pro 1 tentunya ya. Sampai dengan nanti di Purwokerto malam tentunya. Dan yang pasti pendengar, kembali akan kami hadirkan juga ya informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani Anda di pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Purwokerto Pagi.

Ini kami akan sejenak ya memberikan kabar duka dari dunia seni dan juga budaya Indonesia. Pagi ini pendengar, Indonesia kehilangan salah satu sosok seniman yang selama puluhan tahun ikut mewarnai perjalanan musik dan seni tanah air. Guru Soekarno Putra, putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, telah berpulang pada Sabtu pagi tadi ya di usia 73 tahun. Pendengar, Guru Soekarno Putra ini dikabarkan meninggal pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat di MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta. Kabar tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan jenazah guru kemudian akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta. Guru ini dikenal luas sebagai seniman. Sejak muda ia menekuni dunia tari dan musik, dan ia juga mendirikan sejumlah kelompok seni dan musik termasuk Suara Mahardika, kemudian Guru Gipsi serta Geng Pegangsaan bersama sejumlah musisi seperti Krisya. Selain berkarya di dunia seni, Guru juga pernah menjadi anggota DPR RI. Namun namanya terutama dikenang melalui karya-karyanya dalam musik, tari, dan juga seni pertunjukan Indonesia. Kepergian Guru tentunya meninggalkan duka bagi keluarga, sahabat, para seniman, dan juga masyarakat yang selama ini mengenal karya-karyanya. Ya pasti kita doakan bersama-sama ya pendengar, semoga almarhum Guru Soekarno Putra ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Kita mengenang guru bukan hanya sebagai putra Bung Karno saja, tetapi juga sebagai seniman yang telah memberikan warna bagi perjalanan seni dan budaya Indonesia. Selamat jalan Guru Soekarno Putra, karya-karyamu tentunya akan menjadi bagian dari perjalanan seni Indonesia.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azazi-yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Purwokerto pagi.

Pendengar Pro 1 memasuki usia remaja akhir sampai dengan dewasa muda. Hidup memang mulai dipenuhi oleh banyak hal ya. Ada soal sekolah, kuliah, pekerjaan, hubungan, sampai juga tuntutan untuk menentukan masa depan. Nah, pendengar, ternyata di usia 15-24 tahun, seseorang juga termasuk kelompok rentan yang mengalami depresi. Yang menjadi perhatian, akses terhadap layanan kesehatan mental juga masih belum merata. Nah, seperti apa kondisinya dan kenapa sih anak muda ini perlu lebih peduli dengan kesehatan mental? Pendengar, melalui atau menurut informasi yang disampaikan UGM, banyak anak muda usia 15-24 tahun yang mengalami masalah kesehatan mental, termasuk juga depresi. Nah, salah satu tantangannya adalah tidak semua orang ini memiliki akses untuk mendapatkan bantuan profesional. Padahal kesehatan mentalnya juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Masalah yang dirasakan juga tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang bisa saja tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya sedang menghadapi tekanan yang cukup berat. Kementerian Kesehatan pun mengingatkan pentingnya mengenai tanda-tanda gangguan jiwa sejak dini yang tidak ragu lagi untuk mencari bantuan. Karena itu tentunya kepedulian dari lingkungan sekitar juga penting, mulai dari keluarga, teman, sampai dengan orang-orang terdekat bisa menjadi tempat untuk saling mendengarkan dan juga memberikan dukungan. Ya pasti pendengar, jangan pernah menganggap remeh ya ketika seseorang mengatakan dirinya sedang tidak baik-baik saja. Mendengarkan, menemani, mengajak, mencari bantuan ketika diperlukan ini bisa menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti. Dan juga untuk Anda yang barangkali saat-saat ini sedang mengalami masa-masa sulit, tetap semangat ya. Dan harus selalu ingat bahwa meminta bantuan ini bukan berarti kita lemah, justru ini bisa menjadi salah satu langkah kita untuk bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi tetap semangat, apapun problema ataupun cerita hidup Anda yang sedang Anda alami saat ini.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Selain itu pendengar, aktivitas bersih-bersih juga membuat kita bergerak dan juga menyelesaikan sesuatu secara langsung. Bahkan dari hal kecil seperti merapikan tempat tidur, kita bisa mendapatkan rasa puas karena ada sesuatu yang berhasil kita selesaikan. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa suntuk gitu ya, atau mungkin mood lagi ngerasa gak oke, gak enak, jadi gak ada salahnya mencoba hal-hal baru ataupun hal-hal kecil. Mulai dari yang sederhana tadi seperti merapikan kamar, atau mungkin juga buka jendela, dan juga membiarkan udara segar ini masuk ke dalam rumah kita. Nah, setelah kamar lebih rapi, otomatis pikiran juga pasti akan ikut terasa lebih ringan. Dan ternyata juga beres-beres kamar ini bisa menjadi salah satu cara sederhana ya untuk bisa menciptakan suasana yang lebih nyaman. Jadi gak harus langsung satu kamar dibersihkan semua gitu ya, tapi kita bisa mulai dari mungkin satu sudut, satu meja atau tempat tidurnya. Jadi sedikit demi sedikit aja, yang penting tetap dilakukan. Jadi tentunya kita juga akan merasa lebih nyaman ya di kamar kita sendiri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
3: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1, sampai di sini dulu jumpa kita di Purwakarta pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda, dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Inka temani Anda di Purwakarta siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya Citra pamit. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun...

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI dengan Esensi Buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya, dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya, jumpa kembali ya dengan saya Inka Mutiara di Purwokerto siang ini. Dan juga akan kami hadirkan dialog ruang disabilitas untuk Anda ya. Tema kesempatan siang hari ini adalah transportasi dan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Jadi kesetaraan hak untuk menggunakan fasilitas umum dan juga transportasi publik adalah milik semua warga ya tanpa terkecuali. Dan tentunya kota yang inklusif ini bukan hanya dilihat dari seberapa megah gedungnya, tapi seberapa ramah dan amannya fasilitas yang bisa diakses oleh siapapun. Untuk mengupas tuntas seperti apa komitmen dan juga langkah nyata di daerah kita ya, khususnya Banyumas. Nah, ini kita akan membahas mengenai transportasi dan fasilitas publik yang ramah disabilitas. Dan sudah hadir ya di studio kami ada Bapak Mufti Hakim SH ini ya, selaku dari Dinas Perhubungan begitu ya Bapak ya. Dan tentunya untuk Anda yang nanti ingin bergabung, boleh ya ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Mbak Inka, sehat?
2: Ya, sehat ya Pak.
3: Alhamdulillah juga ya. Kami mengucapkan selamat siang juga buat para pendengar RRI Pro 1 di Purwokerto ini.
2: Iya, baik, kita membahasnya mengenai transportasi dan fasilitas publik yang ramah disabilitas begitu ya Pak.
3: Iya.
2: Oke, mungkin kalau boleh dijelaskan terlebih dahulu ini Pak, kriteria ideal dari transportasi dan juga fasilitas publik yang memang benar-benar ramah untuk penyandang disabilitas seperti apa, dan juga kalau di Banyumas ini fasilitas dan transportasi apa yang sudah ada ini Pak?
3: Matur nuwun Mbak Inka. Kalau kita berbicara transportasi dan fasilitas ini adalah merupakan apa namanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh semua pihak termasuk disabilitas ini, Bu. Jadi kalau mengingat masalah apa yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, khususnya yang kaitannya dengan transportasi, ini memang Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini sudah berkomitmen dan sudah melaksanakan itu. Contoh yang sudah nyata-nyata kita melihat di transportasi seperti Trans Banyumas, Trans Jawa Tengah, terus kemudian halte-halte itu juga sudah mulai kita melakukan ke arah sana, gitu. Termasuk yang di terminal, termasuk ya di perkantoran, kemudian di jalan-jalan, terus kita juga melihat juga kita apa marka jalan, rambu-rambu dan sebagainya. Kita sudah mengarah ke sana. Sehingga memudahkan untuk para disabilitas ini untuk dalam melaksanakan itu kegiatan sehari-hari secara mandiri terutama.
2: Iya, oke, baik. Kalau dari penyandang disabilitas sendiri ini apakah memiliki apa akses untuk melihat mana ya halte-halte mana saja yang memang sudah ramah untuk penyandang disabilitas atau memang semuanya sudah ini, Pak?
3: Sebetulnya ya kami sedang berupaya ke arah sana. Tapi memang belum keseluruhan lah Mbak untuk kita melaksanakan itu karena kemampuan anggaran kita, terus tempat kita, terus apalagi ya berbagai macam lah kendala terutama di areal-areal perkotaan dan sebagainya ini. Ya di samping lahannya dan sebagainya ini ya kami belum seluruhnya, tapi kami berupaya ke sana. Itu contohnya di halte ya Pasar Pon, halte Pasar Manis, terus kemudian di mana lagi, itu sudah mengarah ke sana. Namun TPP-TPP yang di luar kota seperti di yang ke arah Cibarang dan sebagainya ini baru ada 1-2 lah, belum seluruhnya.
2: Masih gitu. Dalam proses begitu.
3: Betul,
2: ya Pak ya. Oke, baik. Kalau untuk fasilitas publik Pak yang ramah disabilitas ini di mana saja Pak?
3: Ya seperti tadi yang saya haturkan itu. Contohnya di perkantoran gitu, terus kemudian di jalan-jalan umum gitu. Memang masih, ya tadi yang saya haturkan pengembangan-pengembangan itu masih kami lakukan terus-menerus. Contohnya marka jalan, itu terus rambu-rambu yang ramah. memang kalau disabilitas terutama tunanetra dan sebagainya ini kan lengkap dengan apa braille itu atau mungkin suara atau bunyi-bunyi itulah. Nah, kami memang ya sedang menggali itu, tapi memang ya masih banyaklah tantangannya karena kondisi keuangan, tempat dan sebagainya tadi yang saya aturkan itu.
2: Oke, jadi tentunya prosesnya semuanya bertahap begitu ya,
3: betul,
2: sedikit demi sedikit ya, Pak.
3: Ya, kita sesuai dengan kemampuan anggaran terutama.
2: Oke, baik. Bapak kalau sejauh ini nih Pak, dalam menggunakan mungkin angkutan umum begitu ya, transportasi umum, kendala utama yang paling sering dihadapi oleh penyandang disabilitas di lapangan seperti apa nih Pak sejauh ini?
3: Sejauh ini memang ya kita sih memberikan upaya terus-menerus ya. Ini kendala-kendalanya mungkin ya pertama, karena tidak seluruh armada katakanlah itu ada fasilitas itu. Contoh yang nyata di Trans Banyumas yang saya bisa gambarkan ya. Itu kita ada 10 kendaraan. Tapi itu sudah terbagi di masing-masing koridor. Katakanlah koridor 1, koridor 2, koridor 3 itu masing-masing ada. Dan ya fasilitasnya sih boleh dikatakan sudah ada, contohnya untuk naik kursi roda, terus handle dan sebagainya mungkin belum memadai, terus mungkin di dalam mobilnya itu informasi braille sama bunyi yang tadi saya haturkan itu, terus kemudian apalagi ya untuk petugasnya memang ya kami gali terus, kami biar petugas-petugas itu juga bisa bisa mengetahui. Bisa. Kadang-kadang dari disabilitas ini sendiri kadang-kadang informasinya kan ke armada atau ke petugas ini kadang-kadang kurang gitu. Nah, kami upaya ke sana nanti ada apalah biar pada saat disabilitas katakanlah ada, terus kemudian kami bisa memberikan fasilitas yang baik, terus pelayanannya juga baik dan sebagainya ke arah sana.
2: Iya, oke. Mungkin ada pembekalan dari petugas transportasinya begitu ya Pak?
3: Yo, tentunya ya seperti itu. Kami dari Dinas Perhubungan khususnya Pemda Kabupaten Banyumas ya mengarah terus, kemudian memberikan sosialisasi, pelatihan dan sebagainya kepada armada. Kalau kita sadari ya memang belum keseluruhnya untuk mungkin di Trans Banyumas, Trans Jateng ini sudah, karena itu bisa terkoordinasi sama kami lah ya. Terus kemudian untuk armada-armada yang lain, misalkan PO-PO lain ini ya kami perlu maksudnya memberikan sosialisasi, memberikan arahan dan sebagainya. Terus kendaraannya yang untuk ramah disabilitas itu yang seperti apa dan sebagainya. Walaupun katakanlah petunjuk dari kementerian itu sudah ada secara nasional ini, tapi kan itu terus ya kami untuk di Kabupaten Banyumas menggali terus. Terus kemudian di PO-PO ya kami akan berupaya ke sana untuk memberikan gambaran, mungkin membuat lebaran atau mungkin apa kepada PO-PO biar ada kendaraan yang untuk itu dan sebagainya.
2: Oke, baik. Bapak, kalau kita sebagai masyarakat umum begitu ya Pak, ya ini apa yang bisa dilakukan supaya fasilitas umum ini bisa digunakan bersama secara bijak begitu Pak?
3: Ini kadang-kadang kami sendiri menggugu atau gimana ya. Kadang-kadang ya masyarakat itu kurang begitu memahami atau bagaimana. Contoh, kita trotoar misalkan. Dengan trotoar itu kan mestinya untuk pejalan kaki gitu. Kadang-kadang ada pedagang di situ, kadang-kadang untuk parkir, kadang-kadang untuk apalah ini. Kami ya memang kadang-kadang itu teman-teman dari Dinas Perhubungan woro-woro apa ya, halo-halo gitulah untuk keliling apa itu namanya.
2: Dipantau CCTV itu ya Pak biasanya.
3: Iya, CCTV dari ATS juga ada gitu. Nah, terus kemudian bisa memberikan informasi lah ke kami, katakanlah apabila ada tempat-tempat yang rusak atau apa, sehingga peranan masyarakat juga datang ke kami, katakanlah kami tindak lanjuti dan sebagainya kan seperti itu. Nah, terutama yang menghimbau yang tadi itu kadang-kadang fasilitas umum untuk disabilitas digunakan untuk parkir, oh, untuk iya, jualan, untuk ini. Ini peran masyarakat ya harusnya kita tahu lah, kita kasihan karena apa namanya, ya mereka kan disabilitas kan mempunyai hak yang sama dengan yeah, kami, kan seperti itu. Yeah. Jadi ya jangan digunakan untuk itulah, tentu seperti itu.
2: Iya, yeah. Oke. Okay. Kalau mungkin sejauh ini dari Dishub sendiri seperti apa Pak penanganannya begitu? Apakah mungkin dikasih pelang tulisan jangan digunakan karena ini untuk penyandang disabilitas atau bagaimana ini Pak?
3: Ya tentunya sebetulnya kan itu sudah tahulah katakanlah, mm-hmm, seperti trotoar katakanlah. Itu sudah ada tempat untuk berjalan tunanetra, yeah, terus kemudian apa namanya, ya kita sebetulnya nggak perlu itu
2: kesadaran diri ya,
3: gini.
2: Pak.
3: Tapi ya tadi yang saya aturkan untuk apa katakanlah dari teman-teman kita itu keliling halo-halo katakanlah, hmm, pemberitahuan kan gitu. Terus kemudian yang keterkaitan dengan marka yang jelas dan seperti itu, rambu-rambu yang jelas dan sebagainya. Ini tentunya kita akan apa memberikan edukasi ke sana, terutama kaitannya dengan bunyi-bunyi misalkan seperti apa namanya pelikan crossing katakanlah untuk pejalan kaki apa zebra cross itu yang bunyi itu. Saya arah ke sana. Contohnya di depan masjid apa
2: masjid
3: ini?
2: Yang apa ya, masjid, namanya ya itu saya lupa.
3: Iya ya yang jalan Gatot Subroto itu lah. Tetap kan ada itu seperti itulah gitu. Sehingga bisa mudah untuk digunakan. Memang yo masih tahapan apa namanya, ya kita ke arah ke sana lah gitu.
2: Pelan-pelan ya Pak.
3: Yo, iya.
2: Apalagi mungkin karena ini terkait anggaran juga ya.
3: Iya betul.
2: Iya. Oke, baik. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung ya memberikan tanggapan atau atensi ya boleh ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kalau dari armadanya sendiri nih Pak, apakah ada standar operasional untuk angkutan umum atau transportasi umum begitu Pak saat menaikkan atau menurunkan penumpang disabilitas supaya tetap aman begitu Pak?
3: Yo tentunya ada Ibu. Contoh tadi yang saya aturkan di Trans Banyumas itu ada 10 katakanlah seperti itu. Itu kan contohnya apa? Tempat itunya harus pendek. Terus kemudian ada tempat landai katakanlah untuk naik. Terus pegangannya juga ada katakanlah seperti itu. Terus diberikan ruang khusus katakanlah di dalam kendaraan. Itu ada standarnya semua. Kita mengatur ke peraturan Menteri Perhubungan. Itu seperti itu. Terus kemudian pada petugasnya katakanlah tadi yang juga saya sudah aturkan. Yeah. Mereka diberi pelatihan katakanlah itu kadang-kadang apa namanya, petugas itu kan tidak hanya di kendaraan saja. Di halte katakanlah, di terminal dan sebagainya. Terus pengawasnya lah bagaimana untuk pengawasan itu. Kadang-kadang yang menjadi kesulitan tadi yang saya aturkan ini, kadang tidak ada informasi dari disabilitas untuk ke para petugas. Sehingga petugas kadang-kadang apa? Ya kaget atau geragap gitulah katakan. Yeah. Oh jebulnya ada disabilitas begitu.
2: Oke. Berarti kalau sejauh ini mungkin tidak ada apa ya, kalau ibu hamil itu kan ada PIN-nya begitu ya Pak ya. Kalau penyandang disabilitas belum ada ini ya berarti ya.
3: Sementara ini sih memang untuk di Banyumas, kalau di Jakarta di sini kan ada tempat khusus katakanlah kalau di dalam kendaraan baik di kereta, di KRL dan sebagainya kan katakanlah. Kalau di Trans Banyumas memang sih belum. Tapi setidak-tidaknya dengan petugas yang sudah mengetahui dan sebagainya, paling tidak kan bisa mengarahkan, bisa nganum, memberikan informasi dan sebagainya. Itu seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi mungkin untuk para penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi umum nanti bisa memberikan informasi secara jelas kepada para petugas begitu.
3: Betul,
2: ya Pak ya.
3: Betul,
2: iya. Supaya nanti bisa mendapatkan tempat duduk yang sesuai juga.
3: Betul.
2: Ya. Oke, kalau untuk skema tarifnya ini apakah ada perbedaan antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas ini Pak? Kalau untuk transportasi umum sendiri?
3: Kalau di Trans Banyumas sudah ada, itu dengan SK Bupati katakanlah. Kan untuk pelajar, terus kemudian manula, terus disabilitas itu dibedakan dengan masyarakat umum. Kalau masyarakat umum itu kan 3.900 untuk Tran Banyumas ya. Tapi untuk disabilitas cukup dengan harga 2.000. Nah, tapi ada syaratnya itu.
2: Syaratnya apa itu, Pak?
3: Kartunya itu harus diverifikasi dulu ke Tran Banyumas atau mungkin ke Dinas Perhubungan. Nah, dari sana diverifikasi, terus kemudian apa namanya, sudah terdaftar sehingga bisa digunakan untuk bayar 2.000. Mudah itu kok, hanya datang ke sana, membawa KK, membawa KTP, sama kartunya terutama.
2: Oh, iya. Ya,
3: jadi dengan itu bisa kami verifikasi, dari itu bisa membedakan. Jadi tidak sesuai dengan masyarakat umum biasa.
2: Oke, baik ya. Jadi mungkin bisa dilakukan begitu ya, karena lumayan sekali nih ya Pak.
3: Iya dong, 2.000.
2: Oke, Bapak, kalau untuk mungkin tadi penyeberangan jalan begitu ya Pak, ya ini kan belum merata untuk akses para penyandang disabilitas ini ya Pak ya. Mungkin untuk para pengguna kursi roda misalnya begitu ya, yang juga mungkin tunanetra begitu. Nah, ini kalau dari Dishub sendiri upayanya seperti apa ini Pak?
3: Ya tadi yang saya haturkan itu, contoh kita adanya pelikan crossing katakanlah, dengan kita pencet tombolnya TET, katakanlah nanti lampu itu akan menyala terus memberikan tanda bunyi dan sebagainya, sehingga memberikan kemudahan kan, misalkan kalau tunanetra kan tidak bisa melihat, dengan bunyi itu kan bisa untuk menggunakan, sehingga aman lah kalau insya Allah nyebrang. Seperti itu.
2: Kalau misalnya tidak ada pelikan crossing di daerah tersebut, ini bagaimana Pak?
3: Ya kami ya terus terang ya, ya itu bisa bantuan kepada orang lain, atau mungkin barangkali ada petugas polisi, atau mungkin ada petugas Dishub, atau mungkin ada ya orang yang disitulah minta tolong kan, seperti itu. Nah, dengan begitu insya Allah lah nanti kan, seperti itu.
2: Oke, baik. Bapak, kalau untuk mungkin sedang berada di perkantoran begitu ya Pak ya, fasilitas publik begitu ya Pak, ini apakah ada parkiran khusus Pak untuk disabilitas begitu, atau mungkin sedang di tempat-tempat umum seperti halte juga mungkin ada yang ingin menurunkan penyandang disabilitas begitu, atau seperti apa ini Pak?
3: Iya, kalau itu ya memang mestinya harus ada, kalau standar nasionalnya kan seperti itu. Jadi ya itu kan tentunya tidak hanya kami sendiri untuk melakukan seperti itu.
2: Ada
3: kan
2: kolaborasi ya.
3: Iya dong, dengan berbagai OPD kita harus nganu lah, kita ya sering kita diskusi juga dengan misalkan dari PU katakanlah, atau dinas sosial, terus kemudian ya apalah yang terlibat di situ, kita diskusilah katakanlah untuk bisa memfasilitasi itu.
2: Oke, jadi kalau sejauh ini di Banyumas berarti belum ada begitu ya Pak?
3: Ya kalau lihat sih sudah ada, hanya saja yang memang belum merambah keseluruhan gitu, ada satu dua lah.
2: Oke, gitu. Ya, jadi memang karena mungkin harus ada data juga ya penyandang disabilitas di setiap daerah begitu ya Pak? Sampai bagaimana?
3: Ya memang harus seperti itu sih, karena kami... Ya kalau mungkin ke catatan sipil katakanlah, itu mungkin ada ya datanya dan sebagainya, tapi kalau di kami kan tidak ada.
2: Iya, oke. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, yang memberikan tanggapan boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Iya. Oke, dengan Ibu siapa ini?
4: Dari Banjarnegara.
2: Bu Supen ya? Iya, monggo untuk kan, pertanyaannya.
4: Ini saya kan penandang kabilitas, lumpuh.
2: Iya.
4: Tapi kalau mau bepergian bisa pakai ada bis umum yang bisa dinaikolah ayah pakai kursi roda itu.
2: Iya, ini Ibu di Sumpiuh ya?
4: Banjarnegara.
2: Oh, Banjarnegara. Oh iya.
4: Susukan Banjarnegara. Di mana itu caranya? Kayak anu ongkosnya berapa kayak gitu. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin kalau Banjarnegara agak jauh ini ya Pak.
3: Iya. Tapi mungkin ini bisa kami jelaskan sedikit lah. Meskipun bukan di Banyumas ya. Tadi yang saya aturkan itu kan kondisi yang ada di Kabupaten Banyumas. Mm-hmm. Itu pun belum keseluruhan. Tetapi kalau yang sifatnya angkutan umum, itu tentunya ya kita mengikuti angkutan umum itu. Kan seperti itu. Sedangkan pembayarannya kan juga dari angkutan umum itu sendiri. Yeah. Walaupun katakanlah di angkutan umum itu sudah ada tarifnya. Tarif itu kalau di angkutan kan batas bawah sama batas atas. Jadi sudah ditentukan dari organda daerah setempat. Dari itu seperti itu. Terus dengan dari apa namanya dari pemerintah juga sudah ada tarif batas atas dan batas bawah itu sesuai dengan ketandaran menteri dan sebagainya. Dan seperti itu sehingga bisa menggunakan. Tapi kalau di Banyumas ya tadi yang saya aturkan bisa katakanlah memberikan informasi kepada petugasnya, katakanlah seperti itu sehingga dibantu. Tapi kalau di Banyumas yang tadi kalau menanyakan tarif, yaitu untuk disabilitas di apa siapapun itu, tidak hanya warga Kabupaten Banyumas saja, kalau naik Tran Banyumas ya Rp2.000.
2: Oke, baik. Ini karena di wilayah Banjarnegara, jadi mungkin kalau di Banjarnegara kan nggak ada yang namanya Trans Banjarnegara.
3: Betul,
2: itu ya Pak.
3: Belum ada. Mudah-mudahan ke depan ada.
2: Iya, amin ya. Jadi seperti itu Ibu. Untuk jawabannya mengikuti aturan tarif yang sudah ditentukan.
3: Betul.
2: Begitu ya. Ya, oke. Bapak kalau untuk fasilitas umum atau mungkin transportasi umum begitu ya Pak. Ya ini apakah pada saat untuk proses pembuatan begitu seperti di halte ini Pak melakukan uji coba dulu dengan teman-teman disabilitas supaya fungsinya tepat dan juga aman begitu Pak? Atau seperti apa ini?
3: Itu pun bisa dilakukan. Tapi pada prinsipnya kami sudah mempunyai standarnya. Jadi ada aturannya secara nasional dan sebagainya. Ya. Meskipun kita mengadopsi dari PUPR dan sebagainya, itu sudah ada. Dan itu kita digunakan untuk itu. Kalau yang keterkaitan dengan transportasi, katakanlah ini kami juga sudah ada standarnya yang dari Kementerian Perhubungan. Jadi kita sudah menggunakan itu. Jadi kita penggunaan itu tidak hanya penggunaan secara sendiri atau sepihak di Banyumas, tapi itu secara nasional itu hampir sama.
2: Oke.
3: Okay.
2: Jadi memang sudah ada ketentuannya.
3: Sudah
2: begitu
3: ada ketentuannya.
2: Ya, Pak? Untuk pengguna kursi roda ini harus seperti ini.
3: Iya, harus landainya sekian, kemiringannya sekian dan sebagainya sudah ada.
2: Oke, baik ya. Jadi tentunya ini sudah ramah untuk para penyandang disabilitas. Dan pendengar untuk Anda yang masih ingin bergabung ya memberikan atensi di siang hari ini boleh ya, tema kita adalah membahas mengenai transportasi dan fasilitas publik yang ramah disabilitas bersama dengan Bapak Mufti Hakim SH dari Dinas Perhubungan. Jadi untuk Anda para penyandang disabilitas yang ingin mengetahui ya bagaimana cara menggunakan transportasi umum, kemudian di fasilitas publik seperti apa yang sudah tersedia untuk Anda, atau harus sebagaimana nanti Anda ketika datang ke fasilitas publik ini, nanti boleh langsung ditanyakan saja begitu ya, mumpung ada narasumber kami yang hadir di siang hari ini. Dan Pak Mufti, kita jeda sejenak, nanti kita akan kembali.
3: Siap.
2: Lagi pendengar, tetaplah bersama kami dalam dialog Ruang Disabilitas di siang hari ini.

0: Cuaca panas ekstrim adalah kondisi di mana suhu udara melampaui rata-rata normal, biasanya mencapai 36 hingga 38 derajat Celcius atau lebih. Di Indonesia, fenomena ini ditandai peningkatan suhu bumi signifikan dan kelembaban rendah, jadi udara sangat terik. Hal ini bisa berdampak ke kesehatan loh, seperti dehidrasi, sakit kepala, hingga heat stroke yang mengancam jiwa. Agar tetap aman saat cuaca panas ekstrim, yang pertama, jangan lupa minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan saat siang hari, terutama jam 10 hingga 4 sore. Ketiga, pakai pakaian yang ringan dan berwarna terang supaya tubuh tetap sejuk. Kalau harus keluar rumah, pakai topi atau bawa payung ya. Dan yang terpenting, kalau mulai merasa pusing, lemas, segera istirahat di tempat yang sejuk dan minum air. Stay safe everyone!
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pendengar, kembali lagi dalam dialog ruang disabilitas ya, tentunya masih membahas tema mengenai transportasi dan fasilitas publik yang ramah disabilitas ya. Untuk Anda yang nanti ingin memberikan atensi bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan juga Anda bisa simak siaran kami melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita masih bersama dengan Pak Mufti di siang hari ini dari Dinas Perhubungan. Bapak, kalau dari sisi Dishub begitu Pak, ini apa saja yang menjadi kewenangan langsung dari Dishub untuk memastikan bahwa transportasi umum yang ada di Banyumas ini bisa digunakan dengan aman oleh para penyandang disabilitas?
1: Yeah. Kalau kita berbicara kewenangan dari Dishub yang kaitannya dengan penggunaan untuk disabilitas ini memang ya apa ya namanya, tidak, ya itu merupakan hak ya kalau disabilitas itu. Jadi kami cukup hanya mengadakan, katakanlah untuk pengadaan seperti itu, tapi kan tidak seluruhnya. Jadi misalkan yang tadi saya aturkan itu, terus kemudian dari petugasnya katakanlah kita berikan pelatihan ini itu dan sebagainya, sehingga untuk nyaman katakanlah, terus kemudian dari fasilitasnya seperti halte dan sebagainya yang telah kami sampaikan itu, kan biar bisa digunakan. Karena disabilitas itu kan juga butuh kemandirian, jadi tidak harus katakanlah apa namanya ya kita nganukan seperti apa katakanlah seperti itu, tapi kemandirian mereka kan juga harus

0: Paling kami peranannya di situ, Ibu, Mbak.
1: Ya. Oke, baik. Kalau untuk pengawasan di transportasi umum ini seperti apa, Pak, kalau dari Dishub?
0: Kalau secara umum sejauh kami ini ya pembinaan ini itu dan sebagainya. Ya makanya kami membutuhkan peran aktifnya juga dari disabilitas itu. Jadi sehingga bisa apa namanya kita tangkep, terus kemudian kita memberikan arahan, kita memberikan tempat yang semestinya dan sebagainya seperti itu. Sementara ini baru angkutan dalam kota saja yang seperti saya aturkan yang sekitaran Banyumas itu. Kalau PO-PO lain ini ya belum, paling-paling kalau diinformasikan kepada petugas katakanlah atau kru di situ atau mungkin pegawai di situlah, jadi mereka akan memberikan fasilitas yang lebih, mungkin seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Ya, ini sepertinya ada yang ingin bergabung, Bapak.
0: Monggo, monggo.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Ya, selamat siang, Dika. Ini dari pendengar tunanetra ke depan, Teng.
1: Iya. Iya, monggo silakan.
2: Ini, untuk sekarang kan banyak kendaraan listrik, ya. Nah, tidak berbunyi, ini ya. Nah, ini gimana, Pak, untuk menghindari apa kesalahpahaman antara pendengar tunanetra dengan pengendara listrik ini gimana, Pak? Kalau yang pakai mesin itu kan kedengaran itu ya. Biasanya untuk saya sendiri kalau mau nyebrang itu kira-kira jarak 20 meter ya dari kendaraannya itu saya bernyebrang. Tapi untuk listrik kan nggak kedengaran ya. Mau nyebrang tahu-tahu di depannya. ini kira-kira gimana untuk menghindari. Memang sekarang sudah ada apa tongkat elektrik ya, tongkat-tongkat yang otomatis itu, tapi saya belum memiliki ya, karena harganya juga cukup lumayan. Ini gimana, Pak, cara menghindari kesalahpahaman antara pengendara listrik dengan kaum tunanetra? Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Dar untuk pertanyaannya. Mungkin ini dari persepsi sepengendaranya juga begitu ya, Pak?
0: Jadi. Dari siapa, Mbak? Mas Dar.
1: Dari Mas Dar.
0: Mas Dar, ya. Di Gedung Banteng ya, Mbak, ya. Nggih. Memang untuk kendaraan listrik itu ya boleh dikatakan ramah bunyi ya, Mbak, ya. Jadi tidak kadang-kadang terdengar ya. Seperti itu.
1: Yo, tiba-tiba lewat.
0: Yo, kita kan contoh kalau disabilitas tunanetra katakanlah ini kan harus menggunakan tongkat yang warna putih itu harus ada apa merahnya yang di tengahnya itu, terus kemudian untuk katakanlah yang menggunakan kursi roda ada tandanya dan sebagainya. Tentunya kalau kendaraan listrik itu ya memang bunyinya nggak pelan, ramah bunyi, jadi ya tentu dengan pengemudi melihat katakanlah dari penyandang itu otomatis dari pengemudi itu akan berhati-hati, Mbak. Mungkin seperti itu, Mbak, jawaban kami. Jadi terima kasih sekali ini pertanyaannya, bagus.
1: Oke, ya mungkin dari para pengemudi entah itu motor listrik atau sepeda listrik ini ya, karena tidak bersuara, jadi mungkin bisa lebih berhati-hati lagi ya. Karena kan kalau yang tadi penyandang disabilitas tunanetra itu sudah ada ciri-cirinya begitu.
0: Betul,
1: ya, memakai tongkat.
0: Memakai tongkat seperti itu, kursi juga ada tandanya dan sebagainya. Ini seperti itu ya. Ya ini kan sudah diatur lah katakanlah secara nasional. Jadi ya saya pikir itu sudah dianggap tahu bagi pengemudi itu seperti itu.
1: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung boleh ya ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254011. Ya, siaran kami juga bisa disimak atau Anda bisa komen melalui live chat di YouTube channel kami RRI Purwokerto. Ya, Bapak, kalau untuk para penyandang disabilitas ini, kalau dari Dishub sendiri ini sebenarnya bekerja sama dengan siapa saja, Pak, untuk membuat fasilitas yang ramah penyandang disabilitas ini, Pak?
0: Ya, dari kami ya tentunya dengan kepolisian jelas. Terus kemudian dari PU katakanlah pada untuk pembangunan misalkan trotoar katakanlah atau mungkin jalan baru dan sebagainya katakanlah seperti itu.

0: Ya kami bekerja sama dengan itu sehingga pembangunan itu bisa ramah juga untuk disabilitas. Terus kemudian ke dinas sosial katakanlah seperti itu nanti untuk penambahan dan sebagainya apa gitu. Tapi kalau yang sifatnya lama perbaikan katakanlah ya, itu di kami sendiri yang kaitannya dengan masalah perambuan atau permarkaan dan sebagainya. Jadi prinsipnya kalau kendaraan apa jalan baru misalkan, ya kami koordinasi dengan PU. PU itu kan malah sudah ada standarnya, malah kami itu yang apa menggunakan dari peraturannya PU, pekerjaan ya, umum seperti itu, Mbak. Itu seperti itu.
1: Iya. Oke, baik. Jadi tentunya harus memang harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak. Betul, ya Pak ya. Apalagi dari PU sendiri ini kan yang memang menyediakan fasilitas, kemudian dari Dishub-nya ini yang memberikan apa fasilitas seperti transportasinya begitu, iya, ya Pak ya. Oke. Iya. Baik. Bapak kalau untuk mungkin dari penyandang disabilitas begitu ya Pak ya, ini apakah pernah begitu Pak mungkin ketika sedang penuh ini untuk transportasi umumnya, ini untuk penyandang disabilitasnya seperti apa Pak? Apakah harus menunggu untuk transportasi selanjutnya atau bagaimana ini Pak? Apakah didahulukan atau seperti apa ini?
0: Ya tentunya kita harus, kalau sepanjang itu ada informasi atau kita diketahui itu kita dahulukan lah gitu. Ya, sedangkan tadi yang saya aturkan juga kan tidak semua kendaraan transportasi itu untuk digunakan disabilitas ya. Katakanlah yang contoh seperti misalkan di koridor 1 hanya ada 2, di koridor 2 hanya ada 2, katakanlah di koridor 4 hanya ada 1, katakanlah kan tidak seluruhnya. Sehingga kalau bisa diketahui tentunya kan kita akan prioritaskan, karena menunggunya kan kasihan lama juga Mbak.
1: Iya kan, betul.
0: Di Trans Banyumas kan ada 52 kendaraan katakanlah, yang digunakan 47. Lah dari 10 itu yang digunakan disabilitas begitu loh Mbak. Jadi tidak seluruhnya begitu Mbak.
1: Oke, baik ya. Pak Mufti ini mungkin terakhir Bapak, kalau untuk kedepannya ini apa saja yang menjadi perhatian dan juga rencana dari Dishub Kabupaten Banyumas ini sendiri supaya bisa meningkatkan transportasi yang ramah bagi para penyandang disabilitas begitu Pak.
0: Nih, terima kasih ini untuk yang terakhirnya. Ya kami akan evaluasi terus tentunya dengan sarana prasarananya itu. Terus kemudian kami juga berkomitmen untuk meningkatkan contohnya dengan apa awak kendaraan atau mungkin petugas dari PO dan sebagainya. Kita akan sosialisasikan terus, kita akan bekerja sama. Kemudian dengan apa namanya instansi terkait misalkan kayak PU, kayak dinas sosial, kayak kepolisian dan sebagainya, tentunya kita akan selalu berkoordinasi. Terus kemudian yang lainnya juga yang tidak kalah pentingnya ini, kami mohon untuk partisipasi dari masyarakat ini. Karena yang fasilitas untuk disabilitas ya tolonglah jangan gunakan untuk parkir contohnya. Yeah. Atau untuk jualan barangkali. Ya ini kami memang butuh partisipasi itulah dari warga. Dan apabila ada jalan-jalan yang rusak yang tadi saya haburkan atau mungkin penggunaan fasilitas seperti trotoar, halte, kami diinformasikan begitu bagi yang mengetahui sehingga kami bisa cepat-cepat untuk memperbaiki. Mungkin itu Mbak yang bisa aturkan Mbak.
1: Oke, mungkin untuk laporannya ini bisa disampaikan ke nomor berapa ini Pak? Mungkin ada yang belum tahu bisa langsung datang
0: ke dinas perhubungan boleh, mungkin bersurat boleh, mungkin lewat telepon boleh. Ya apa sajalah, atau mungkin kenal dengan saya katakanlah diinformasikan atau mungkin petugas di sub yang lain katakanlah seperti itu boleh lah, wong itu dengan berbagai cara lah Mbak monggo. Itu yang enak-enak saja.
1: Oke, baik ya, mungkin bisa nanti untuk para penyandang disabilitas yang agak kesulitan untuk datang langsung ke Dishub atau mungkin
0: Ada contoh satu. Gimana kemarin itu, waktu halte di daerah Aji Barang itu kan ada disabilitas katakanlah dia tidak bisa ke dokter ini itu sehingga kami buka itu untuk halte. Nah untuk sehingga masyarakat itu bisa menggunakan disabilitas karena kami tahu, jadi kami upayakan untuk kesana seperti itu. Ya sehingga bisa diinformasikan lah yang penting seperti itu Mbak.
1: Iya. Oke, baik. Ya, ini kebetulan kalau di Pro 1 Purwokerto juga ada program yang namanya Halo RRI, begitu, Pak. Jadi nanti
0: ya boleh lah lewat Halo RRI nanti diinfokan ke kami.
1: Iya, untuk para penyandang disabilitas yang mungkin agak kesulitan untuk datang langsung atau berkomunikasi lewat telepon dan WA begitu ya, Pak. Ya, ini bisa langsung disampaikan lewat Halo RRI juga.
0: Betul,
1: boleh. Ya, nanti
0: silahkan.
1: Kita akan menyampaikan ke pihak terkait seperti Dishub ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Mufti sudah bergabung bersama kami.
0: Terima kasih juga Mbak
1: tentunya,
0: atas undangannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya.
1: Baik, terima kasih Bapak untuk kehadirannya. Ya, ini tentunya sangat bermanfaat sekali untuk para penyandang disabilitas. Dan kita bisa mulai dari hal yang sederhana ya, menghargai satu sama lain begitu ya. Jadi untuk masyarakat umum yang ingin menggunakan transportasi umum juga harus bisa memperhatikan para penyandang disabilitas, begitupun sebaliknya ya. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Saya Inka Mutiara pamit dari Dialog Ruang Disabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540 911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 26 September 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih ke arena balap mobil pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9 tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Napa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA Asian Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana Grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Rika maring dijajal, ora tau-tau neko dandan rapi temen.
4: Arep maring kantor BPR BKK jateng ko.
3: Goyone, arep ngapa?
4: Arep miliki gebiar undian.
3: Hah, gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
4: Ujarku ko nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPR BKK jateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
3: Oh, iya.
5: Gebiar undian BPR BKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, ati dadi bunga. Eling, nabungin yang BPR BKK Jateng ya.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Pendengar, pukul 11.38 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kedudukan sholat dalam Islam sangat tinggi, karena sholat merupakan rukun Islam yang paling utama setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela orang yang bermalas-malasan dan melalaikan ibadah sholat.

dalam segala situasi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam perjalanan maupun tidak, dalam situasi aman maupun situasi genting seperti perang. Namun Allah memberikan dispensasi atau keringanan untuk menjalankan sholat dalam kondisi tertentu. Maka sholat adalah ibadah yang tidak boleh ditinggalkan.

0: Pak, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
1: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
0: Wah, roti tawar kesukaanku.
1: Betul. Di Ramona Bakery Purwokerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
0: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
2: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Esparman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: dan inspirasi.
1: Siang hari ini bisa sejenak ya untuk rehat dari aktivitas Anda, dan juga untuk Anda umat muslim bisa menunaikan ibadah sholat zuhur ya di siang hari ini. Pendengar, ada 5 tanda awal kiamat yang menjadi pengingat untuk kita supaya lebih memperkuat iman dan memperbanyak amal soleh ya. Ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni dalam dialog Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Purwokerto. Ustadz Kifni menyebut ada 5 tanda awal yang dibahas ya. Yang pertama, ini diangkatnya ilmu agama, salah satunya melalui wafatnya para ulama dan orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang mendalam. Kemudian yang kedua, ilmu agama dipelajari dari orang yang kurang mendalam ilmunya ya, sehingga masyarakat perlu hati-hati dalam memilih rujukan keagamaan. Yang ketiga, munculnya orang-orang yang suka berdusta termasuk mengaku sebagai nabi dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW ini adalah nabi terakhir ya. Dan yang keempat, fenomena gempa bumi yang terjadi berulang dan berbagai kejadian alam yang disebut sebagai tanda untuk direnungkan oleh orang beriman. Dan untuk yang kelima, ya ini waktu yang terasa berjalan semakin cepat ya. Hari, minggu, bulan, kemudian tahun, ini seolah-olah berlalu begitu saja. Oleh karena itu, Ustadz Kifni mengingatkan supaya waktu yang masih diberikan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Yang terpenting ya, pembahasan tanda-tanda kiamat bukan hanya untuk membuat kita sibuk menebak kapan kiamat akan terjadi begitu ya. Jadi waktu yang pasti terjadi kiamat ini hanya diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita gunakan waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan memperbanyak amal soleh. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk Muhammadiyah melalui gerakan Green Movement atau GreenMo. Gerakan tersebut tidak hanya menangani sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatannya agar memiliki nilai ekonomi. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui gerakan Green Movement Muhammadiyah atau GreenMo. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyumas Johar mengatakan, GreenMo menjadi gerakan bersama untuk menangani persoalan sampah, khususnya plastik dan botol. Gerakan ini didukung teknologi pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital. Untuk memperkuat pelaksanaannya, PDM Banyumas mengukuhkan 1014 Satgas GreenMo yang akan bergerak di tingkat ranting dan cabang. Johar berharap pengelolaan sampah melalui GreenMo tidak hanya membantu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Digitalisasi dalam mengatasi persoalan-persoalan sampah di Kabupaten Banyumas, khususnya sampah plastik dan botol. Kita akan melangkah, kita akan melakukan gerakan mengatasi sampah plastik dan botol di awal ini secara masif, secara sistematis dari tingkat ranting, tingkat amal usaha, tingkat cabang, sampai di tingkat daerah.
2: Selain pengelolaan sampah, Muhammadiyah Banyumas juga mengembangkan program penanaman pohon buah di lahan wakaf seluas 10 hektar. Program tersebut diarahkan untuk menambah kawasan hijau sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah di Banyumas. Saat ini sekitar 77% sampah telah terkelola dan tidak lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Menurut Sadewo, pengelolaan sampah ke depan perlu lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep yang didorong adalah zero waste to money, sehingga sampah yang dikelola dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Banyumas tinggal 33%, 77% sudah terkelola. Dan sudah tidak ada landfill, tidak ada pembuangan akhir. Dengan GreenMo ini, maka cita-cita zero waste to money yang saya sampaikan ke Pak Presiden akan bisa lebih cepat realisasi.
2: Sadewo menegaskan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat perlu diperkuat untuk menangani persoalan sampah di Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, berbicara soal kebudayaan ya, jadi ada satu tradisi adat yang menarik ini dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, adalah ritual adat Dalu Matehu Sembanua. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat Sangihe ya, sekaligus mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai leluhur. Ritual Dalu Matehu Sembanua ya, tahun 2026 ini digelar di Kampung Pokol, Kecamatan Tamako, dan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menjaga identitas budaya masyarakat Sangihe. Dalam ritual ini, masyarakat diingatkan bahwa tanah, laut, hutan, gunung, sungai, hingga pantai bukan sekedar sumber daya alam ya, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan identitas masyarakat Sangihe. Oleh karena itu, seluruh kekayaan alam perlu dijaga bersama, apalagi masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan ya, dari krisis iklim, kerusakan wilayah pesisir, pencemaran perairan, ada banjir, longsor, dan juga kemarau panjang. Jadi, Dalu Matehu Sembanua bukan hanya sekedar ritual adat, tradisi ini juga menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan juga alam, sekaligus meneruskan nilai-nilai leluhur kepada generasi berikutnya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Masih informasi seputar budaya ya. Jadi ada singkadu, ini alat musik tradisional masyarakat pesisir Sibolga dan juga Tapanuli Tengah yang hingga kini masih menjadi bagian dari kesenian tradisional khususnya dalam pertunjukan Sikambung. Seniman sekaligus pemain singkadu asal Sibolga, Amarhan Sikumbang, mengatakan bahwa singkadu ini punya peran penting dalam pertunjukan adat. Bahkan ia menyebut singkadu sebagai jiwa pertunjukan adat. Alat musik tiup ini tidak hanya menghasilkan suara yang khas, tapi juga punya aturan dan juga nuansa tertentu yang harus dipahami oleh para pemainnya. Dalam pertunjukan Sikambung ya, singkadu biasanya berpadu dengan alat musik lain seperti biola ya yang membawa melodi dan karano yang membantu menentukan tempo. Perpaduan inilah yang membentuk karakter musik tradisional masyarakat pesisir Sibolga dan juga sekitarnya. Oleh karena itu, memainkan singkadu bukan sekedar soal teknik meniup alat musik ya, jadi pemain ini juga perlu paham konteks budaya dan tradisi yang menyertainya. Pelestariannya pun membutuhkan keterlibatan seniman, masyarakat, pemerintah, sekolah, dan tentunya generasi muda. Singkadu bukan sekedar alat musik pengiring, tapi juga bagian dari identitas budaya pesisir. Mengenal, mempelajari, memainkan, dan memperkenalkannya menjadi salah satu cara supaya warisan budaya tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Bang, bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Pro Dangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
4: Aku iki tukang tambal ban.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung.

Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pendengar, Kolintang Indonesia akan tampil di Paris, Prancis pada 1 Oktober 2026 dengan membawa repertoar ya dari berbagai genre musik. Nah, salah satu yang disiapkan adalah La Vie en Rose, lagu yang dikenal luas dari Prancis ya, tetapi akan dibawakan dengan sentuhan musik keroncong Indonesia. Perpaduan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan warna musik Indonesia kepada masyarakat yang ada di Paris. Komponis dan etnomusikolog Frankie Raden mengatakan bahwa Kolintang memiliki karakter yang fleksibel karena menggunakan tangga nada diatonis. Jadi alat musik tradisional ini bisa memainkan beragam jenis musik ya, sementara cara bermainnya tetap mempertahankan karakter tradisinya. Selain lagu La Vie en Rose ya, Kolintang juga akan membawakan repertoar dari genre tradisional, jazz klasik ya, termasuk rondo ala Turka karya Mozart. Pemilihan lagu-lagu yang sudah dikenal diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk para pendengar asing supaya mengenal suara Kolintang. Menariknya lagi ya, seluruh instrumen Kolintang ini menggunakan bahan kayu, jadi penampilan di Paris bukan hanya sekedar membawa lagu, tapi juga memperkenalkan keunikan Kolintang sebagai bagian dari kekayaan musik yang ada di Indonesia. 81 tahun RRI menemani menginspirasi.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, pembahasan mengenai produk kredit usaha perbankan, dukung akses pembiayaan masyarakat dan UMKM, akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Sabtu 26 September 2026. Dirangkai berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, Warta Siang selengkapnya bersama saya Inka Mutiara.

0: PT BPR BKK Jateng Cabang Banyumas mencatat sekitar 80% outstanding kredit dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Pembiayaan tersebut salah satunya disalurkan melalui produk kredit mikro BKK atau KMB. Selengkapnya dilaporkan Safety Amala.
1: Pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penyaluran kredit PT BPR BKK Jateng Cabang Banyumas. Salah satu produk yang digunakan pelaku UMKM adalah kredit mikro BKK atau KMB. Kepala Subbidang Kredit PT BPR BKK Jateng Perseroda, Seno mengatakan, sekitar 80% outstanding kredit di cabang Banyumas dimanfaatkan untuk UMKM. Produk KMB dikhususkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon mulai dari 1 juta hingga 2 miliar rupiah. Sebelum pencairan, BPR BKK melakukan analisis dengan mempertimbangkan pendapatan, pinjaman, dan beban keluarga nasabah. Setelah pencairan, BPR BKK juga melakukan pengecekan penggunaan dana kredit.
2: Secara umum di cabang Banyumas, secara performa keseluruhan kredit itu 80% ditujukan untuk ke UMKM yang sekarang dimanfaatkan oleh nasabah dengan produk KMB, yaitu kredit mikro BKK. Jadi 80% dari outstanding kredit yang ada di kantor cabang Banyumas, 80%-nya itu dimanfaatkan untuk mendongkrak UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Banyumas.
1: Selain KMB, BPR BKK Jateng menyediakan produk BKK Agro untuk sektor pertanian, Migunani untuk kebutuhan multifungsi, Makario untuk kredit dengan sistem potong gaji, serta BKK Joglo untuk kebutuhan tanah dan pembangunan rumah. Seno mengatakan, pelayanan kredit dilakukan dengan sistem jemput bola melalui kunjungan langsung kepada masyarakat. Pengenalan produk kredit juga dilakukan melalui kegiatan di tingkat desa, pertemuan masyarakat, dan media sosial. Safety Amala melaporkan.
0: Pendengar, produk kredit usaha perbankan dinilai dapat meringankan masyarakat yang membutuhkan modal dalam membuat usaha atau merintis UMKM. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
3: Menurut saya, kredit bank itu merupakan pilihan terbaik untuk para UMKM dikarenakan bunganya relatif kecil, lalu juga aman karena telah diawasi oleh OJK. Dari UMKM sendiri, mungkin yang perlu disiapkan adalah NIB, lalu laporan keuangan yang jelas. Selain itu, bisa menyanggupi untuk membayar cicilan setiap bulannya.
4: Menurut saya, kredit perbankan UMKM seperti kredit usaha rakyat itu sangat membantu karena bunganya yang rendah dan juga cicilannya yang ramah di kantong. Tetapi biasanya ada tantangannya, yaitu seperti persyaratan administrasi yang dimana seperti izin usaha dan juga pencatatan keuangan.
0: PT BPR BKK Jateng Perseroda terus mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM melalui penghimpunan dana tabungan dan deposito yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Hal tersebut disampaikan Kepala Subbidang Dana PT BPR BKK Jateng Perseroda, Yesi Rosana, dalam wawancaranya bersama dengan Fahrian Syah. Silahkan Fahri. Ya, baik pendengar, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis ya. Kita akan lanjutkan ke informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya, pemerintah kembali melanjutkan program bantuan pangan komoditas beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
5: Pemerintah kembali melanjutkan program bantuan pangan komoditas beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan. Bantuan akan disalurkan untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Adi Satria Suryo Sulisto, menyampaikan hal tersebut saat penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September di Desa Gerujugan, Kecamatan Kemeranjen, Banyumas. Ia mengatakan bantuan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang terdata dalam basis data sosial ekonomi dan telah melalui verifikasi pemerintah.
6: Kabar baiknya Bapak Ibu sekalian, kami di DPR bersama pemerintah telah memutuskan bahwa program ini, penyaluran bantuan pangan beras, akan dilanjutkan untuk periode Oktober sampai Desember 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian gejolak harga.
5: Menurutnya, keberlanjutan program tersebut telah diputuskan pemerintah bersama DPR untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu mengendalikan gejolak harga pangan. Adi Satria mengingatkan penerima agar memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan keluarga dan tidak memperjualbelikannya. Penerima bantuan pada periode berikutnya diprioritaskan kepada masyarakat yang telah menerima bantuan pada periode sebelumnya berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi pemerintah. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Komisi Yudisial Republik Indonesia mendorong agar advokat bisa memiliki satu kode etik dan satu penegak kode etik. Hal ini penting untuk menghindari adanya praktek kutu loncat. Berikut laporan Yanuar Adi.
7: Perbedaan organisasi advokat dinilai tidak semestinya membuat standar etika profesi ikut terpecah. Komisi Yudisial RI mendorong agar seluruh advokat memiliki satu kode etik dan satu mekanisme penegakan etik, meskipun organisasi profesinya berbeda. Anggota Komisi Yudisial RI, Dr. Abhan SHMH mengatakan, banyaknya organisasi advokat saat ini berpotensi menimbulkan persoalan ketika seorang advokat yang telah dikenai sanksi berat di satu organisasi, kemudian berpindah ke organisasi lain dan kembali menjalankan profesinya. Dia mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama, karena advokat merupakan salah satu penegak hukum. Standar integritas dan etika profesi seharusnya berlaku secara konsisten dimanapun seorang advokat bernaung. Abhan menyebut apabila kode etik dan lembaga penegak etik berbeda-beda, terdapat resiko munculnya praktik yang ia sebut sebagai kutu loncat. Advokat yang telah diberhentikan karena pelanggaran etik dapat berpindah ke organisasi lain dan kembali memperoleh kesempatan untuk menjalankan profesinya.
8: Jadi misalnya hakim itu kode etiknya satu, persoalan pengawasannya ada dua, di internal ada Bawas, eksternalnya KY, ya kan. Kemudian misalnya di ID, ya satu kode etiknya. Nah, artinya ini karena organisasi advokat semakin sekarang banyak. Itu yang harapan saya pribadi ya. Artinya memang kode etik di dunia advokat harusnya tunggal. Kemudian badan penegak etiknya juga harus tunggal. Risikonya adalah nanti tadi tanda kutip kutu loncat.
7: Menurut Abhan, pembentukan satu sistem etik tersebut idealnya lahir dari komitmen organisasi advokat sendiri. Pemerintah tidak perlu terlalu jauh melakukan intervensi karena profesi advokat merupakan profesi yang mandiri. Menurutnya, keberadaan satu standar etik diharapkan dapat mencegah advokat berpindah organisasi hanya untuk menghindari sanksi, sekaligus memperkuat integritas profesi advokat di mata publik. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, pendiri komunitas muda tani Audrey Syahroni mengajak generasi muda di Banyumas untuk menekuni bidang pertanian. Selengkapnya dilaporkan Arif Muzaki.
9: Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, pendiri komunitas muda tani Audrey Syahroni mengajak generasi muda untuk terjun menjadi petani muda. Menurutnya, sektor pertanian saat ini membutuhkan regenerasi anak muda untuk mengambil peran dan berinovasi. Audrey menyampaikan bahwa di Banyumas saat ini sangat membutuhkan regenerasi petani muda. Alasan tersebut yang menginspirasi berdirinya muda tani guna menjembatani anak muda dengan dunia pertanian. Dirinya juga tak memungkiri bahwa mengajak generasi muda untuk bertani memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi petani pada saat ini.
10: Dengan pertanian, pertanian itu sangat banyak tantangan. Entah nanti di lahan itu mengalami kesulitan ketika kita budidaya, belum tentu harganya juga belum oke, terus juga kita panas-panasan, itu yang menjadi anak muda tuh enggan terjun di dunia pertanian.
9: Berdasarkan keterangannya, saat ini sektor pertanian memang memiliki kendala yang cukup kompleks. Mulai dari ketersediaan pupuk, musim kemarau berkepanjangan, dan harga yang tidak stabil. Pada momentum seperti ini, generasi muda dibutuhkan untuk mencari solusi dari kendala yang dihadapi para petani. Penggagas Muda Tani tersebut juga berpesan kepada anak muda di Banyumas untuk tidak memandang sebelah mata terhadap dunia pertanian. Baginya, generasi muda saat ini perlu melihat peluang yang menjanjikan dari sektor ini dengan terus berinovasi.
10: Tetapi anak muda ketika mempunyai tekad, mempunyai minat untuk melakukan inovasi yang lebih, menemukan peluang-peluang yang ada di pertanian itu, bagi saya, pertanian itu sangat menjanjikan ketika kita melakukan dan terjun langsung secara proses maupun nantinya secara hasil kita akan mendapatkan peluang-peluang tersebut.
9: Pada momentum ini, dirinya berharap kedepannya pemuda-pemudi di Banyumas tergerak untuk menekuni bidang pertanian, memberikan inovasi dan perubahan. Di sisi lain, Audrey mengapresiasi peran pemerintah Banyumas melalui Dinas Pertanian yang terus memberikan dukungan. Arief Musaki melaporkan.

0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendorong penguatan kapasitas Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD untuk mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Berikut laporan Joko Winarno.
1: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. BPD dinilai memiliki peran strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di tingkat desa. Penguatan kelembagaan BPD ini mengemuka dalam pengukuhan Dewan Pimpinan Kecamatan dan sosialisasi penguatan kelembagaan Asosiasi Badan Pemusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS. Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali menyebut, BPD yang memiliki kapasitas memadai maka akan memperkuat pemerintah desa, termasuk dalam menyusun perencanaan pembangunan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dengan penguatan BPD maka diharapkan pemerintah desa bisa lebih kuat dan berkualitas. Dan jika BPD lebih berkualitas, maka perencanaan pembangunan desa akan lebih berkualitas sehingga pembangunan desa bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya mengawal perencanaan pembangunan, BPD juga didorong untuk terlibat dalam pengawasan sejumlah program pemerintah di tingkat desa.
2: Kami punya harapan besar tentunya dengan penguatan BPD atau lembaga pemusyawaratan masyarakat kelurahan, desa maupun kelurahan ini nanti tentu lebih berkualitas. Kalau anggota BPD-nya lebih kuat, saya kira pemerintahan desanya juga lebih kuat. Kalau BPD-nya lebih berkualitas, demikian pula saya kira perencanaan pembangunan desanya lebih berkualitas sehingga juga bisa menghadirkan pembangunan desa yang lebih berkualitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
1: Sekretaris BPD APEDNAS Jawa Tengah Arif Muson menyebut fungsi pengawasan BPD menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan desa. APEDNAS memiliki peran strategis untuk ikut membangun desa melalui fungsi pengawasan yang dimiliki BPD. Pihaknya terus berupaya untuk ikut mensukseskan program-program nasional di tingkat desa.
3: Ini membuktikan bahwa APEDNAS memiliki peran yang strategis di dalam ikut membangun membangun desa ya, melalui dengan fungsi tugas pengawasan dimiliki oleh BPD. Karena kami memiliki keanggotaan secara khusus adalah BPD dan juga LPMK, maka APEDNAS selalu memiliki peran dan terus berupaya untuk turut menyukseskan program nasional, program tugas nasional di tingkat desa.
1: Penguatan kapasitas BPD dibarengi kolaborasi dengan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat pengawasan pembangunan di desa, sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Jajaran Polresta Cilacap terus melakukan penertiban terhadap penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan. Selengkapnya dilaporkan Reni Tania.
4: Jajaran Polresta Cilacap terus melakukan penertiban terhadap penggunaan knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan dengan melakukan patroli dan razia secara berkala. Hingga saat ini polisi telah mengamankan sebanyak 321 unit knalpot brong. Penindakan dilakukan karena hingga saat ini penggunaan knalpot sudah meresahkan masyarakat. Kasat Lantas Polresta Cilacap AKP David Raditya Yudhistira mengatakan pihaknya tetap mengedepankan penindakan yang selektif dan profesional sesuai aturan karena knalpot brong tidak sesuai dengan undang-undang lalu lintas. Penggunaan knalpot brong paling banyak ditemukan pada kendaraan roda 2, terutama pada kendaraan milik para remaja. Meskipun demikian, polisi juga melakukan pemantauan terhadap kendaraan roda 4 yang menggunakan knalpot modifikasi dan tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Tidak hanya itu, pihaknya juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat jika knalpot yang tidak sesuai dengan standar dilarang digunakan di jalan raya karena dapat mengganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
5: Knalpot brong yang kami amankan itu ada berjumlah 321 sampai detik ini. Itu dan itu kami akan melakukan tindakan secara masif. apabila itu sudah sangat meresahkan masyarakat kan gitu. Namun apabila mereka menggunakan itu pada tempatnya, kami juga hanya mensosialisasikan kalau dilarang digunakan di jalan raya. Tinggal nanti apabila dia sudah mulai meresahkan masyarakat, kami akan tindak tegas. Silakan untuk anak muda berkreasi, boleh kemudian mengekspresikan kemampuannya, boleh. Silakan kita bersama-sama, mana tahu dari anak-anak muda punya bakat-bakat yang terpendam, mana tahu ada anak-anak yang bisa menjadi punya bakat menjadi pembalap.
4: Selain penindakan di jalan, Polresta Cilacap juga berupaya mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya generasi muda, melalui berbagai kegiatan positif dan edukatif. Seperti diantaranya dengan memanfaatkan kegiatan Car Free Day sebagai ruang untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas sekaligus memperkenalkan tugas-tugas kepolisian. Selain itu juga memberikan wadah bagi para remaja atau pemuda yang seringkali melakukan balap liar, salah satunya dengan menggelar drag bike. Satlantas Polresta Cilacap juga terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan kenyamanan di jalan, termasuk menggunakan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak menggunakan knalpot yang mengganggu masyarakat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Siang edisi Sabtu 26 September 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat siang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar semuanya. Ya, jumpa kembali dengan saya Inka Mutiara di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Tentunya siang hari itu waktu yang pas untuk beristirahat ya. Tapi pada kenyataannya di biasanya ya untuk sebagian orang justru siang adalah waktu yang tetap gas ya menjalankan aktivitas, entah itu masih kerja, masih jualan, masih di perjalanan, atau mungkin sedang berwisata gitu ya di siang hari ini karena weekend juga. Nah, tentunya di tengah aktivitas Anda semuanya, Pro Dangdut hadir untuk menjadi peneman siang Anda. Tidak perlu terburu-buru juga ya untuk melakukan aktivitas Anda, jadi santai saja ya. Bisa sambil dengarkan radio, radionya dinyalakan ya, tentunya nanti akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan yang menemani aktivitas yang Anda. Dan semoga nanti suasana hati Anda juga bisa ikut bahagia ya mendengarkan lagu dangdut yang akan diputarkan. Nah, tapi saya jadi penasaran nih ya, kalau sekarang Anda sedang mendengarkan segmen Pro Dangdut, itu sambil ngapain ya? Sambil kerja kah? Atau sambil jaga warung? Atau di rumah aja nih sambil santai-santai? Atau mungkin sambil di perjalanan boleh nanti kita bercerita ya? Sambil salam-salam boleh juga ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911 ya. Monggo yang mau gabung di segmen Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Inka.
1: Iya, kek ngruokna Pro Dangdut karo ngapa kek? Turunan dan yang enak temen.
2: Enak banget, karena dalam suatu ya senang perjalanan ke Semarang kek.
1: Oh, anu harap dalang.
2: Apa
1: harap ngapa gue?
2: Apa-apa, kerjanya karo grup dangdut karo grup kendang pasane.
1: Sibuk ke ya, hati-hati di jalan kowe dalange.
2: Kenyong lagune apa kowe?
1: Lagune Nata Kancani, Kiblat Cinta, Cuma Kamu, terus Birunya Cinta, Tanpa Batas Waktu, Nyut-nyutan, terus Aduh Buyung, Hidupku Untuk Cinta.
2: Aduh Buyung gue.
1: Aduh Buyung, boleh.
2: Aduh Inga, kenapa kau sombong sekali yuk.
1: Iya guys, salamnya gak usah pak.
2: Kalau masih racun, kita seru, kayak apa kapon, terus selam. Mas Antika, Mbak Inga, Sumpah Linda, KKM, terus Bunda Hanum, terus juga Bu Hapki, racun, kita seru, terus juga Bu Hapki. Kita bisa kayak yang baru, kayak dokter nggak mau ngerti gue. Cepet gue tinta ini gue, berdosa gue.
1: Iya, berdosa pira gue.
2: Cepet banget, terus berdosa dua babi kamu. Mawati.
1: Iya.
2: Terus juga buat si Balo, Mister Kenjot. Terus Pamin. Terus Pak Rusdi. Terus juga buat Ida, Mama Ida, Mama Nija, Mama Sapi, Mama Bang Alga Praputri. Terus juga buat Mama Saja lah ya.
1: Oke, siap.
2: Mbak Inka, lagunya tunggu.
1: Enggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut. Dangdut. Adalah kita, iya. Bawa gendongan gak Kang Herdi? Oh bawa ini.
3: Halo?
1: Iya halo.
3: Iya, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Kang Herdi gimana nih kabarnya?
3: Untuk saat ini sehat alhamdulillah deh Kak.
1: Alhamdulillah, ini di belakang ada gendongannya ya?
3: Ada nih.
1: Ada? Iya siapa tuh?
4: Gendong.
1: Apa gendong?
4: Darisa Mbak.
1: Iya Mbak Darisa. Kayak lagi ngeruokna Pro Dangdut karo ngapa Mbak Darisa? Medang apa karo lagi nyapu? Lagi ngapa?
4: Makan nasi siang-siang.
1: Waduh, enak teman. Sega karo apa gue?
4: Enak lah, sayur
1: weloh. Sayur weloh?
4: Welok
1: Waduh, mantep. Pedes ora ya?
4: Pedes.
1: Ih, enak ya. Berarti lagi santai-santai baik ya Mbak Darisa?
4: Iya, sambil makan.
1: Oke, selamat menikmati makan siang dan mendengarkan Pro Dangdut.
4: Mbak Diri jauh, yang nemanin jauh.
1: Loh, ya ora apa-apa, ngesuk tulis sepiring berdua. Iya, lagunya ada apa-apa ge, anak aduh buyung, terus tak kancani, kiblat cinta, cuma kamu, birunya cinta, terus sapin hati melayang, hidupku untuk cinta, mengapa rindu serindu-rindunya, gaun merah, harus memilih rindu serindu-rindunya. Oke, siap. Salamnya enggak usah, Pak.
4: Mas, duluan yang nyalamin, Mas.
3: Aku yang nyalamin ya.
1: Boleh.
3: Buat Pak Inka ya.
1: Iya.
3: Sehat selalu bareng staf Radio Kruwere. Mama Darisa juga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Mama Asmara juga ya, Mama Cantika juga ya. Ibu Muningah, Ibu Yanti, Ibu Ida. Bu Arsaya juga ya. Ibu Sarmilah juga ya. Mama Luna, Mama Lai juga. Kota ini juga perdisun ya. Makasih Pak Jamah. Sebuah kemarinnya juga ya. Buat Bunda Harun juga, Bundro juga. Bunda Hakim juga ya. Terus Permana Herman juga ya. Buat Mama Ade, Pak Bustianto juga ya.
1: Iya.
3: Buat Nengkesa, Mbak Menes, Mama Indes juga. KDM juga, Bawati juga, Mama Heri juga, Pak Agung juga ya. Terus buat Mas Romo juga. Terus buat Mr. Ginjot juga ya. Mr. Bapak juga ya. Pak Amin. Ya udah buat semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
3: Ya udah gitu aja. Mbak Darisa mau nambahin enggak?
4: Enggak, udah ikut aja.
1: Udah ya, ikut aja. Ya. Oke.
3: Okay. Mama Darisa aja ya.
1: Iya, oke, okay, siap.
3: Main, terima kasih ya.
1: Angge, sami-sami.
3: Lupa kelalin aku ya.
1: Oke.
3: Udah naik kadang-kadang suka lupa begitu, Bang.
1: Iya, ngesuk-ngesuk dicatat baik gue Kang Herji.
3: Oke, makasih Bang ya.
1: Iya, sama-sama.
3: Baik, namanya jamu.
1: Cakep.
3: Ambil nampan di atas bangku.
1: Asik.
3: Mas Herji pamit, mau dengerin lagu.
1: Uhuy.
3: Sambil makan kue bolu. Mau enggak? Saya beli
1: cium. Kue bolu buatan Mbak Darisa bukan itu, Kang Herdi. Ya, kalau iya aku mau lah dikirimin ya. Halo, Pro Dangdut.
0: Halo, Pro Dangdut. Selamat siang, Mbak Inka.
1: Selamat siang dengan Pak Setiadi ini.
0: Di kawasan Karangawas.
1: Engge, gimana kabarnya Bapak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Ini lagi dengerin Pro Dangdut sambil apa nih Pak? Sambil kerja, apa sambil jalan-jalan di sekitar rumah atau sambil medang?
0: Iya, sambil medang di rumah.
1: Wah, enak ya. Enak ya, wanawan medang. Medang teh apa kopi?
0: Kan sukanya putihan, Mbak.
1: Oh, kelingan. Iya, sehat malah gue.
0: Metanya lo lanting ya, lo.
1: Karo apa maning gue? Jajannya ake ya, sandingannya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Alhamdulillah. Iya, ini Pak Setiadi, harap lagu apa, ge? Anak aduh buyung, rindu serindu-rindunya, terus kiblat cinta. Cuma kamu birunya cinta tanpa batas waktu tak kancani hidupku untuk birunya cinta, cinta
0: coba.
1: Birunya cinta boleh siap. Mau salamnya buat siapa nih Bapak?
0: Ya salamnya buat semuanya saja karena saya pendatang baru. Sebenarnya pendengar lama teman baru masuk.
1: Iya nggak apa-apa besok-besok sering masuk ya Pak.
0: Iya insyaallah Mbak.
1: Siap oke. Okay.
0: Ya udah gitu aja Mbak, terima
1: Anggi,
0: kasih.
1: Anggi, sami-sami. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Setiadi sudah bergabung. Ya, ini saya hadirkan lagu dulu ya untuk menemani Anda semuanya di sini. Lagi panas banget kayak kayaknya cuacanya nang jabai ya. Nyongsi nang studio bae tadi adem. Engkau sehingga siarap gabung maning uli ya maring 0281 632336 apa nomor WA 0811 254 0911.

0: dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mijol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
2: Mama tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat mama bawa apa.
1: Wah, roti tawar kesukaanku.
2: Betul, di Ramona Bakery Purwokerto rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap dan harganya pas di kantong.
1: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
3: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwokerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwokerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
4: Kita suka rotinya, roti Ramona.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss. Pro 1 RRI Purwokerto mempersembahkan Prodangdut. Teman paling pas buat istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
4: Aku iki tukang tambal ban.
3: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0811-1336 atau SMS dan WA ke 0811-2540-911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Masih di segmen Pro Dangdut, tentunya bersama saya Inka ya. Dan yang mau bergabung boleh di siang hari ini dengan cuaca yang panas. Mau curhat monggo ya. Mau kirim-kirim salam juga monggo. Mau apa ya? Pokoknya mau ngapain aja boleh lah ya di segmen Pro Dangdut. Kita bercerita, ngobrol-ngobrol di siang hari ini ya. Ke 0281-632-336 atau ke nomor WA boleh ya di 0811-2540-911. Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo Kang Dasrun.
4: Halo juga, selamat berjumpa kembali.
1: Iya, sehat, Bok?
4: Oh ya, sehat banget. Boleh ngonten di bakaro ngatang-ngatang ya.
1: Ngatang-ngatang wis madang apa urung gue?
4: Aku uwis tapi nambah setitik.
1: Lo kenang apa sih? Lagi ora nafsu makan apa?
4: Iya nu urung enak, ngomong urus enak ya kita orang piring, ngomong sana jangan berasa larang akai.
1: Mantep ya, ngerti lagi kepengen madang, tetap nanduk.
4: Iya, madang kan karo apa be, enak kayak gue.
1: Iya benar.
4: Aku mau kerungu korma, jere regane setengah juta sekilo.
1: Nangan di?
4: Lagi gue mau sing di telana.
1: Oh iya apa ya, orang ngerti gue.
4: Oh yang sekilo ngene 500 dengan gue nyontek ya. Bagine nyong wonten wong sing ora duwe dhuwit, nggo madang 10 dina dadi masa nggo tuku kurma.
1: Iya ya ya, moga-moga engko ana sing ngirimi kurma maring omah.
4: Ayane sing ya keberatan sing ngirim ae ngari gane laran tang nggo kebutuhane dhewe sih kena.
1: Ya ora sing lerega 500.000 ya ora apa-apa.
4: Masa ngono rasane 500.000 emange kurma bisa ngentut lah.
1: Rasane kayak gawe pelayang-layang dehan gue.
4: Alias kayak ngapain kuli korma sih kayak ngentut bae lah. Wani yakin nyong wani tempilingane nyong kok.
1: Iya. Ya sabar ngerti ya mbok, kok ana sing ngirimi kurma rega 500.000 kok nyicipi ya, gue.
4: Kan wong bener-bener kongkonane Gusti Allah temenan gue.
1: Iya, moga-moga ya. Lah.
4: Lah padane wong sing nggo sedulur kae contone sing bekas penyanyi Mayang Sari kae. Kae tuku korma mbok sekilo sejuta ya anu dudu apa-apa.
1: Iya.
4: Cilik lah.
1: Iya, kae gampang oli tuku.
4: Iya, wong anu keluarga Pak Almarhum Suhar tau termasuk kae bisa dudu apa-apa.
1: Bener.
4: Nyong salame. Nggo ibune loro-lorone.
1: Iya.
4: Oma kudu ora sehat ya madan awet karo Kang Kartin. Karo Wati, Siti ya kising pada anu apa sih urung paket tambah paket napa mung sisa gitu munculna. Ya guys. Karo Mister Balo Bu Sarmila, Mister Kejot, Pak Pamim. Terus aneh dari Sakaro Muni Arsik karo Kiktim Besin sama Kartin.
1: Iya.
4: Di sana di sini Jibaran ya kabeh bae lah nyong malapan wong sini kanak-kanak daripada karo sini Jibaran kok.
1: Apa iya?
4: Ya iya gue parakan karo parakan gue didit ya pendengar setia gue. Padahal Jibaran ya nang wetan.
1: Walah.
4: Ya iya gue seneng perbatasan Kali Kabung pinggir wetan jadi wilayah Jibaran kulon.
1: Oh, wilayahnya Kang Dasrun lah.
4: Ya iya, terusane kue racun karo Kang Suwati. Sapa ya? Aduh, jangan sing kelalen ge ya.
1: Sapa yo?
4: Ningrum Mama Ida karo ya wati miki wis. Udah ngomong sing rombongan sehapet nyoba pun apa sih cik ngobrol pun wong papat mbak Ilka.
1: Waduh, laris manis iya. Temen.
4: Lah ya orang kayak gue yang anu pun mau lagi di paket. Terus orang kelalaian mana karo Pak Krusdianto.
1: Iya.
4: Ya kayaknya cukup semenai mbak mengkona sing kelingan kayak bungtan yang ngobrol pun mau nih nggak ada waktu.
1: Oke siap.
4: Oke.
1: Iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mama Ida. Gimana nih kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sikim lebu.
1: Iya. Alhamdulillah.
5: Ini semangka di Kota Garut.
1: Cakep.
5: Mbak. Di produk dong.
1: Widi, iya. Makin pinter gawe pantun ge.
5: Kamu RRI.
1: Mama Ida, ge lagi ngeruokna produk dud karo ngapa ge?
5: Ini lagi duduk itu mau makanya aku online dulu mau ngaji nih.
1: Oh, masya Allah, ngaji jam 3 pak?
5: Jam 2 kok?
1: Oh, jam 2. Walah, di mana sih ngajinya?
5: Di Anaja, tempatnya Pak Rokib, Profesor Rokib.
1: Di dekat rumah ya?
5: Dekat, iya.
1: Oh.
5: Dekat Tugu Batu, iya. Tugu Batu ke timur dikit.
1: Iya. Oke, hati-hati di jalan ya, Mama Ida.
5: Ki absen dingin karo Mbak In, kamu lane.
1: Iya, harus lah. Ya, kirim salam-salam, gak sapa. Para request lagu, ke lagunya Nah, Birunya Cinta, terus... Takkan Cani, Kiblat Cinta.
5: Maaf. Ya, abang mau pergi ya di request ya orang kerungok kenanya.
1: Oh iya benar sih.
5: OTW. Ya, salamnya ya Kak.
1: Oke, oke.
5: Kak Dasro, ya mau bengi. Aku langsung mudun.
1: Kenang apa gue?
5: Ya, apa itu? Maksudnya apa rapat meeting?
1: Waduh, meeting apa, Jan?
5: Kak Dasro, Mama Wati, Mama... KTN, Mama iya. Indes, Pak Krusdianto, iya. Iya, salamnya tadi Kang Ratul, Kang Dasrun, Kang Herdi, Pak Krusdianto, Kang Dalam Wadi, Mr. Genjot, Mr. Baluk, Kumbang Asmara,
1: iya.
5: Kang Herman, Kang Hendro, terus Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Mama Ade, Mama Cantika, Mama Cantika, Mlebu. Terus Mama Ade, Mama Dede, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, Ibu Rusti, Mama Rusti, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila di Cilacap, Mama Reni, Mama Siva, Mama Darisah, Mama Wati,
1: iya. Ya,
5: semuanya aja deh.
1: Okay. Ibu
5: tetanggaku juga yang sedang mendengarkan, Sugeng Midangetaken, Budi Arpedi Sokaraja juga. Buat Mbak Inka, terima kasih, aku udah masuk ya, absen.
1: Siap, sami-sami.
5: Selalu ya.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mama Ida, ya sudah bergabung. Ini lagi mau OTW ngaji ya, hati-hati di jalan Mama Ida. Semoga ngajinya membawa keberkahan ya. Jangan lupa doain RRI Purwokerto gitu ya. Semoga sukses selalu. Terima kasih lah sudah bergabung. Mau gak silahkan yang mau gabung lagi ya di 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811-254-0911. Halo Pro Dangdut.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Mbak Inka. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini Ibu Yanti ya?
6: Bukan ya.
1: Oh, siapa yo? Siapa yo? Mama Ida.
6: Mama Wati.
1: Astaga, suaranya mirip kok.
6: Masa sih?
1: Iya, suwe banget orang melebus sih ya, Mama Wati.
6: Iya, kolabel.
1: Anu kenang apa sih? Lagi galau apa?
6: Lagi galau banget ya.
1: Ngapa lah galau-galau?
6: Aduh.
1: Iya, sehat mbok Mama Wati.
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya, ki lagi ngrungokna Pro Dangdut karo ngapa? Karo anu madang apa karo ngopi? Apa karo lagi ngapa beres-beres?
6: Karo turunan Mbak Inka.
1: Enak e. Bar ge ngliyep ke.
6: Iya, ge karo ngrungokna lagu. Lagune iya. Apa Mbak Inka?
1: Lagune Anak Birunya Cinta, terus Tak Kancani. Kiblat Cinta, Cuma Kamu Tanpa Batas Waktu, terus Ropang, Hidupku Untuk Cinta, Zapin Hati Melayang, Suka-suka Aku Berhayal, terus Ana Harus Memilih, Harapan Cinta, Gaun Merah, Lagi Cantik, terus Karenamu Aku Lakukan, Tembang Gula, Aku Maju Kowe Mundur, sama Sakit Gigi. Mau yang mana nih?
6: Mbak
1: Inka, Kiblat Cinta Kiblat Cinta boleh, siap. Oke, salam ya, monggo.
6: Ibu Ida, Mama Rusti, Mama Adik, Kak Siti, Mbak Darisa,
1: iya.
6: Pak Rusdianto, Mas Herdi, terus Kumang Asmara,
1: iya.
6: Mama Cantika, Kak Herman, Kak Dasun, Kaki Radun, Kak Atim, terus Mas Gendro, terus Mr. Genjot,
1: iya.
6: Mas Sukirno, Mas Anto, terus Sapa Maning ya.
1: Sapa Maning, hayu.
6: Pak Rusdianto apa ya?
1: Iya, Pak Rusdianto. Iya.
6: Terus nggak kapian saya lah.
1: Oke, siap.
6: Mbak Inka, terima kasih. Assalamualaikum, Mbak Inka.
1: Anggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke ya, Mama Wati wis bergabung. Nggak singa siarap gabung, monggo. Silahkan, ya kita hadirna lagu disit. Ana Birunya Cinta, karaoke bla cinta ke. Asing lagi. Asmaran ge aduh Jan.

0: Ini disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopiku dulu pali beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Kita baca yang masuk ke WA ya, ini ada dari Pak Anto Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI. Selamat siang Mbak Inka, waalaikumsalam. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut ya. Untuk lagunya ini dari Mega Mustika. Hari ini Mbak Mega Mustika lagi gak ada, mungkin mau Rido Roma boleh. Ini judulnya Mengapa gitu ya. Oke. Terima kasih, selamat siang Mbak Inka. Semoga RRI tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas. Semoga lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Anto sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih dari Ibu Tini nih ya. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Ibu Tini. Salam ya untuk semua yang lagi mendengarkan. Dan lagi jaga warung nih, saya sambil nyetel Pro Dangdut. Ya kalau gak ada radio rasanya sepi. Mantap ya, terima kasih Ibu Tini. Ini sudah bergabung di Pro Dangdut ya. Semoga warungnya hari ini ramai pembeli ya Bu. Tapi jangan sampai keasyikan denger Dangdut ini ya, pembelinya malah nunggu dilayani ya. Oke, jadi sukses selalu untuk Ibu Tini ya, sudah mendengarkan Pro Dangdut juga siang hari ini untuk hiburan gitu ya Bu ya, sambil menunggu pembeli datang ya. Oke, ada siapa lagi nih? Ada siapa di sana? Ada Pak Dadang ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya lagi beres-beres rumah aja ini. Radionya sengaja dinyalakan biar gak terasa sepi ya. Kalau sudah ada lagu dangdut, pekerjaan rumah jadi terasa lebih ringan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak sudah bergabung ya. Dan tentunya apapun yang dilakukan siang hari ini, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar ya. Dan juga Tentunya yang lagi bekerja sehat selalu ya untuk pejuang cuan. Ya bentar lagi pulang, tenang ya. Biasanya kan jam 4 sore gitu ya atau jam 5 sore ya. Masih ada 2 jam berlalu lah, tidak terasa ya. Tentunya kalau bekerja di weekend itu biasanya malah terasa lebih menyenangkan ya. Kalau bekerja di hari Senin rasanya tuh kayak lama banget ya, itu kalau saya. Gak tahu kalau yang lain ya, tapi semoga aktivitas Anda semuanya lancar, entah itu sedang bekerja, mungkin sedang beres-beres rumah, lagi jaga warung juga kayak Bu Tini tadi ya. Dan untuk Anda yang mau bergabung lagi di segmen Pro Dangdut boleh ya ke 0281 632 336 atau ke nomor WhatsApp di 0811 254 0911. Halo Pro Dangdut.
10: Perdangdut adalah kita.
9: Halo.
10: Selamat siang Mbak Inta.
9: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat Mama Indes?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Alhamdulillah.
10: Mbak Inta semoga sehat selalu ya.
9: Iya, amin. Terima kasih Mama Indes. Mama Indes lagi ngapain aja nih sambil dengerin Perdangdut?
10: Lagi bubuan.
9: Wah, asiknya.
10: Dengerin siaran.
9: Gak makan siang apa udah?
10: Udah tadi mainkan.
9: Udah, alhamdulillah. Iya. Sekarang tinggal leyeh-leyeh, santai-santai ya.
10: Iya.
9: Sendirian apa sama anaknya ini?
10: Di Pro Dangdut.
9: Iya, mantap ya. Selalu stay tune di Pro Dangdut.
10: Selalu siang malam Mbak Inka.
9: Wah, mantap ya. Disetel terus 24 jam ya.
10: Iya, pokoknya radionya gak pernah dimatikan.
9: Oke, baiklah. Mama Indes mau lagu apa nih?
10: Yang mau diputar apa Mbak Inka?
9: Ada Tak Kancani, terus Cuma Kamu, Tanpa Batas Waktu, Cidera, Ropang, Hidupku Untuk Cinta, Zapin Hati Melayang, Mengapa Suka-Suka Aku Berhayal, Gaun Merah Sampai Harus Macam Memilih, Mbak. Zapin boleh, iya. Siap. Iya. Mau salamnya salam buat siapa? Mbak. Iya, monggo.
10: Salamnya buat Mbak Inka, semoga sehat selalu.
9: Amin.
10: Selalu menghibur kita-kita ini ibu-ibu.
9: Amin.
10: Ada Mama Wati, Pak Tasrun, Mama Siti KDM, Mbak Mines, Mama Ida, Mama Cantika, Bu Nina, Mama Dede, terus ada Bu Ida, Bu Sarmila, Bu Yanti, Pak Paimin, Mr. Balu, Mr. Genjot, ada Pak Dadang tadi. Terus ada Kiratun, ada Mas Kumbang, ada lagi siapa ya?
9: Siapa lagi?
10: Banyak banget pokoknya.
9: Iya, betul.
10: Buat semuanya aja Mbak Inka.
9: Oke, siap.
10: Ya, lagunya Sabin.
9: Oke, siap-siap.
10: Ada Risa, Mas Herdi, Pak Gendro. Banyak buat semuanya aja, semoga sehat selalu.
9: Amin, amin.
10: Mbak Inka tetap semangat, hari Minggu tugas.
9: Iya, ini hari iya, Sabtu.
10: Sehat selalu ya Mbak Inka, semoga
9: siap,
10: sukses.
9: Enggi, sami-sami.
10: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indes yang sudah menyemangati saya di siang hari ini ya. Oke, karena Mama Indes sudah menyemangati saya akan kasih lagu deh ya. Zapin Hati Melayang. Nanti kalau masih ada waktu yang mau bergabung lagi boleh ya, atau mau langsung chat di WA juga boleh, nanti dibacakan.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Le, makan le. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu le?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Rika maring dijajal, ora tau-tau neko dandan rapi temen.
6: Arep maring kantor BPRBK kejateng ko.
5: Goyone, arep ngapa?
6: Arep miliki gebiar undian.
5: Hah? Gebiar undian? Iya. Kapan gue? Terus hadiah utamanya apa?
6: Ujarku kok nafsu temen kulit takon. Keh, rungo kena. Gebiar undian BPRBK kejateng tahun 2016 diundi neng bulan Oktober 2016. Hadiah utamane 4 unit mobil, 4 paket umroh, 60 sepeda motor, 60 sepeda listrik, lan hadiah menarik liane, Kang.
5: Oh, iya.
7: Gebiar undian BPRBKK Jateng 2026. Saldo simpanan nambah, arti dari bunga. Eling, nabungin neng BPRBKK Jateng ya.
8: Channel informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Balai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram @ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.

0: dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey, 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan bee pollen dan royal jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Purwokerto siang ini.
4: Purwokerto siang ini.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Pro Dangdut adalah kita ya. Kita bacakan yang masuk ke WA lagi. Assalamualaikum Mbak Inka. Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita. Dari laundry Eyang Mami. Ini sembari gosok tentunya. Salam kenal buat seluruh pendengar. Wah, mantap sekali. Semoga lancar selalu rezekinya ya Eyang Mami ya. Ini laundrynya pasti mantap nih, lagi laris manis. Oke, terima kasih sudah bergabung Eyang Mami, sehat selalu. Ada lagi dari Mr. Genjot nih ya. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam. Salam buat Pak Paling. Pak Paling itu siapa? Pak Pamin kali ya maksudnya. Terus Pak Radun, Pak Dasrun, Kumbang Asmara, Mang Herdi, Mama Indes, Mama Cantika, Mama Ida, Mama Darisah, Botini, Bu Rusti, dan Ibu Sarmilah. Ya, lagunya ikut buat Mbak Inka, terima kasih. Sami-sami Mr. Genjot, matur nuwun sudah bergabung. Oke, ada lumayan banyak ya ini yang masuk ke WA dari tadi ya. Kita salam-salam lagi dari WA nih. Ada siapa dari Pak Dedi nih di Wangon. Halo Pak Dedi. Salam buat semua pendengar Pro Dangdut ya. Ini lagi istirahat sebentar setelah kerja. Enak banget nih. Siang-siang sambil ngopi dan dengerin lagu dangdut. Mantap ya. Semoga pekerjaannya lancar Pak Dedi ya. Sampai nanti pulang kerja ya. Dan jangan lupa beristirahat ya setelah bekerja. Healing-healing. Kemana gitu ya, jalan-jalan ke taman, lihat kereta. Di pinggiran itu loh, kalau di tempat saya, di mana itu ya, Kober ya. Itu ada yang namanya, apa namanya, Taman Rasam ya. Nah di situ tuh bisa lihat kereta sambil healing tipis-tipis ya, banyak bakul jajan juga ya. Itu daerah Kober di situ. Terus mungkin mau ke ini rumah makan juga boleh ya, ada itu yang namanya Sepuran ya, di situ juga bisa lihat kereta. Wah, mantap ya sambil makan sore. Mantap sekali ya. Oke, kita hadirkan lagu lagi nih ya untuk Anda pendengar. Apa ya lagunya ya? Mau yang mana nih? Hidup untuk Cinta boleh kali ya. Kita akan putarkan dari Inul Daratista.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam segmen Pro Dangdut dan Purwokerto siang ini harus berakhir. Terima kasih ya yang sudah menemani saya dari tadi jam 10 sampai jam 3 sore ya. Tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda, happy weekend juga untuk semuanya. Dan jangan kemana-mana ya, karena setelah ini di Purwokerto sore akan hadirkan saya Onik yang menemani Anda. Saya Nka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
3: Mata ngantuk habis makan siang, kerja jadi kurang semangat. Tenang, goyang dulu biar joss.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hits.
1: Aku ingin tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto, asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman 427. Inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun RRI menemani menginspirasi. Sore hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda ya di segmen Purwokerto sore ini, yang mana kita akan sajikan beragam program menarik untuk Anda, di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk mengikuti program Beranda Asta Cita Green Radio, dan dilanjutkan dengan Warta Lintas DIY Jateng pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama RRI Pro 1 Surakarta, serta program Siaga Negeriku pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital.
1: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Seperti sudah saya informasikan tadi, segera saja kita akan bergabung dalam Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini.
1: Beranda Asta Cita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Halo pendengar, selamat sore. Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini. Kita bicara mengenai lingkungan ya. Kalau kita ngobrol, kita berbicara mengenai lingkungan, tentu memang luas sekali kajiannya, termasuk bersangkutan dengan tanaman di sekitar kita, binatang yang ada di sekitar kita, tentu dengan populasinya. Nah, sore hari ini kita akan kenalan dengan COP School, karena kalau kita dengar, COP itu kan sebenarnya Center for Orangutan Protection, tapi akhirnya memang beralih juga berlabuh ke Konservasi Harimau Sumatera. Ada apa sebenarnya? Kita akan dengar ya, perjalanan COP School berlabuh ke Konservasi Harimau Sumatera. Saya sudah bersama dengan Mbak Dea Devansa, alumni COP School batch 16 ya, 16 ya Mbak ya. Iya, selamat sore Mbak Dea, halo.
2: Halo, selamat sore Kak.
0: Iya, kayaknya sehat-sehat nih. Sumeringah sore ini loh. Iya, sudah ada banyak harimau Sumatera yang dikonservasikah? Sehingga Sumeringah?
2: Sebelumnya maaf dulu Kak, di sini lagi azan, jadi mungkin akan agak terganggu sedikit suara saya.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Baik. Kalau begitu saya menyapa dulu ya, pendengar kita. Bukan hanya di Yogyakarta dan sekitarnya, tapi juga di Semarang, kemudian Surakarta, Purwokerto, dan sekitarnya. Jadi nanti kalau ada pendengar yang mau bergabung, monggo saja di sambungan telepon kita 0274-580-333. Sedangkan WhatsApp kita pesan singkat boleh, atau mungkin telepon WhatsApp boleh juga ya, ke 0811-2711-911. Baik. Mbak Dea, kita mungkin sudah sering dengar COP itu adalah Center for Orangutan Protection ya. Beberapa waktu lalu sempat juga kita membicarakan ini begitu. Tapi kalau COP School sendiri kita butuh tahu nih. Sebenarnya kayak apa toh Mbak Dea?
2: Iya, untuk COP School sendiri itu dia sebenarnya tuh wadah yang diberikan oleh Center for Orangutan Protection untuk anak muda. Agar bisa belajar lebih dalam lagi terkait konservasi khususnya satwa liar seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Center for Orangutan Protection juga tidak hanya memberikan teori di dalam kelas, tapi juga memberikan pengalaman dari teman-teman lapangan yang langsung terjun ke lapangan. Juga selain itu juga kita sebagai siswanya juga diberikan pengalaman juga untuk merasakan ikut serta langsung ke lapangan. Pengalaman bagaimana atau mengikut sertakan diri melihat teman-teman staff di lapangan itu bekerja seperti apa dalam penyelamatan satwa kayak gitu.
0: Iya. Nah tadi kan dikatakan juga pengalaman seperti apa toh yang Mbak Dea rasakan?
2: Kalau untuk pribadi saya sendiri ya, karena saya berkegiatan di Sumatera Barat khususnya di Pasaman. Yang mana di Kabupaten Pasaman itu dia mempunyai 3 kawasan konservasi. Ada Cagar Alam Rimbo Panti, Taman Wisata Alam Rimbo Panti, dan juga Suaka Marga Satwa Malampah Alahan Panjang. Untuk daerah kerjanya COP sendiri, kita itu ada namanya RIHAS, Ruang Informasi Harimau Sumatera. Nah, untuk pengalaman yang pernah saya rasakan itu, saya pernah mengikuti kegiatan patroli bersama teman-teman dari COP. Selain itu juga kita melakukan pengamatan satwa dan juga memberikan edukasi kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada siswa-siswi sekolah yang berada di Pasaman, kayak gitu Kak.
0: Oh berarti ini lagi di Pasaman atau sudah tidak?
2: Masih di Pasaman.
0: Oh masih di Pasaman.
2: Jadi sebelumnya saya, sebelum COP School, saya juga ikut kegiatan bersama COP sebagai volunteer lepas saja gitu. Karena kaitan ketertarikan saya kepada COP, akhirnya saya memutuskan untuk ikut Coach School Batch 16.
0: Iya, kenapa akhirnya tertarik kala itu?
2: Melihat dari bagaimana teman-teman bekerja, bagaimana teman-teman berdedikasi di lapangan gitu, dan juga lebih ke keterikatan antara teman-teman di lapangan dan satwa-satwa yang mereka amati gitu, khususnya harimau Sumatera. Dan saya sendiri mempunyai visi yang mungkin atau dasar pemikiran yang sama dengan teman-teman COP gitu, karena pada dasarnya satwa liar itu memang seharusnya ada di alam liar. Nah, saya mendapatkan itu di COP, makanya saya sangat tertarik untuk mengikuti atau mencari tahu lebih dalam lagi seperti apa konservasi di pandangan COP kayak gitu, Kak.
0: Padahal kan kalau COP sendiri kan orang utan ya sebenarnya ya.
2: Yeah.
0: Basisnya orang utan. Kenapa akhirnya bisa bergeser ke konservasi harimau Sumatera di Sumatera, Rihas ini? Ini tadinya seperti apa toh, Mbak Dea?
2: Kalau untuk konservasi, kenapa COP bergerak di bidang konservasi harimau Sumatera? Karena mungkin kita sebenarnya mempunyai, ini tarik jauh, agak jauh ya Kak,
0: iya,
2: apa-apa.
0: Boleh,
2: jadi
0: boleh.
2: Kita sebenarnya itu mempunyai 3 subspesies yang ada di Indonesia, dan 2 diantaranya sudah punah, yaitu harimau Jawa dan harimau Bali. Tersisa harimau Sumatera. Nah, untuk harimau Sumatera sendiri, untuk populasinya pun sekarang sudah sangat sedikit ya untuk untuk hitungan pulau Sumatera gitu. Nah, Sumatera Barat sendiri itu tidak mempunyai orang hutan, karena tadi COP itu dia bergerak di konservasi orang hutan. Jadi di Sumatera Barat sendiri itu tidak ada orang hutan. Makanya COP membuka site atau membuka cabang di Sumatera Barat itu untuk fokus kepada harimau Sumatera, karena harimau Sumatera itu tadi endemik Sumatera dan juga tidak ada lagi di tempat lain, seperti itu Kak.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Nah, lantas tujuan utamanya apa dengan adanya apa tadi, Rihas ya, ruang informasi harimau Sumatera?
2: Nah, untuk ruang informasi harimau Sumatera ini sedikit saya jelaskan terkait Rihas. Rihas itu adalah ruang informasi harimau Sumatera, yang mana tempat atau media ini merupakan sebagai wadah edukasi kepada masyarakat, kepada siswa-siswa sekolah yang bertempat di Pasaman itu. Jadi seperti saya yang bilang tadi, di Pasaman itu ada cagar alam, ada taman wisata alam, di luar kawasan konservasi juga ada hutan lindung, yang mana yang saya sebutkan tadi itu adalah habitat dari si harimau Sumatera. Jadi kita menanamkan atau memberikan penyadar tahuan kepada siswa-siswa sekolah untuk sedari dini gitu, untuk memahami bahwa kita hidup tidak hanya sekedar antar manusia, tetapi kita hidup berdampingan langsung dengan satwa liar. Kayak gitu Kak. Jadi kenapa Rihas ini ada, memberikan penyadar tahuan kepada sekolah, memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara umum bahwa harimau Sumatera itu adalah satwa yang sudah sangat langka, dan kita juga harus sebagai orang asli sini juga harus paham bagaimana apa pentingnya harimau Sumatera itu di alam, yang mana kebanyakan dari masyarakat di sini itu berprofesi sebagai peladang gitu Kak.
0: Oh, artinya kalau pendidikan ini didapatkan juga dengan pengalaman ya. Siswa-siswi
2: betul,
0: di sekolah-sekolah ini bisa ikut langsung terjun ke alam liarnya atau seperti apa?
2: Kalau untuk itu sendiri, kita punya beberapa kegiatan di Rihas. Salah satunya kita juga ada galeri pameran. Terus juga kalau biasanya ada siswa-siswa yang kita undang dari sekolah itu, kita ada namanya simulasi ranger. Nah, jadi tidak harus langsung masuk ke lapangan, tapi peserta itu diberikan pemahaman atau pengetahuan terkait bagaimana sih kita berkegiatan di lapangan, bagaimana sih kita berusaha untuk mengupayakan konservasi harimau Sumatera. Salah satunya adalah dengan pengamatannya, dengan menggunakan kamera trap. Nah, itu tuh kita melakukan kegiatan itu menggunakan konsep pos per pos. Jadi di Rihas itu kita ada jelajah Rihas, itu berada di Taman Wisata Alam Rimbo Panti. Yeah. Jadi dia jadi teman-teman nanti bisa ikut kegiatan pos per pos, di mana pos-posnya itu kita memberikan ilmu terkait jejak satwa, kamera trap, kayak gitu Kak. Terus juga ada juga pengamatan-pengamatan yang lain. Iya, seperti itu.
0: Oh iya, soalnya kalau langsung berhadapan takut juga ya.
2: Tanggung jawabnya juga lumayan besar.
0: Tanggung jawabnya besar ya. Tapi ngomong-ngomong di seputar Pasaman sendiri begitu, ini untuk apa? Populasi harimau Sumateranya memang sudah sangat sedikit begitu atau seperti apa toh Mbak? Bisa diceritakan mungkin?
2: Kalau untuk harimau Sumatera ya, saya tidak berani menjawab bagaimana populasi harimau Sumatera di Pasaman. Tapi seperti yang kita tahu bahwa harimau Sumatera itu merupakan satwa endemik, juga merupakan satwa kunci, juga satwa payung. Jadi dia mempunyai peran yang sangat besar di habitatnya gitu, di hutan di Pasaman ini. Untuk populasinya sendiri, saya tidak berani untuk menyebutkannya gitu, karena memang untuk penghitungan populasi masih dalam hitungan oleh instansi-instansi terkait gitu Kak.
0: Baik. Nah, ada harimau Sumatera, ada juga harimau Jawa. Mungkin secara spesifik jadi pengen tahu ya, pendengar ya, ciri-ciri harimau Sumatera itu yang kayak apa toh? Apakah ini juga disampaikan, Mbak Dea, ketika bergabung?
2: Ciri-ciri harimau Sumatera itu dia merupakan harimau yang paling kecil ukurannya di antara harimau-harimau yang lain. Juga belangnya yang paling rapat, Kak.
0: Oh, belang itu berarti loreng-loreng itu ya?
2: Iya, lorengnya. Lorengnya itu juga merupakan loreng yang paling rapat di antara spesies yang lainnya, Kak.
0: Seperti itu. Iya, tapi selama menjadi volunteer, kemudian juga akhirnya gabung juga di COP, itu apakah ada pengalaman berkesan juga ketika mungkin berhadapan langsung sama harimau Sumatera ya? Pernah atau tidak, atau seperti apa toh?
2: Kalau untuk itu sih saya berdoa kalau bisa berhadapan langsung mungkin jangan gitu. Tapi kalau saya melihat dari jauh saya mau.
0: Iya. Oke.
2: Ketertarikan saya untuk pengalaman menarik ya dari cop school-nya atau di selama volunteer di Rihas ya Kak?
0: Selama volunteer dulu baru nanti di cop school.
2: Untuk selama volunteer di Rihas, ada salah satu pengalaman yang menurut saya lumayan berkesan. Karena saat itu kita fokus mengundang teman-teman dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar Rihas, yang dekat dengan Rihas. Jadi kita fokuskan kepada teman-teman pramuka waktu itu. Dan tanpa saya tahu ternyata di Pasaman ini juga ada Sakawira Kartikanya gitu. Sakawira Kartika itu eksternalnya pramuka di sekolah gitu kan. Ketika teman-teman datang itu mereka benar-benar sangat antusias untuk belajar terkait konservasi, terkait harimau Sumatera. Dan saat itu teman-teman itu menggaungkan yel-yel yang sangat membakar semangat. Nah itu benar-benar apa ya, saya sebagai yang sudah tamat beberapa tahun yang lalu sekolah gitu kan, merasa ikut terbakar semangatnya dengan teman-teman yang ada waktu itu. Dan keinginan tahuan mereka terkait harimau Sumatera itu sangat-sangat patut diacungi jempol menurut saya.
0: Oke. Nah, selama menjadi volunteer itu apa yang dilakukan, Mbak?
2: Kalau untuk kegiatan volunteer sendiri, kita selain menyiapkan selain kegiatan mengundang sekolah ke Rihas, kita juga ada namanya visit to school. Visit school. Jadi kita yang mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait harimau Sumatera ini. Selain itu juga kedepannya kita ingin membuat kegiatan di Rihas seperti pembuatan herbarium atau ekoprint kayak gitu, atau workshop terkait atau talk show terkait konservasi. Kalau yang sudah saya laksanakan untuk saat ini itu adalah visit school dan kunjungan ke Rihas. Dan untuk Rihas sendiri kita tidak hanya memperuntukkan kepada sekolah-sekolah atau murid-murid sekolah, tapi juga kepada masyarakat umum. Kita juga buka setiap Sabtu sampai Kamis. Jadi kadang ada juga itu keluarga-keluarga dengan anak-anaknya datang melihat galeri. Itu aku seneng banget sih kalau misalnya ada masyarakat yang datang kayak gitu.
0: Oh, jadi nggak hanya anak-anak ya sebenarnya ya? Sebenarnya semua ya? Semua warga masyarakat supaya lebih dekat tahu konservasi harimau Sumatera. Iya, baik Mbak Dea, nanti tentunya juga akan disampaikan. Ini sebenarnya kalau ke anak-anak tadi kan banyak ya yang disampaikan ketika menjadi volunteer, berkunjung ke sekolah dan sebagainya. Apa toh yang harus disampaikan mengenai konservasi harimau Sumatera ini? Termasuk juga pengalamannya Panjenengan ketika ada di Cop School ya. Itu seperti apa? Sambil menunggu pendengar yang mungkin mau bergabung, monggo di sambungan telepon kita 02745803333, WhatsApp kita ke 08112711911. Sambil menunggu, kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Tetap bersama kami ya Mbak ya, juga pendengar semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sebel.
4: Ada apa toh Pak?
3: Ini loh, tiap musim hujan mesti banjir. Got penuh sampah. Hah?
4: Mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita? Dimulai dari hal kecil, membuang sampah di tempat semestinya.

0: Iya, karena ini hari Sabtu sore ya Mbak Dea ya, maka pendengar bersama dengan kita di sore hari ini. Ya kan, Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan sekitarnya. Wah, ini nih, perjalanan COP School berlabuh ke Konservasi Harimau Sumatera. Tadi kan diantaranya adalah mengenai ini ya, apa, Ruang Informasi Harimau Sumatera yang juga disampaikan ke sekolah-sekolah, ke siswa-siswi, ke anak-anak. Jadi pengen tahu ya, edukasi mengenai harimau ke anak-anak yang baik yang seperti apa toh Mbak Dea?
1: Untuk pembahasan materi sendiri ya, dari kami volunteer kepada siswa-siswa sekolah, apalagi anak-anak SD biasanya yang mungkin itu agak tricky kita ngasih tahu, kita memberikan materinya gitu kan. Untuk itu sendiri kita kemas dengan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh teman-teman SD. Dan juga maaf saya harus pindah dulu karena hujan.
0: Oh, boleh. Baik, wah di sana sudah hujan ya. Di
1: sekitar sedang hujan.
0: Pasaman ya, sudah hujan. Kalau di sini masih cerah-cerah saja ya pendengar ya. Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepertinya Jawa Tengah juga masih kah? Purwokerto, Semarang, kemudian
1: karena,
0: Surakarta.
1: Karena kalau untuk Riha sendiri dia beradanya di Rimopanti ya kak ya. Jadi kita di Rimopanti benar-benar nggak ada sinyal.
0: Oh gitu, ya. Nggak
1: ada sinyal, tidak ada internet. Jadi harus melarikan diri dulu ke luar. Agak
0: supaya ini ya. Tapi ini aman toh ya dengan sinyal sekarang. Aman dengan sinyal? Sudah ya?
1: Sudah.
0: Iya, baik. Mungkin bisa dilanjutkan kembali nih. Harimau, edukasi harimau kepada anak-anak itu harus seperti apa ya?
1: Untuk edukasi kepada teman-teman SD khususnya, kita memberikan pengemasan yang lebih dengan bahasa yang mudah dipahami lagi oleh anak-anak. Selain itu juga kita menyatukan antara budaya Minang, mitos-mitos terkait harimau Sumatera yang biasanya disebut sama orang Minang itu adalah Inyak Balang. Nah iya, dengan Inyak Balang jadi kita kaitkan lagi dengan budaya Minang, dengan pengetahuan lokal yang mereka dapatkan dari keluarga atau kakek neneknya atau paman bibinya yang berladang. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kebanyakan profesi di Pasaman ini adalah berladang. Kayak gitu, Pak.
0: Wah, berladang. Jangan-jangan tiba-tiba harimaunya muncul sendiri ya? Pernah nggak kayak gitu?
1: Nah.
0: Pernah ya?
1: Sangat sering nggak? Jadi,
0: sangat sering.
1: Ya, jadi itulah yang kami tanamkan kepada adik-adik semenjak mereka kecil itu, bahwa kita itu berhidup berdampingan dengan satwa liar. Ada juga kita hidup berdampingan dengan harimau Sumatera, seperti itu. Lalu untuk kejadian atau kasus-kasus itu sendiri, kami menyebutnya interaksi negatif. Sudah banyak laporan yang teman-teman tangani, teman-teman lapangan tangani untuk mengevakuasi harimau yang terjerat atau mungkin masuk ke ladang warga, menerkam ternak warga, itu sempat ada juga. Tapi untuk fokus kita, utama kita saat ini adalah edukasi terkait jerat harimau. Yang biasanya itu diperuntukkan untuk mengusir hama seperti babi di ladang-ladang masyarakat. Tapi yang malah terjerat itu sangat seringnya adalah harimau, Kak.
0: Isu jerat harimau itu yang kayak apa toh sebenarnya?
1: Jadi jerat ini sendiri merupakan alat yang digunakan oleh warga untuk diperuntukkan untuk babi hutan. Biasanya itu warga-warga atau masyarakat yang berladang itu sangat sering diganggu oleh babi hutan ladangnya. Diacak-acak kah atau misal gagal panen karena babi hutan gitu. Nah dari situlah adanya jerat itu, tidak hanya jerat, kalau itu ada dua jenis jerat, yaitu jerat pelanting dan jerat ratus. Sedangkan untuk jerat ratus ini, itu yang membuat harimau Sumatera itu sangat terancam, Kak, karena sekali kita sekali harimau atau satwa lain yang terkena jerat itu, maka untuk keluar atau lepas dari jerat itu sangat susah, dan semakin satwa memberontak untuk keluar, itu jeratnya akan semakin kencang menjerat kaki atau tangan satwanya, Kak. Nah, itu sudah terjadi di Pasaman, pada bulan Mei tahun ini, tahun kemarin. Pada akhirnya harimau Sumateranya kita evakuasi, direhabilitas, dan sedang penyembuhan sekarang, Kak.
0: Selain bulan Mei kemarin, ada ya kasus-kasus lainnya ya?
1: Ada.
0: Sudah sering terjadi?
1: Sudah sangat sering, Kak. Dan itu tidak hanya harimau Sumatera, tapi satwa-satwa liar yang lain juga ada, seperti kijang, seperti tapir, seperti kucing emas. Itu juga sempat diselamatkan oleh teman-teman lapangan dari CHOP, Kak.
0: Nah, ini mungkin yang perlu diketahui masyarakat juga ya. Kalau ini kan terutama pengalaman di seputar Sumatera sana ya. Ketika masyarakat menemukan jerat di alam, itu apa yang harus dilakukan, Noma?
1: Nah, itu juga kita jadikan penyampaian materi kepada teman-teman sebagai edukasi. Ketika baik anak SD, SMP, SMA, itu kita tanamkan bahwa ketika kita menemukan jerat, secepatnya dan sebaiknya itu kita ambil jeratnya lalu kita musnahkan, kayak gitu, Kak. Dan juga kita tanamkan kepada teman-teman itu bahwa jerat itu walaupun niatnya untuk melindungi ladang, tapi yang akan terjerat itu bukan hanya babi gitu, karena jerat tidak mengenal korbannya, jerat tidak mengenal korbannya, dan bisa saja satwa liar lain yang terkena, kayak gitu. Untuk niat kita atau tujuan kita memberikan edukasi itu agar ketika anak-anak ini dibawa oleh keluarganya untuk pergi berladang, memasang jerat, dia bisa memberikan pengetahuan itu kepada keluarganya tersebut, Kak.
0: Iya. Dan itu memang terjadi di sana ya, yang apa toh namanya, alamnya itu lebih luas ya daripada kita yang ada di Yogyakarta, Sumatera, Purwokerto atau Semarang mungkin.
1: Betul.
0: Nah, kalaupun mungkin untuk kita yang ada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto sekitarnya ini, apa yang bisa

0: apa toh mendalami ya apa yang didapatkan.
1: Betul. Yeah.
0: Kalau ada yang mau bergabung, bagaimanakah caranya?
1: Kalau untuk bergabung mungkin langkah yang paling awal mengikuti Instagram COP.
0: Itu ya instan ya.
1: Karena untuk kegiatan terkait sekolah konservasi atau mungkin kegiatan-kegiatan teman-teman di site-site lain seperti di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu sering di post sama Instagram COP gitu. Nah untuk informasi terkait sekolah konservasi sendiri, kita COP itu mengadakan setiap tahun. Biasanya itu di bulan Juni, Juli. Kemarin kalau tahun ini diadakan di bulan Juli. Nah teman-teman bisa ikutin Instagramnya untuk mengetahui informasi terkait sekolah konservasinya, Kak. Kalau untuk di Sumatera Utara itu ada namanya Abelikim juga.
0: Nah, kalaupun mengetahui sekolah konservasi ikut dalam kegiatan sekolah konservasi, haruskah ikut juga ke mana tadi, ke Sumatera atau mungkin ke pengalaman-pengalaman di alam lainnya? Pengalaman-pengalaman di tempat lain?
1: Iya, sebenarnya untuk sekolah konservasinya sendiri itu terbuka untuk umum ya, Kak. Jadi tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal ras, suku dan budaya. Yang penting kalau misalnya kita punya ketertarikan akan konservasi satwa liar, itu bisa mengikuti untuk kegiatan COP School ini. And untuk setelah COP School-nya kita memilih tergantung diri sendiri apakah ingin ikut serta ke bersama dengan teman-teman lapangan, ikut terjun mencoba bagaimana sih COP itu berkegiatan di lapangan kayak gitu. Nah, kebetulan saya juga nggak sendiri dari Sumatera Barat. Saya juga ada teman dari Aceh. Teman saya mengikuti COP School bersama saya batch 16. Kita bertemu di Jogja dan pada akhir kita memutuskan untuk mengikuti volunteer di Sumatera Barat. Gitu. Jadi tergantung diri sendiri.
0: Baik. Nah ini kembali lagi ke tadi ya, ada edukasi harimau Sumatera untuk anak-anak juga. Apa biasanya yang paling menarik tuh, Mak? Perhatian peserta tentang harimau.
1: Kalau untuk harimau Sumatera, biasanya itu kita kan memang di budaya Minang itu kita mengenal Inyak Dalang ya kan, Kak? Di Sumatera Barat itu kita mengenal harimau Sumatera itu dalam budaya Minang disebut dengan Inyak Dalang. Nah, sebenarnya tanpa adanya edukasi mungkin ya, edukasi konservasi gitu, mereka tetap mendengarkan apa itu harimau, apa itu Inyak Balang. Nah, jadi ketika kita sebagai edukator atau yang memberikan edukasi kepada mereka, mereka sangat tertarik ketika kita mengatakan harimau Sumatera. Nah, itu antusiasme teman-teman dari peserta itu sangat-sangat besar gitu. Apalagi kita dukung dengan media-media seperti patungnya, bonekanya, atau infografisnya. Kita kebetulan juga ada di galeri. Lalu juga gak jarang kita juga membuat pemutaran video kamera trap. Kamera trap yang sudah dipasang oleh teman-teman. Kita perlihatkan bahwa ini nih ternyata di hutan tempat dekat dengan rumah kalian itu ada satwa-satwa seperti ini gitu. Nah itu tuh sangat menarik perhatian si teman-teman untuk melihat bagaimana bentuk langsung dari harimau Sumatera kayak gitu melalui video tadi.
0: Oh, kalau begitu dekat artinya pernahkah ada harimau Sumatera yang juga masuk ke pemukiman?
1: Pernah, itu interaksi negatif itu tadi yang
0: Interaksi negatif tadi yang pakai cerita tadi ya.
1: Iya, betul. Pemukiman pernah, ke ladang juga pernah. Ya, yang memangsa ternak warga juga ada. Sempat ada tahun-tahun sebelumnya.
0: Iya, tapi diajarkan juga enggak caranya berinteraksi kalau kepaksa, terpaksa mungkin ada harimau yang masuk ke pemukiman, apa yang harus dilakukan?
1: Kita ajarkan, kita sampaikan ke teman-teman ketika mengetahui atau mendengar kabar bahwa ada harimau yang terlihat di pemukiman, itu jangan pernah untuk mendekati. Jangan pernah untuk mengambil tindakan sendiri, tapi langsung lapor ke BKSDA, Kak. Lapor ke BKSDA dan cukup dipantau dari jauh saja apakah harimau-nya di mana, kayak gitu. Nanti setelah BKSDA datang itu penanganan.

0: SDA sendiri. Kita kan COP ini kan bermitra juga dengan BKSDA.
1: Yeah,
0: Dari
1: yeah.
0: situlah kita juga ikut serta dalam penanganan interaksi negatif atau konflik satwa liar tadi, Kak.
1: Oke, okay, ya. Jadi lengkap ya edukasinya ke masyarakat ya.
0: Iya, Kak.
1: Tantangan paling berat ketika menjadi volunteer kemudian juga gabung di COP. Apakah itu, Mbak?
0: Kalau untuk tantangan paling berat ya, Kak ya. Karena mungkin basicnya saya sendiri bukan dari keguruan, bukan dari orang yang terbiasa dengan berinteraksi dengan anak-anak apalagi yang banyak. Mungkin ketika awal-awal menjadi volunteer di bidang edukasi dan di rehas juga, itu sangat sangat menantang lah menurut saya gitu, Kak, menghadapi beberapa karakter anak-anak kayak gitu. Karena saya sendiri berlatar belakang dari kehutanan, jadi terbiasa di lapangan gitu. Ketika diajak untuk edukasi untuk pertama kalinya, itu juga kayak, oh kayak gini rasanya jadi guru kayak gitu. Itu sih, Kak, kalau tantangan terbesarnya. Tapi setelah melewati itu, saya jadi lebih paham bahwa bagaimana cara kita berkomunikasi dengan siswa SD seperti itu, atau mungkin anak-anak yang biasanya datang ke rehas, ke ruang edukasi, itu sudah lebih bisa menjalaninya, Kak.
1: Artinya kalau mau bergabung jadi volunteer kemudian ke COP sendiri juga harus mau atau punya jiwa ini ya, besar untuk menerima tantangan ya.
0: Sangat, Kak.
1: Oh, sangat.
0: Karena untuk volunteer di Sumatera Barat sendiri itu tidak hanya di edukasi. Kalau kita memang fokus utamanya di edukasi, tapi kita juga dapat kesempatan untuk bisa ikut berkegiatan, entah itu memasang kamera trap atau ikut berpatroli dengan teman-teman lapangan.
1: Iya, baik. Baik, Mbak Dea, lantas kita yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, kalau ingin mengetahui banyak hal, mendapatkan edukasi mengenai satwa liar, konservasi, begitu, bagaimana, apakah boleh bergabung atau seperti apa? Apakah hanya melihat melalui media sosial saja?
0: Maaf, Kak, tadi hilang suaranya, gimana, Kak?
1: Kalau kita yang ada di Yogyakarta dan Jawa Tengah ingin mengetahui begitu ya mengenai konservasi satwa liar atau harimau, begitu, apakah memang hanya melalui media sosial saja atau bisa gabung atau seperti apa?
0: Kalau untuk umum ya, Kak, kalau misalnya tertarik untuk mengikuti volunteer atau mungkin magang ya, Kak, di COP gitu. Untuk harimau Sumatera sendiri, kalau ingin terbang ke Sumatera, entah itu Sumatera Barat atau Sumatera Utara, itu mungkin bisa menghubungi kontak person yang ada di Instagram. Kembali lagi ke Instagram.
1: Oh,
0: Kak.
1: Gitu. Oh iya, boleh.
0: Ya, tapi kalau untuk misalnya gimana ya caranya kita ikut mendukung upaya konservasi tapi tidak harus terjun ke daerahnya gitu. Bisa dengan ikut serta dalam kampanye. Jadi kita juga berkampanye di sosial media terkait upaya konservasi harimau Sumatera ini, seperti slogan-slogan kita tuh ada selamatkan harimau Sumatera, hapuskan jerat jahat, kayak gitu. Kita juga ada itu. Kalau untuk yang jauh. Kalau untuk yang jauh bisa melalui sosial media.
1: Iya, baik. Baik, Mbak Dea, ini karena keterbatasan waktu, saya harus segera mengakhiri obrolan kita di sore hari ini ya. Tetap terus mencintai lingkungan melalui konservasi harimau Sumatera bersama dengan teman-teman COP juga. Dari Sumatera ya, Mbak ya? Dari Pasaman ya, tentu saja.
0: Lagi suaranya, Kak.
1: Iya, matur nuwun, Mbak Dea, sudah bersama dengan kita. Salam untuk semuanya.
0: Iya, terima kasih, Kak.
1: Yuk. Nah, pendengar, itu tadi Dea Devansa, alumni ECOP School Batch 16, perjalanan COP School berlabuh ke konservasi harimau Sumatera. Dengan demikian, saya akhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Baik pendengar, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surakarta ya. Tentu saja untuk mendengarkan Lintas DIY Jateng di sore hari ini.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng. Menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini. DPRD Sleman berjanji tindak lanjuti petisi Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan program nasional Makan Bergizi Gratis. Serikat Tani Bumi Lestari datangi gedung DPRD Karanganyar menyuarakan krisis air irigasi yang merusak ratusan hektar lahan pertanian. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. DPRD Kabupaten Sleman berjanji menindaklanjuti petisi dari Aliansi Warga Peduli Anak terkait keberlangsungan Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG. Vika Azalea melaporkan.
1: Harapan besar kepada DPRD Sleman untuk bisa bersuara, mengambil langkah-langkah yang bijak yang nantinya akan dilakukan untuk melindungi agar uang pajak kami tidak disia-siakan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Yegustan Ganda, menanggapi sejumlah petisi yang dilayangkan Aliansi Warga Peduli Anak terkait evaluasi perbaikan dan perlindungan anak dalam program Makan Bergizi Gratis yang tengah berjalan khususnya di Kabupaten Sleman. Menurutnya, aspirasi dan petisi yang disampaikan di gedung DPRD Sleman pada Kamis lalu merupakan wujud kecintaan dan kepedulian warga sipil untuk melindungi anak-anak generasi penerus khususnya di Kabupaten Sleman.
3: Aspirasi kami terima dan segera nanti kita komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Sleman. 7 aspirasi tadi adalah wujud kecintaan melindungi anak-anak kita di Kabupaten Sleman menuju generasi emas 2045. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas 7 aspirasi yang sudah disampaikan dan kami terima, dan segera kami komunikasi, koordinasi, dan tentunya ada tindak lanjut di Kabupaten Sleman. Matur nuwun.
2: Ganda menegaskan akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti aspirasi dan petisi dalam kurun waktu 1 minggu. Ia juga akan bertemu dan berkomunikasi dengan pihak SPPG agar kejadian yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program MBG tidak terulang kembali dan dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, perwakilan warga peduli anak, Wasingatu Zakiyah, menaruh harapan besar kepada DPRD Sleman sebagai wakil rakyat untuk bersuara dan mengambil langkah bijak demi melindungi anak-anak di Kabupaten Sleman.
1: Dan besar harapan kami, DPRD Kabupaten Sleman bisa mengambil langkah yang konkret yang nanti akan bisa menjadi contoh bagi DPRD-DPRD yang lain yang hari ini sangat sulit untuk bersuara, dan dari sanalah maka harapan besar kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mampu menyuarakan apa yang hari ini kami suarakan untuk melindungi anak-anak.
2: Zakiyah menambahkan sejak diluncurkannya program MBG di Kabupaten Sleman pada April tahun lalu, terdapat lebih dari 700 anak menjadi korban keracunan usai menyantap menu MBG.
0: Pendengar, tata kelola bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih lemah. Persoalan ini menjadi sorotan para wakil rakyat di Komisi 10 DPR Republik Indonesia saat melakukan agenda serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
4: Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalkan pengelolaan Benteng Frederik dan Kraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi memaparkan penyebabnya saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini.
5: Dan memang pada akhirnya ternyata keistimewaan yang diberikan oleh itu berdasarkan undang-undang itu sangat terbatas. Terutama dalam hal fiskal dan kewenangan. Tetap harus koordinasi ke Kemendagri, ke Kemenq. Nah, jadi masih sangat sentralistik dalam hal bagaimana mengelola potensi cagar budaya, padahal Yogyakarta kan terkenal dengan provinsi budaya.
4: Setelah kunjungan ke Yogyakarta, anggota Komisi 10 DPR Muhammad Nur Purnamasidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta.
5: Kita akan panggil Menteri Kebudayaan untuk membereskan problem-problem ini. Agar apa? Agar pengembangan kebudayaan dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta ini bisa maksimal. Secara kebudayaan bisa menjadi salah satu ikon nasional untuk Indonesia di mata dunia. sisi lain dia bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain untuk bagaimana mengembangkan cagar budayanya. Yang ketiga tentu ini menjadi pusat pendidikan kebudayaan.
4: Dari hasil tinjauan lapangan ke Benteng Frederik dan Keraton Yogyakarta, Komisi 10 DPR juga mencatat sejumlah persoalan baik dalam kelembagaan, kewenangan maupun sumber daya manusia.
0: Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Tani Bumi Lestari mendatangi gedung DPRD Kabupaten Karanganyar untuk menyuarakan krisis air irigasi yang merusak ratusan hektar lahan pertanian. Masalah pendangkalan embung dan kerusakan saluran irigasi dinilai menjadi pemicu utama 800 hektar sawah di 5 kecamatan mengalami gagal tanam.
6: Kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi kami terkait dengan persoalan tani, persoalan air, khususnya air irigasi.
7: Peringatan Hari Tani Nasional ke-66 di Kabupaten Karanganyar diwarnai aksi penyampaian aspirasi oleh puluhan petani dari Serikat Tani Bumi Lestari di Gedung Paripurna DPRD Karanganyar. Dalam audiensi yang diterima pimpinan DPRD, Dinas DPUPR, serta Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, para petani mengeluhkan buruknya tata kelola jaringan irigasi yang tak kunjung diperbaiki sejak 2 tahun terakhir. Ketua Serikat Tani Bumi Lestari Yosep Herianto membeberkan, akibat kerusakan dam dan pendangkalan embung, sekitar 800 hektar sawah di 5 kecamatan kini terancam tidak bisa ditanami di musim kemarau.
6: Data kami dari perwakilan 35 kelompok ini sekitar 800-an hektar di wilayah Jumapolo, Mojogedang, Karanganyar, Karangpandan, Tasikmadu, itu sekitar 800-an hektar yang terdampak dan tidak bisa tanam. Ya, persoalan kekeringan kan menurut saya bukan hanya persoalan alam ya, kemarau, tapi yang saya sampaikan justru selama ini pengelolaan tata kelola jaringan irigasi dan air pertanian itu seperti apa. Dan ternyata disampaikan tadi ya menurut kami ternyata selama ini mereka bekerja sendiri-sendiri.
7: Sementara itu Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPWSPS Aditya Sidik Waskito menjelaskan Pemkab Karanganyar telah mengusulkan perbaikan 17 titik irigasi daerah melalui skema instruksi Presiden. Proses verifikasi tengah berjalan dan pengerjaan fisik rehab jaringan irigasi dari pusat tersebut ditargetkan mulai terrealisasi pada tahun 2027.
8: Pemkab Karanganyar itu sudah mengajukan usulan di tahun 2026 ini sebanyak 17 lokasi yang dilayani dari Bendungan Jelantah untuk bisa direhab dengan skema Inpres 2 2025. Nah, ini masih proses verifikasi. Insya Allah tahun ini selesai semua verifikasinya dan pelaksanaan rencanakan di tahun 2027.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo menegaskan jajarannya siap mengawal pembentukan kesepakatan bersama lintas OPD guna menentukan pemetaan anggaran dan skala prioritas perbaikan saluran irigasi pada tahun depan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Surakarta dinilai masih diwarnai sejumlah tantangan mendasar. Meski payung hukumnya telah dibentuk, masyarakat peduli pendidikan Solo mendesak adanya perhatian lebih terhadap kejelasan status tenaga pendidik serta peningkatan porsi investasi anggaran.
9: Sekarang sudah dibuat pengali untuk percepatan ya, PAUD, agar PAUD ini benar-benar dilayani dengan sebaik-baiknya. Kalau saya melihat ada tiga yang saya akan sebarai.
10: Masyarakat Peduli Pendidikan Solo atau MPPS menyoroti tiga isu krusial dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD guna memaksimalkan kualitas pendidikan dasar di daerah setempat. Sorotan strategis tersebut disampaikan dalam diskusi santai berkonsep wedangan untuk memperingati hari ulang tahun atau milad ke-23 Dewan Pendidikan Kota Surakarta atau DPKS yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan. Pegiat MPPS, Pardoyo mengapresiasi terbitnya Perda PAUD tahun 2025 dan penyusunan peraturan wali kota untuk percepatan layanan. Meski mengapresiasi langkah inovatif pemerintah daerah, Pardoyo menegaskan masih terdapat tiga hal krusial yang mengganjal optimalisasi PAUD di lapangan. Isu tersebut meliputi ketidakjelasan status kepegawaian tenaga pendidik, rendahnya nilai investasi anggaran, hingga penataan usia masuk sekolah yang belum seragam di tingkat dasar.
9: Ada tiga hal yang saya akan sebarai. Pertama, terkait dengan para tenaga pendidiknya yang masih setengah-setengah antara guru dan guru. Yang kedua, investasi yang masih sangat rendah. Kemudian yang ketiga, terkait dengan penataannya itu sendiri.
10: Dengan adanya landasan hukum yang lebih kuat, Pardoyo berharap pemerintah bisa menyalurkan investasi yang jauh lebih besar untuk sektor pendidikan anak usia dini ke depannya. Selain itu, Pardoyo juga mendorong adanya kajian lintas sektor terkait wacana perluasan masa wajib belajar dengan memasukkan PAUD selama 1 tahun.
9: Di beberapa negara yang lain, itu pendidikan dasar itu dimulai ada yang 6 tahun. Jadi itu juga sudah masuk di PAUD, sudah masuk di pendidikan dasar. Oleh karena itu, monggo nanti kita diskusikan kita apakah masih akan menganut wajib belajar 9 tahun atau opsi 13 karena tambah PAUD 1 tahun ya.
10: Masukan dari berbagai pemangku kepentingan ini diharapkan mampu menjadi landasan konkret untuk menyelesaikan persoalan di sektor PAUD. Hasil diskusi tersebut juga akan diteruskan sebagai rekomendasi strategis guna memajukan mutu pendidikan dasar di Kota Solo. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Beralih ke Kota Semarang. Gaya hidup makan di luar rumah dongkrak pendapatan asli daerah atau PAD Kota Semarang. Sampai September 2026, tercatat pajak restoran merupakan pemasukan tertinggi PAD. Berikut laporan selengkapnya dilaporkan Rahma.
11: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang...
12: Kebiasaan nongkrong masyarakat Kota Semarang dan makan di luar rumah memberikan dampak signifikan bagi kas daerah. Sektor restoran tercatat menjadi penyumbang tertinggi realisasi pajak asli daerah PAD Kota Semarang hingga September 2026. Hingga pertengahan September 2026, Bapenda Kota Semarang mencatat realisasi pajak daerah telah menembus angka 60,86% atau setara dengan 1,99 triliun rupiah. Kepala Bapenda Kota Semarang Dia Suparti Ningtyas mengungkapkan bahwa tingginya setoran dari sektor restoran menunjukkan betapa aktifnya transaksi di rumah makan hingga kafe-kafe lokal. Tingginya kontribusi pajak dari kuliner ini menjadi angin segar di tengah kelesuan ekonomi global maupun sektoral yang berdampak pada daya bayar masyarakat secara umum. Dia tidak menampik melemahnya perekonomian menjadi tantangan tersendiri bagi Bapenda untuk memacu penerimaan dari sektor lain. Meski demikian, sektor kuliner bersama pajak bumi dan bangunan PPB yang sudah terrealisasi yakni 72,5% serta pajak hiburan dan listrik tetap menjadi tumpuan utama Pemkot Semarang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan kota. Guna mengejar target penerimaan pajak 2026 agar melampaui capaian tahun 2025 yang berada di angka 88%, Bapenda Kota Semarang menyiapkan strategi kolaborasi lintas instansi.
11: Sudah hampir mendekati 2 triliun yang menduduki ranking tertinggi itu justru di restoran. Karena ketika panjenengan makan di restoran atau di kafe atau di rumah makan yang memenuhi kriteria pajak restoran ya kena. Gak sadar sih makan, tapi di dalamnya itu ada pajak yang 10%. Kemudian yang berikutnya adalah PBB. PBB itu di angka 72,5. Kemudian berikutnya di pajak hiburan, juga sudah lumayan, kemudian pajak listrik.
12: Lebih lanjut, dia menghimbau kepada seluruh wajib pajak agar tetap taat memenuhi kewajibannya, sebab dana pajak yang terkumpul pada akhirnya akan disalurkan kembali untuk kenyamanan warga Semarang sendiri. Rama Panto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kudus melakukan penanaman 50 pohon di wilayah kosong untuk menghadapi musim hujan. Bibit pohon berasal dari masyarakat yang dan juga pengadaan pemerintah, dan berikut berita Heri Sulistiarso.
13: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon.
14: Saudara, Bupati Kudus Samarinda Koris telah menginstruksikan kepada Dinas PKPLH untuk melakukan penanaman pohon di sekitaran jalan protokol. Bupati meminta agar dinas tersebut melakukan penanaman 50 pohon setiap hari Jumat. Karena di sepanjang jalan di wilayah perkotaan masih ada ruang kosong yang pohon penghijauannya mati, sehingga nantinya wilayah perkotaan akan tampak lebih asri dan hijau dengan jenis pohon berakar tunggal sehingga tidak merusak trotoar. Dan menjelang musim hujan, pohon-pohon tersebut nantinya akan lebih cepat berkembang. Tidak hanya di dinas PKPLH saja, dinas-dinas lain juga diminta untuk menanam pohon di sekitaran lingkungan kantornya.
13: Setiap Jumat kami perintahkan kepada PKPLH untuk menanam pohon ya, minimal 50 pohon. Ini dalam rangka menghadapi musim hujan dan menghadapi juga tanaman-tanaman yang sudah mati, yang sudah rusak, kita sulami untuk menjadi ayoman jalan ya. Tentunya ada yang pro kontra, kita jelaskan bahwa yang kita tanam adalah jenis pule dan tabibuya ya, sehingga akarnya tidak terlalu merusak jalan maupun trotoar.
14: Sementara itu, PLT Kepala Dinas PKPLH Kudus, Dedi Tri Prasetyo mengatakan dalam penanaman pohon yang dilakukan oleh Bupati adalah bibit-bibit pohon dari kiriman masyarakat, yakni dari ucapan HUT Kemerdekaan RI maupun ucapan Selamat Hari Jadi Kota Kudus. Dari jumlah itu, maka bibit-bibit pohon yang ditanam di lahan-lahan kosong, sedangkan untuk pengujian pihaknya menyediakan bibit-bibit pohon berakar tunggal, sehingga tidak merusak trotoar dan ruas jalan.
15: Ya ada sih mas, kami di pembibitan kami kan apa namanya melakukan pembibitan juga ya, juga ya. Termasuk apa namanya bantuan-bantuan dari yang berkenan untuk membantu ya, bukan cacing penebangan begitu. Ya akar-akar kan mas, akar tuh yang ya, itu kan mas tanaman-tanaman keras seperti pule, kemudian
14: penanaman pohon selain menambah asri ruas jalan juga akan menyerap air saat musim hujan dan menjadikan udara semakin bersih sehingga banjir akan terkurangi. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau meningkatkan potensi kebakaran hutan di wilayah Banyumas Timur. Kondisi daun jati dan serasah yang mengering membuat sejumlah kawasan hutan di wilayah bawah menjadi lebih rawan terbakar. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: KPA Banyumas Timur meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan di tengah puncak musim kemarau. Kawasan hutan jati di wilayah Jatilawang, Kebasen, Rawalo, dan Aji Barang menjadi perhatian serius. Wakil Administrator KPA Banyumas Timur, Sindar Pasaribu mengatakan, kondisi tersebut membuat kawasan hutan jati di wilayah bawah memiliki potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan kawasan pegunungan.
17: Banyumas itu kecamatan Jatilawang, Kebasen, Rawalo. Kemudian yang di Kecamatan Batu Raden dan juga Picung, Karangreja itu potensinya kecil karena daerah gunung itu untuk di wilayah Kabupaten Banyumas ini gunungnya hijau. Jadi tidak banyak alang-alang, banyaknya pohon dan semak-semak yang kering itu sedikit sehingga potensi kebakarannya kecil. Justru potensi kebakaran yang besar itu ada di daerah bawah. Daerah bawah itu seputaran Kebasen, Rawaloh, Jatilawang, Aji Barang. Itu hutan diisi pohon-pohon jati. Daun jati itu di musim kemarau menggugurkan daun, kemudian ditambah lagi serasah atau rumput-rumput di bawahnya kering, sehingga potensi kebakarannya sangat tinggi.
16: Meski demikian, Sindar menyebut hingga saat ini belum ada kebakaran yang berasal dari dalam kawasan hutan. Kebakaran yang masuk ke hutan umumnya berawal dari pembakaran lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan. Untuk mengantisipasi kebakaran, KPH Banyumas Timur menyiagakan 20 personil. Lembaga masyarakat desa hutan juga dilibatkan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi apabila ditemukan titik api. Jika kebakaran berskala kecil, penanganan dilakukan personil di wilayah tersebut. Namun apabila api membesar, KPH akan memobilisasi personil dan peralatan dari wilayah lain. KPH Banyumas Timur juga berkoordinasi dengan TNI Polri, BPBD, dan Basarnas jika kebakaran meningkat dan membutuhkan penanganan lintas instansi. Damara Sakti melaporkan.
0: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah melalui gerakan Green Movement atau GreenMu. Gerakan tersebut tidak hanya menangani sampah, tetapi juga mendorong pemanfaatannya agar memiliki nilai ekonomi. Berikut laporan Faisal Raihan.
18: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui gerakan Green Movement Muhammadiyah atau GreenMu. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyumas Johar mengatakan, GreenMu menjadi gerakan bersama untuk menangani persoalan sampah, khususnya plastik dan botol. Gerakan ini didukung teknologi pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital. Untuk memperkuat pelaksanaannya, PDM Banyumas mengukuhkan 1014 Satgas GreenMu yang akan bergerak di tingkat ranting dan cabang. Johar berharap pengelolaan sampah melalui GreenMu tidak hanya membantu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
19: Digitalisasi dalam mengatasi persoalan-persoalan sampah di Kabupaten Banyumas, khususnya sampah plastik dan botol. Kita akan melangkah, kita akan melakukan gerakan mengatasi sampah plastik dan botol di awal ini secara masif, secara sistematis dari tingkat ranting, tingkat amal usaha, tingkat cabang sampai di tingkat daerah.
18: Selain pengelolaan sampah, Muhammadiyah Banyumas juga mengembangkan program penanaman pohon buah di lahan wakaf seluas 10 hektar. Program tersebut diarahkan untuk menambah kawasan hijau sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah di Banyumas. Saat ini sekitar 77% sampah telah terkelola dan tidak lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Menurut Sadewo, pengelolaan sampah ke depan perlu lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep yang didorong adalah zero waste to money, sehingga sampah yang dikelola dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
19: Mas, tinggal 33%, 77% sudah terkelola. Dan sudah tidak ada landfill, tidak ada pembuangan akhir. Dengan GreenMo ini, maka cita-cita zero waste to money yang saya sampaikan ke Pak Presiden akan bisa lebih cepat realisasi.
18: Sadewo menegaskan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat perlu diperkuat untuk menangani persoalan sampah di Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Info lalu lintas.
3: Lalu lintas.
2: Info lalu lintas.
4: Pendengar, saatnya kita simak info lalu lintas sore hari ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Bu Febri. Selamat sore, Bu Febri. Ya, silakan laporannya, Bu Febri.
5: Ya, baik, selamat sore untuk para pendengar Pro 1 FM dimanapun Anda berada. Sore hari ini bersama dengan saya, Febriana dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan pantauan arus lalu lintas langsung dari ruang CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, kami akan mulai dari Simpang Gor Satria atau Simpang Aston. Pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Gor Satria terpantau ramai lancar. Antrian pada sore hari ini dari arah kaki Simpang sebelah selatan, yaitu tepatnya di Jalan Ofte Istiman, didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan dari arah kaki simpang sebelah timur, yaitu tepatnya di Jalan Profesor Dr. Soeharto, antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi juga. Dan selanjutnya kami akan beralih ke Simpang Kebon Dalem. Pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Kebon Dalem terpantau ramai lancar dan kendaraan pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Selanjutnya kita beralih ke Jalan Masjid atau di Simpang Omnia. Dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Omnia atau Jalan Masjid terpantau ramai lancar dan antrian juga didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan selanjutnya, para pendengar, kami akan beralih ke Simpang Sawangan. Dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Sawangan terpantau ramai lancar dan pada sore hari ini kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Baik dari arah kaki simpang sebelah barat maupun dari arah kaki simpang sebelah timur, yaitu tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Selanjutnya kami beralih menuju ke underpass. Pada sore hari ini arus lalu lintas baik yang menuju ke kawasan underpass maupun yang keluar dari kawasan underpass terpantau ramai lancar dan pada sore hari ini juga didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Dan untuk yang terakhir kita akan menuju ke simpang Karang Jambu. Dari pantauan CCTV kami pada sore hari ini, arus lalu lintas di Simpang Karang Jambu juga terpantau ramai lancar dan dari pantauan CCTV kami, kendaraan yang mendominasi di Simpang Karang Jambu juga didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi. Baik, para pendengar Pro 1 FM dimanapun Anda berada, demikian pantauan arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada sore hari ini. Tak lupa kami selalu menghimbau kepada Anda untuk selalu berhati-hati di jalan, taati rambu-rambu lalu lintas dan selalu siapkan surat-surat kendaraan Anda dengan lengkap. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Bu Febri atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
5: Selamat sore.
2: Sekian info lalu lintas.

Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya non-fiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Henri yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial, membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henri Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henri Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan simak informasi-informasi tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Febrionik dengan koordinator mitigasi Fahriansyah. Pendengar, kita awali info siaga negeriku hari ini dengan mendengarkan informasi dari perakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan sore hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mbak Maya. Selamat sore Mbak Maya.
2: Halo, selamat sore Mas Oni.
1: Baik, silakan laporannya Mbak Maya.
2: Iya baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Purwokerto. Dimanapun Anda berada, berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap, serta perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yang berlaku mulai sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi hari. Perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas dan Cilacap secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Selanjutnya, untuk perakiran cuaca maritim di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu di perairan Cilacap, perairan Kebumen, dan perairan Purworejo, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 18 knot, dengan ketinggian gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau termasuk dalam kategori gelombang sedang. Informasi tambahan kejadian pasang surut air laut khususnya di Pantai Cilacap. Pasang air laut dengan ketinggian 1,8 meter terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat, sedangkan surut air laut dengan ketinggian 0,4 meter terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat pada esok pagi hari. Untuk masyarakat agar dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi di info BMKG atau melalui sosial media kami di BMKG Cilacap. Demikian laporan perakiran cuaca sore hari ini, Mas Oni.
1: Baik, terima kasih Mbak Maya atas laporannya pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, salam tangguh.

0: Pendengar, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus dikembangkan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Muhammadiyah melalui gerakan Green Movement atau Green Mu. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Faisal Raihan.
1: Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas tidak hanya diarahkan untuk mengurangi timbulan sampah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui gerakan Green Movement Muhammadiyah atau Green Mu. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Banyumas Johar mengatakan, Green Mu menjadi gerakan bersama untuk menangani persoalan sampah, khususnya plastik dan botol. Gerakan ini didukung teknologi pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital. Untuk memperkuat pelaksanaannya, PDM Banyumas mengukuhkan 1014 Satgas Green Mu yang akan bergerak di tingkat ranting dan cabang. Johar berharap pengelolaan sampah melalui Green Mu tidak hanya membantu mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Digitalisasi dalam mengatasi persoalan-persoalan sampah di Kabupaten Banyumas, khususnya sampah plastik dan botol. Kita akan melangkah, kita akan melakukan gerakan mengatasi sampah plastik dan botol di awal ini secara masif, secara sistematis dari tingkat ranting, tingkat amal usaha, tingkat cabang sampai di tingkat daerah.
1: Selain pengelolaan sampah, Muhammadiyah Banyumas juga mengembangkan program penanaman pohon buah di lahan wakaf seluas 10 hektar. Program tersebut diarahkan untuk menambah kawasan hijau sekaligus mendukung ketahanan pangan lokal. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, pemerintah daerah terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah di Banyumas. Saat ini sekitar 77% sampah telah terkelola dan tidak lagi hanya mengandalkan tempat pembuangan akhir. Menurut Sadewo, pengelolaan sampah ke depan perlu lebih banyak diarahkan pada pemanfaatan yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Konsep yang didorong adalah zero waste to money, sehingga sampah yang dikelola dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Banyumas tinggal 33%, 77% sudah terkelola. Dan sudah tidak ada landfill, tidak ada pembuangan akhir. Dengan Green Mu ini, maka cita-cita zero waste to money yang saya sampaikan ke Pak Presiden akan bisa lebih cepat realisasi.
1: Sadewo menegaskan pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena itu kolaborasi dengan organisasi masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, komunitas dan masyarakat perlu diperkuat untuk menangani persoalan sampah di Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.

0: Dan kondisi tersebut membuat kawasan hutan jati di wilayah bawah memiliki potensi kebakaran lebih tinggi dibandingkan kawasan pegunungan.
1: Banyumas itu Kecamatan Jatilawang, Kebasen, Rawalo. Kemudian yang di Kecamatan Baturaden dan juga Picung, Karanggreja itu potensinya kecil karena daerah gunung itu untuk di wilayah Kabupaten Banyumas ini gunungnya hijau. Jadi tidak banyak alang-alang, banyaknya pohon dan semak-semak yang kering itu sedikit sehingga potensi kebakarannya kecil. Justru potensi kebakaran yang besar itu ada di daerah bawah. Daerah bawah itu seputaran Kebasen, Rawaloh, Jatilawang, Aji Barang. Itu hutan diisi pohon-pohon jati. Daun jati itu di musim kemarau menggugurkan daun, kemudian ditambah lagi serasah atau rumput-rumput di bawahnya kering, sehingga potensi kebakarannya sangat tinggi.
0: Meski demikian, Sindar menyebut hingga saat ini belum ada kebakaran yang berasal dari dalam kawasan hutan. Kebakaran yang masuk ke hutan umumnya berawal dari pembakaran lahan masyarakat yang berbatasan dengan kawasan hutan. Untuk mengantisipasi kebakaran, KPH Banyumas Timur menyiagakan 20 personil. Lembaga masyarakat desa hutan juga dilibatkan sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi apabila ditemukan titik api. Jika kebakaran berskala kecil, penanganan dilakukan personil di wilayah tersebut. Namun apabila api membesar, KPH akan memobilisasi personil dan peralatan dari wilayah lain. KPH Banyumas Timur juga berkoordinasi dengan TNI Polri, BPBD, dan Basarnas jika kebakaran meningkat dan membutuhkan penanganan lintas instansi. Damara Sakti melaporkan.

0: sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Dengar sampai di sini Siaga Negeriku sore ini dan salam sehat, salam tangguh bencana, serta salam kemanusiaan.
2: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwakarta.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya. Tadi sudah kami hadirkan satu lagu dari Armada dengan Pencuri Hati. Selanjutnya ada Adera dengan Melewatkanmu.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok dengan nama karirupdate_id pada Selasa 15 September 2026 mengunggah sebuah foto dengan narasi terkait dengan tautan lowongan kerja PLN. Chernbeck Hawks mengakses tautan yang dicantumkan di bio profil akun TikTok @karirupdate_id dan diketahui tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, kemudian domisili provinsi, dan nomor telegram. Penelusuran berlanjut dengan memasukkan kata kunci rekrutmen PLN 2026 ke mesin pencari Google, dan dari penelusuran tersebut diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN hanya dilakukan melalui laman resmi rekrutmen.pln.co.id, dan saat ini PLN juga sedang tidak membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Jadi dapat disimpulkan, unggahan berisi klaim tautan lowongan kerja PLN yang mengarah ke laman tidak resmi tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Prosatu. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, iya, kabar duka cita datang dari keluarga besar Proklamator Republik Indonesia Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra atau yang dikenal sebagai Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026 pukul 4:16 waktu Indonesia Barat. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta pada usia 73 tahun akibat kondisi kesehatan yang menurun. Berdasarkan laporan dari berbagai kanal media nasional, pendengar, jenazah Guru Soekarno Putra dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat, tepat berada di sebelah pusara ibundanya, yaitu Fatmawati Soekarno Putri. Prosesi pemakaman ini dihadiri langsung oleh kakak-kakak kandungnya seperti Megawati Soekarno Putri, kemudian Guntur Soekarno Putra, dan Sukmawati Soekarno Putri. Ucapan bela sungkawa juga turut hadir dari berbagai tokoh negara, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyampaikan duka mendalam secara resmi melalui media sosial. Selain itu juga ada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang turut mengenang kebersamaan mereka saat berpartisipasi dalam pameran lukisan bersama beberapa tahun yang lalu. Pendengar, terkait dengan kiprah seni dan juga politik, mengalir darah seni yang kental dari seorang putra bungsu Bung Karno yang dikenang abadi lewat karya-karyanya yang legendaris ya, seperti lagu Kala Sang Surya Tenggelam, kemudian Galih dan Ratna, serta dia juga merupakan pendiri grup Suara Mahardika, Guruh Gipsi, serta pernah aktif sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Wah, ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya, siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
1: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: 9.3 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital. RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya memasuki waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Jan, Rika ngisi-ngisina banget lho. Mari ngendi-endi tase ora keri. Jane siapa?
1: Isine duit ya.
0: Duit gue aja digawa kaya kue, mbok ilang, ditabung bae.
1: Aman ora?
0: Jelas aman, nabungin neng PT BPR BKK Jateng Perseroda Cabang Banyumas. Sing akeh produk lan maceme, contohnya kredit BKK Agrari, kredit BKK Mikro, kredit BKK Migunani, kredit BKK Joglo, kredit BKK Makaryo. Nek rikarep nabung ya bisa, jenis tabungannya Tamades, Tawa, BKK Prioritas, lan Deposito.
1: Lah alamatnya nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 104 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karangcegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Para siswa yang mendapat kesempatan untuk mengikuti program penyetaraan pendidikan di Sentra Satria Baturaden mengaku senang bisa kembali mengenyam pendidikan yang sempat tertunda. Berikut laporan Yanuar Adi.
2: Program penyetaraan pendidikan membuka kesempatan masyarakat kembali menempuh pendidikan yang sempat terhenti. Kesempatan tersebut hadir melalui pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sanggar Kegiatan Belajar Unit Pelaksana Teknis Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI di Sentra Satria Baturaden. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan melalui penyetaraan paket A, paket B, dan paket C. Salah seorang peserta, Waristi, 36 tahun, mengikuti paket B atau pendidikan setara SMP. Ia mengaku senang karena dapat kembali mewujudkan cita-citanya bersekolah. Waristi mengatakan dirinya berhenti sekolah karena kondisi ekonomi dan permasalahan keluarga. Saat itu ia memilih mengalah agar adik-adiknya dapat melanjutkan pendidikan. Setelah berhenti sekolah, Waristi bekerja dan mengikuti berbagai pelatihan untuk mengembangkan keterampilannya. Ia mengaku mempelajari keterampilan salon hingga mampu membuka usaha sendiri. Kini, Waristi masih menjalankan usaha salon di wilayah Pengadegan. Ia tetap berkomitmen menyelesaikan pendidikan paket B meski telah memiliki dua anak. Waristi berharap dapat melanjutkan pendidikan ke paket C setelah menyelesaikan paket B. Ia ingin melanjutkan cita-citanya yang sempat tertunda.
3: Tapi aku tetap berjuang loh kak, pernah ikut BLK, dari situ aku kerja, posisi punya anak juga. Iya, tapi rumah tangganya saya hancur kan. Tapi aku tetap semangat loh kak, kerja. Kebetulan kerja ada kos yang kait loh kak, dari situ kerja salon saya diajari dari nol.
2: Sementara itu peserta lainnya, Virgina 15 tahun mengikuti paket A atau pendidikan setara SD. Ia memilih pendidikan kesetaraan setelah sempat berhenti sekolah selama sekitar 3 tahun. Virgina mengatakan sebelumnya ia bersekolah di pesantren. Ia kemudian berhenti karena merasa kurang cocok dan terkendala jarak.
4: Jadi keluar kalau dari rumah yang Prokerto Kidul itu ke sekolah yang waktu di pesantren jauh kan, jadinya keluar. Nah itu lama berhenti, jadinya udah gak sekolah lagi. Nah ini mau daftar di sini akhirnya.
5: Senang mbak jadi siswa baru?
4: Senang.
5: Senang, akhirnya bisa sekolah lagi ya?
4: Iya.
2: Waristi dan Virgina merasa senang dapat kembali bersekolah. Mereka berharap dengan memperoleh ijazah dapat mempermudah untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan lapangan kerja. Yanuar Adi melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saluran air memiliki peran penting dalam mengalirkan air hujan agar tidak terjadi genangan. Namun, saluran air yang tersumbat oleh sampah dan endapan lumpur dapat menghambat aliran air dan memicu bencana banjir. Banjir yang terjadi tidak hanya merusak lingkungan dan permukiman, namun juga membahayakan keselamatan serta kesehatan kita. Mitigasi bencana akibat saluran air dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana namun berkelanjutan. Dengan membersihkan saluran air secara rutin, tidak membuang sampah sembarangan, serta menjaga fungsi drainase lingkungan merupakan upaya pencegahan sebelum bencana terjadi. Maka dari itu, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik. Karena menjaga saluran air bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun tanggung jawab bersama, demi lingkungan yang aman dan bebas bencana.
3: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, satu lagu dari Geisha dengan Jika Cinta Dia sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Ya, pendengar, Guru Soekarno Putra meninggal dunia pada hari Sabtu 26 September 2026 pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi, Jakarta, di usianya yang menginjak 73 tahun, pendengar. Dimana sebagai seniman, Guru ini dikenal sebagai pencipta lagu, komposer, kemudian koreografer, dan penggagas berbagai pertunjukan seni ya. Karya musiknya banyak memadukan musik modern dengan unsur tradisional Indonesia dan juga dinyanyikan sejumlah musisi tanah air ternama juga ya. Iya, yeah. Kalau melihat dari track recordnya gitu ya, Guru Soekarno Putra ini tercatat mulai menciptakan lagu sejak remaja dan kemudian di tahun 1975 membentuk Guru Gipsy dan merilis album perdananya pada tahun 1976 ya. Dan sejumlah lagu ciptaannya juga berkembang menjadi hits yang terus dinyanyikan lintas generasi ya pendengar ya. Dimana yang sampai saat ini ya kita sering dengarkan adalah lagu Galih dan Ratna yang dipopulerkan oleh Chrisye ya. Galih dan Ratna ini muncul sebagai soundtrack film Gita Cinta dari SMA dan juga beragam versi juga dibawakan oleh berbagai musisi tanah air ya, seperti Tulus dan juga GAC ya. Ya ini kalau bicara tentang lagu Galih dan Ratna ini rilisnya tahun 1980 ya. Kemudian Lenggang Puspita ya, ini awalnya lagu ini dibawakan oleh vokalis God Bless Ahmad Albar dan kemudian pernah juga dibawakan oleh Carlo Saba, vokalis Kahitna. Kemudian yang versi terbaru ini dinyanyikan oleh Afgan ya dengan sentuhan yang lebih modern. Di mana Lenggang Puspita ini rilis tahun 1986, pendengar. Wow ya. Dan selain itu juga ada lagu Zambrut Katulistiwa yang dipopulerkan pertama kali oleh Chrisye melalui album Akustik Chris ya. Dan karya ini kemudian direkam ulang oleh Rosa, Kunto Aji, Aureli, kemudian Dipa Barus, dan Rayi Putra pada tahun 2021. Kemudian ada juga lagu Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye ya. Ini masuk di album dengan judul yang sama pada tahun 1997. Kemudian dibawakan kembali oleh sejumlah penyanyi tanah air ya. Pada saat itu sempat dibawakan oleh Raisa dan juga Tulus dalam konser penghormatan guru ya pada kala itu ya. Dan masih banyak sekali ya lagu-lagu yang sampai saat ini masih dilenggangkan ya, masih dibawakan oleh musisi-musisi tanah air kita ya. Karena memang lagu-lagunya sehits itu dan seenak itu ya. Sampai bisa dinikmati di era saat ini ya, bukan lagi lagu lama tapi masih bisa diperdengarkan ya, meskipun lagu lama tapi masih bisa diperdengarkan kembali dan masih relate ya di era saat ini, pendengar.

0: Bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah yang tidak ditinggali. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya, entah lupa mematikan lampu yang berujung konslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Sebenarnya kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mematikan alat elektronik saat bepergian. Pasalnya, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensinya terjadinya kebakaran. Selanjutnya adalah tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. Agar lebih aman dalam menggunakan lilin, sebaiknya tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Tips mencegah kebakaran selanjutnya adalah menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin, karena api dengan cepat menyambar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Tips selanjutnya adalah memeriksa kabel listrik secara berkala. Meski terlihat baik-baik saja, proses pengecekan perlu dilakukan. Pasalnya, bisa saja kabel yang tersembunyi rusak akibat digigit tikus. Yang terakhir, jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala, terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar, Timnas Indonesia kemarin menang 2-0 ya atas Singapura pada laga grup A FIFA Asian Cup 2026. Di mana Indonesia unggul lewat gol dari Ragnar pada menit ke-13. Dan sebelum Ole Romani juga menggadakan keunggulan melalui penalti di menit ke-74 ya. Dengan hasil ini Indonesia akhirnya mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua grup A di bawah Malaysia yang unggul selisih gol. Dan Indonesia selanjutnya akan menghadapi Malaysia pada hari Senin besok 28 September 2026. Dan pertandingan ini menjadi agenda berikutnya bagi skuad Garuda dalam persaingan grup A FIFA Asian Cup 2026.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, ini kita juga sudah masuk di hari Sabtu ya. Sabtu 26 September 2026 ya. Jadi, kalau udah masuk akhir pekan ya, pastinya kita selalu happy ya, walaupun tanggalnya mungkin tidak bikin kita happy. Tapi semoga dengan adanya akhir pekan ya, yang mungkin sebagian dari Anda juga libur dan bisa menikmati waktu bersama keluarga ya, tapi setidaknya Anda bisa memanfaatkan waktu akhir pekan seperti sore atau menjelang malam hari ini ya. Biasanya kalau akhir pekan biasanya di jam-jam menjelang malam gitu ya, sore ke malam itu cukup ramai ya. Apalagi kalau di tempat-tempat yang memang udah dipakai oleh banyak orang atau menjadi tujuan banyak orang ya, seperti alun-alun, kemudian tempat-tempat pusat perbelanjaan ya, atau mungkin tempat makan. Karena biasanya kalau udah makan udah jam-jam malam kayak gini, biasanya banyak orang yang memanfaatkan waktu untuk cari makan malam bersama keluarga, bersama teman gitu ya, di akhir pekan sembari quality time, ngobrol bareng gitu ya. Ini menjadi salah satu waktu yang bisa kita nikmati ya di akhir pekan seperti pada sore menjelang malam hari ini ya. Karena Purwokerto juga punya banyak sekali spot-spot yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga ataupun juga teman ya di akhir pekan ini ya. Dan bisa Anda manfaatkan seperti di alun-alun Purwokerto ya, kalau di wilayah Purwokerto itu ada alun-alun Purwokerto, kemudian kompleks Menara Teratai gitu ya, dan masih banyak pusat perbelanjaan yang mungkin bisa Anda kunjungi ya sembari berbelanja. Atau tempat-tempat makan juga Purwokerto udah banyak banget ya, spot-spot kuliner yang bisa Anda kunjungi. Atau mungkin coffee shop yang mungkin bisa Anda kunjungi juga sembari quality time gitu ya, bersama keluarga ataupun juga rekan Anda. Saya juga masih akan terus temani Anda hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan kami akan hadirkan kembali lagu berikutnya ya. Spesial untuk Anda, kami hadirkan dari Leto.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa seperlima permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Di jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, saya Febronik harus pamit undur diri dari Purwokerto sore ini, dan selepas ini akan kami hadirkan Purwokerto malam ini bersama Kiki yang akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan akan diawali dengan Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Febronik pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNM itu sudah terbit, jadi segera kita jalankan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak yang naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%, ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNM itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Ya, mungkin apalagi tahapannya gitu.
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi. Ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua. Ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga. Ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
12: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per petang itu gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
13: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, sebagai kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk Kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
6: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farkoka.
11: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
6: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farkoka.
11: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
11: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia, serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Jangan diberesin.
17: Ini dia.
16: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
20: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
19: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
21: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
19: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
22: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
23: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Grafström menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
24: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
23: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali. Dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14, ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
2: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di siaran program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto. Kali ini bersama saya undang Rizky pendengar untuk edisi hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Pendengar Pro 1 untuk mengawali kebersamaan kita di Purwokerto malam bersama saya undang Rizky. Saya akan ajak Anda terlebih dahulu menyimak mimbar agama Katolik untuk edisi malam hari ini. Dengan tajuk menghadapi pikiran dan perasaan Kristus bersama dengan Romo Dominiko Setio Haryadi. Selamat malam, selamat mendengarkan. Sugeng dalu, sugeng mitankan.

Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Purwokerto yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Perkenalkan saya Romo Dominikus Setio Hariadi, Pastor Vikaris di Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Pada malam yang sungguh berbahagia ini, Sabtu 26 September 2026, dalam perjumpaan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudari para pendengar yang terkasih untuk menyimak Mimbar Agama Katolik Pro 1 RRI Purwokerto. Pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudari para pendengar yang terkasih untuk membaca, mendengar, serta merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sabda Tuhan ini berisikan pengajaran Paulus kepada para jemaat di Filipi tentang hidup menurut kuasa dan kasih Kristus. Mengawali renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah Bapa agar kita semua dimampukan untuk mendengarkan, memahami, serta meresapi sabdanya dalam hati kita dan pada akhirnya mewujud nyatakan, melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepada-Mu atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mohon berkat-Mu Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu memberkati kami agar dapat mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci, menyimak kitab suci, serta mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus memberikan sebuah formula, rumusan rohani yang sangat indah sekaligus juga menantang bagi kita untuk mewujudkan yang namanya hidup bersama atau hidup berkomunitas. Kehidupan bersama, baik dalam keluarga, lingkungan, paroki, tempat kerja, sekolah, apapun itu bentuknya, seringkali diwarnai oleh berbagai macam gesekan karena perbedaan ego atau pandangan kita masing-masing. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi pada saat itu bahwa dasar dari persatuan bukanlah kesamaan latar belakang, melainkan kesamaan fokus pada yang namanya kerendahan hati Kristus. Bagi kita sebagai umat Kristiani, kerendahan hati bukanlah tanda kelemahan. Kerendahan hati justru menjadi buah dari kekuatan rohani yang amat matang. Yesus tidak mempertahankan kebebasan atau statusnya demi kenyamanan dirinya sendiri, tetapi justru ia mengosongkan diri demi keselamatan kita. Maka kita sebagai murid-murid Kristus, ketika menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu, kita diajak untuk melihat sesama kita bukan lagi sebagai musuh, bukan lagi sebagai saingan, tetapi justru saudara yang harus diperhatikan dan dilayani. Bagaimana mewujudkan itu semua? Mari kita bayangkan sebuah lilin yang sedang menyala, entah dimanapun itu berada. Entah juga lilin altar yang setia menyala ketika kita merayakan perayaan Ekaristi. Lilin itu tidak bersinar untuk dirinya sendiri, tetapi tugas utama lilin adalah untuk menerangi orang lain. Tugas utama lilin juga adalah melelehkan dirinya, menghabiskan dirinya sendiri agar cahaya di sekitarnya tetap hidup dan mengarahkan pandangan semua orang untuk bisa merasakan yang namanya terang, kebaikan, ataupun keselamatan. Maka dari itu, hidup kita sebagai murid Kristus ibarat sebuah lilin yang menyala. Usaha-usaha kita untuk menaruh pikiran dan perasaan Kristus itu berarti bagaimana kita rela dengan rendah hati melelehkan, meluluhkan, menghancurkan keegoisan kita, mengikis kesombongan kita, dan membiarkan diri kita habis demi membawa terang, kasih, kebaikan bagi sesama. Justru ketika kita merendahkan diri, kita tidak sedang kehilangan identitas dan jati diri kita. Tetapi justru ketika kita melelehkan diri kita, merendahkan diri kita, kita sedang berupaya untuk menunjukkan, memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus yang berlaku bagi semua orang. Maka pertanyaan yang bisa kita renungkan untuk hidup kita adalah, bagaimana upaya-upaya saya selama ini untuk mewujudkan kerendahan hati, untuk berani mengikis ego diri demi melayani dan membantu sesama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Mimbar Agama Katolik RRI Purwokerto yang terkasih, demikianlah permenungan kita dalam Mimbar Agama malam hari ini. Mari kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas benih sabdamu yang kau tanamkan di dalam diri kami. Mampukanlah kami untuk melaksanakan, mewujud nyatakan sabdamu dalam hidup kami sehari-hari, secara khusus untuk hidup dengan tetap setia dan rendah hati seturut teladanmu. Demi Kristus Tuhan dan
pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta saudara-saudari para pendengar yang terkasih. Pada malam hari ini bersama-sama kami dalam mimbar agama Katolik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Berkah dalam Tuhan Yesus mencintai dan melindungi kita semua. Amin.

0: 01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 01 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi.

0: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Lintas Informasi Pro 1 kembali hadir membersamai Anda malam hari ini memberikan informasi terupdate. Pendengar Pro 1 bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September. Pendiri Komunitas Muda Tani Audrey Syahroni mengajak generasi muda di Banyumas untuk menekuni bidang pertanian. Selengkapnya dilaporkan Arif Muzaki.
2: Bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September, pendiri Komunitas Muda Tani Audrey Syahroni mengajak generasi muda untuk terjun menjadi petani muda. Menurutnya, sektor pertanian saat ini membutuhkan regenerasi anak muda untuk mengambil peran dan berinovasi. Audrey menyampaikan bahwa di Banyumas saat ini sangat membutuhkan regenerasi petani muda. Alasan tersebut yang menginspirasi berdirinya Muda Tani guna menjembatani anak muda dengan dunia pertanian. Dirinya juga tak memungkiri bahwa mengajak generasi muda untuk bertani memiliki tantangan tersendiri. Menurutnya, hal tersebut tak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi petani pada saat ini.
3: Dengan pertanian, itu sangat banyak tantangan. Entah nanti di lahan itu mengalami kesulitan ketika kita budidaya, belum tentu harganya juga belum oke, terus juga kita panas-panasan. Itu yang menjadi anak muda tuh enggan terjun di dunia pertanian.
2: Berdasarkan keterangannya, saat ini sektor pertanian memang memiliki kendala yang cukup kompleks. Mulai dari ketersediaan pupuk, musim kemarau berkepanjangan, dan harga yang tidak stabil. Pada momentum seperti ini, generasi muda dibutuhkan untuk mencari solusi dari kendala yang dihadapi para petani. Penggagas Muda Tani tersebut juga berpesan kepada anak muda di Banyumas untuk tidak memandang sebelah mata terhadap dunia pertanian. Baginya, generasi muda saat ini perlu melihat peluang yang menjanjikan dari sektor ini dengan terus berinovasi.
3: Tetapi anak muda ketika mempunyai tekad, mempunyai minat untuk melakukan inovasi yang lebih, menemukan peluang-peluang yang ada di pertanian itu, bagi saya, pertanian itu sangat menjanjikan ketika kita melakukan dan terjun langsung secara proses maupun nantinya secara hasil, kita akan mendapatkan peluang-peluang tersebut.
2: Pada momentum ini, dirinya berharap kedepannya pemuda-pemudi di Banyumas tergerak untuk menekuni bidang pertanian, memberikan inovasi dan perubahan. Di sisi lain, Audrey mengapresiasi peran pemerintah Banyumas melalui Dinas Pertanian yang terus memberikan dukungan. Arief Musaki melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di ruang keluarga yang sederhana dan hangat, ayah duduk tenang membaca koran, tenggelam dalam berita pagi. Sementara ibu sibuk menyiapkan teh di sudut dapur kecil. Suasana tampak damai, hingga Raka masuk dengan ransel di punggung dan wajah murung. Langkahnya pelan, seolah menyiratkan ada sesuatu yang mengganjal di hati. Membuat kehangatan pagi itu perlahan berubah menjadi tanda tanya yang menggantung di udara.
1: Raka, baru pulang. Tadi kemana saja, nak?
2: Belajar kelompok, Bu. Tugasnya banyak.
3: Tapi tadi ibu lihat, kamu nongkrong di pinggir jalan.
2: Ayah kok selalu seujon? Aku capek. Ayah ngerti gak sih?
1: Kami sayang kamu, Raka. Bukan curiga, tapi khawatir.
2: Aku butuh ruang. Jangan terlalu ngatur.
0: Setelah Raka pergi, pintu tertutup perlahan, menyisakan keheningan yang tiba-tiba terasa berat. Suara langkahnya yang jauh lenyap digantikan sunyi yang menggantung di antara dinding rumah. Ayah menurunkan korannya perlahan, menatap ibu dengan sorot mata penuh tanya.
3: Aku hanya ingin dia jadi anak yang kuat, tahu mana yang benar, mana yang salah.
1: Tapi kadang kekuatan itu tumbuh dari rasa didengar, bukan dari tekanan.
3: Dulu kita dididik dengan cara yang keras. Aku pikir itu yang terbaik untuknya.
1: Dunia sudah berubah ya. Anak-anak sekarang mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda.
3: Tapi kenapa dia tidak pernah bercerita seolah ada tembok di antara kita?
1: Mungkin karena dia takut dinilai atau merasa tak akan dimengerti.
3: Padahal aku ingin dekat dengannya, tapi tidak tahu harus mulai dari mana.
1: Coba saja mulai dengan satu pertanyaan yang tulus, dan biarkan dia bicara tanpa kita potong.
3: Apa menurutmu dia masih mau membuka diri kepada kita?
1: Selama kita tetap hadir dan juga sabar, hatinya pasti perlahan kembali terbuka.
0: Meja dan kursi menjadi saksi bisu pertemuan yang penuh makna antara Raka dan Pak Guru. Di balik kesederhanaan ruangan itu, suasana serasa padat oleh pertanyaan yang belum terucap dan jawaban yang enggan keluar. Raka duduk diam, sesekali menggenggam jemarinya sendiri, sementara Pak Guru menatapnya dengan sorot mata yang penuh perhatian. Tak menghakimi, hanya menunggu dengan sabar. Di antara mereka, hening berubah menjadi ruang untuk jujur. Sebuah kesempatan bagi Raka untuk didengar, tanpa takut disalahkan.
4: Raka, kamu akhir-akhir ini sering melamun. Ada yang ingin kamu ceritakan?
2: Di rumah aku ngerasa kayak gak pernah benar. Ayah terlalu nuntut, tapi ibu diem aja.
4: Aku paham itu tidak mudah. Raka, kadang berbagi itu bukan berarti lemah, tapi justru menunjukkan keberanian.
2: Aku takut kalau aku cerita, mereka malah makin kecewa sama aku.
4: Ketakutan itu wajar, tapi jangan biarkan rasa takut itu menghalangi kamu untuk mencari dukungan.
2: Aku pengen jadi anak yang baik, Pak, tapi kadang aku ngerasa sendirian. Aku pengen mereka ngerti aku, bukan cuma aku jadi harapan mereka.
4: Memahami itu butuh waktu, dan kamu juga harus memberi waktu untuk dirimu sendiri.
2: Jadi aku harus mulai dari mana, Pak?
4: Mulailah dengan hal kecil. Mungkin satu kalimat jujur setiap hari, dan mulailah membuka diri. Keluargamu itu butuh tahu apa yang kamu rasakan.
2: Kalau aku gagal, apa aku bisa coba lagi?
4: Tentu, Raka. Gagal itu bagian dari proses belajar dan tumbuh.
2: Aku akan coba. Makasih ya, Pak. Aku sekarang ngerasa lebih mendingan.
4: Iya, itu yang penting. Ingat ya, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini.
0: Di meja sarapan yang sederhana, ibu sibuk menyiapkan makanan dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas. Aroma nasi hangat dan telur goreng memenuhi ruangan. Ayah duduk di kursinya, tenggelam dalam halaman-halaman koran, hanya sesekali membalik lembarannya tanpa banyak bicara. Suasana pagi tampak biasa, nyaris hening, hingga Raka masuk pelan, langkahnya ragu, seolah menimbang-nimbang apakah kehadirannya akan mengubah ritme pagi itu atau tetap menjadi bayangan yang tak banyak diperhatikan.
2: Pagi, Ayah, Ibu, maafin Raka ya soal yang kemarin.
3: Duduklah, Raka. Ayah juga minta maaf. Mungkin Ayah terlalu menuntut.
1: Kita mungkin tidak selalu tahu cara yang tepat, Nak. Tapi kami mau belajar memahami kamu. Kalau kamu juga mau membuka hati.
2: Aku butuh bimbingan, bukan hanya diatur. Aku pengen jadi lebih baik, tapi aku juga pengen didengerin.
3: Itu langkah yang berani, Raka. Ayah bangga sama kamu untuk berani bicara hari ini.
2: Raka bakal coba lebih jujur. Raka gak mau terus merasa jauh dari rumah sendiri.
1: Nak, Ibu cuma ingin kamu tahu, apapun yang kamu alami, kami tetap keluarga kamu.
3: Mulai sekarang, kita saling belajar ya. Menjadi keluarga bukan cuma soal tinggal serumah, tapi tentang tumbuh bersama.
1: Betul, sarapan ini mungkin sederhana ya. Tapi mari kita mulai pagi ini dengan hati yang baru.
2: Terima kasih Ayah, Ibu. Aku gak akan jalan sendiri lagi kan?
3: Tidak Nak, sekarang kita akan jalan sama-sama.
1: Bersama, dengan sabar, kita bisa jadi keluarga yang saling menguatkan.
0: Di ruang keluarga yang hangat, suasana dipenuhi canda dan tawa saat mereka duduk melingkar, memainkan kartu dan papan permainan favorit yang sudah usang tapi penuh kenangan. Wajah-wajah yang sebelumnya tegang kini mencair dalam senyum, dan suara tawa yang tulus menggema mengisi ruang yang dulu kerap diliputi sunyi dan kesalahpahaman. Untuk sesaat, waktu seolah melambat, memberi tempat bagi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Tempat di mana keluarga akhirnya kembali merasa utuh.
5: Raka, kamu curang ya? Tiba-tiba menang.
2: Bukan curang, pintar namanya.
1: Kalian tumbuh begitu cepat. Tapi melihat kalian tertawa bersama begini, Ibu merasa semuanya tidak sia-sia.
3: Mungkin kita tidak sempurna, tapi kita sedang belajar menjadi keluarga yang saling menguatkan.
1: Dulu rasanya rumah ini sunyi, sekarang penuh tawa. Rasanya seperti mimpi ya, Ayah.
3: Dulu kita hanya hidup bertandingan, sekarang kita benar-benar hidup bersama.
2: Aku gak nyangka hal sederhana kayak main bareng kayak gini bisa bikin hati terasa penuh.
5: Karena yang penting bukan permainannya, tapi kita saling hadir sepenuhnya.
1: Rumah ini mungkin kecil, tapi kalau diisi cinta, rasanya luas sekali.
2: Aku juga ngerasa tenang. Ternyata keluarga ketika saling mendengar, semuanya jadi lebih mudah.
5: Dan karakter itu bukan dari luar, tapi dari apa yang kita pelajari di rumah.
3: Mari jaga momen ini, bukan cuma hari ini, tapi esok dan seterusnya.
0: Raka berdiri di halaman sekolah, berbincang santai dengan temannya. Senyumnya mulai lepas seperti beban yang perlahan terangkat. Di tengah percakapan mereka, Pak Guru lewat dengan langkah tenang, menoleh sejenak sambil tersenyum kecil. Bukan sekedar sapaan, tapi isyarat pengertian. Seolah berkata, "Kamu sedang menuju ke arah yang benar."
4: Pagi Raka, kamu terlihat lebih semangat ya?
2: Iya Pak, saya baru belajar satu hal yang penting. Keluarga itu kayak akar. Kalau akarnya kuat, pohonnya juga gak bakal mudah roboh.
4: Itulah karakter Raka. Tumbuh dari akar yang kuat dan kamu sudah mulai menumbuhkannya itu.
2: Dulu saya takut ngomong jujur, takut dianggap lemah. Sekarang saya tahu jujur itu bagian dari keberanian.
4: Dan keberanian itu menularkan, sikapmu bisa menjadi contoh buat teman-teman lain juga.
2: Kalau saya bisa berubah, saya yakin mereka juga bisa, asal ada yang percaya. Saya akan terus belajar, Pak, karena saya tahu saya nggak sendirian.
4: Dan saya percaya kamu, Raka, karena perubahan dimulai dari satu langkah kecil, seperti yang kamu lakukan ini.
0: Karakter tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh dalam rumah yang saling memahami, mendengar dan mendukung. Keluarga adalah akar dari semua nilai baik dalam kehidupan.

0: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Selamat malam semuanya pendengar. Gimana kabar malam hari ini? Ya tentunya doa terbaik untuk kita semuanya. Terutama Anda yang sedang mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto bersama saya undang Rizky pendengar. Dan tentunya senang sekali rasanya di hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026 pendengar. Saya undang Rizky ya, kembali hadir menyapa Anda semuanya di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya malam minggu pendengar, malam minggu, malam yang kutunggu. Luar biasa. Malam minggu ya pendengar ya, tadi saya ada berangkat dari rumah, itu kan naik Trans Banyumas. Aduh, ini pelanggan setia publik transport yang ada di Banyumas nih pendengar ya. Ya sebenarnya bukan hanya Pak Trans Banyumas ya, Trans Jateng juga kalau misalkan lagi ada acara, lagi ada kegiatan keperluan keluar gitu ya, misalkan ke Sokaraja atau mungkin ke Purbalingga ya, ke Bukatnya naik juga dia punya Trans Jateng gitu ya pendengar ya. Jadi untuk menekan penggunaan ini kendaraan pribadi gitu ya, jadi kita harus always menggunakan public transportation yang ada di Kabupaten Banyumas pendengar. Kemudian dilanjut lagi ya, tadi sempat ngobrol juga bareng bapak-bapak ojol. Tadi saya udah janji gitu ya, Pak ya, kenapa mobilnya gak dengerin Pro 1 aja Pak? Oh iya tuh ya, frekuensinya berapa? Saya kasihlah frekuensinya, tak settingin sekalian ya. Saya udah janji nanti kalau misalkan bapaknya masih dengerin gitu ya, saya bakal tanya ya, katanya malam minggu lagi sepi. Doa terbaik untuk bapaknya, semoga selalu rame ya, dan setiap malam adalah malam minggu, biar tetap rame gitu ya bapak-bapak semuanya. Amin. Tentunya di malam minggu ini pendengar, nanti bakal dihadirkan Karlina ya, Karaoke Lagi Indonesia, tapi nanti pukul 20 lebih 30 ya. Jadi maaf banget ya yang di belakang mungkin pendengar ada yang dengar ada tweet gitu ya, ini telepon masuk ya. Nanti ya 20.30 nanti kita akan hadirkan Karlina Karaoke Lagi Indonesia, di mana ini bisa karaokean ya, nanti boleh lagu Indonesia, yang penting lagu Indonesia gitu ya pendengar. Lagu Indonesia boleh dangdut, boleh pop, boleh jazz ya, boleh keroncong ya, pokoknya apa bae lah ya, pokoknya palu gada, apa lu mau gue ada. Mendengar Pro 1, sebelum Karlina dihadirkan, saya akan hadirkan satu lagu, rame juga pendengar ya, saya putarkan intronya dulu coba. Luar biasa, ini khas banget ya mendengar kalau misalkan ada tayangan dengan lagu demikian. Ini biasanya latar ceritanya itu di perkampungan, atau mungkin diangkot di terminal gitu ya, ada di Bagintas dengan empat mata.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Carolina, karaoke lagu Indonesia. Carolina, karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
1: Carolina, karaoke lagu Indonesia, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Luar biasa ya, malam minggu kali ini pendengar, saya akan membersamai Anda semuanya di kesempatan malam minggu kali ini di Carolina karaoke lagu Indonesia pendengar. Mungkin barangkali Anda yang mau bergabung bersama kami di 632336 atau di 08112540911. Tentunya di Carolina karaoke lagu Indonesia di kesempatan malam hari ini bersama saya undang Rizky. Dari 23.05 sampai dengan menjelang pukul 22 atau jam 10 malam. Hanya di Pro 1 RRI Purwokerto ya. Saya akan angkat dulu untuk Anda yang sudah bergabung. Selamat malam Carolina.
2: Carolina Membahana.
1: Carolina Membahana. Sugeng dalu Kang Erdi nggih.
2: Ya.
1: Gimana kabar?
2: Ada yang mau nyanyi nih.
1: Boleh. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Luar biasa. Dengan siapa ini?
3: Masa lupa.
1: Iya, lupa ya. Dengan siapa? Dari mana?
3: Dari
1: Oh iya. Monggo, mau nyanyi lagu apa malam hari ini?
3: Campur Sarian, baiklah.
1: Boleh. Judulnya apa? Gimana?
3: Nyidam Sari.
1: Nyidam Sari. Siap ya. Karaoke spesial malam hari ini pendengar untuk Anda semuanya. Ini yang karaoke ya. Siap. Koplo ya. Bentar. Ada Nyidam Sari spesial malam hari ini untuk Anda pendengar. Bentar ya, ini masih ada iklannya. Gak apa-apa ya, malam hari ini kita happy-happyan aja pendengar Pro 1 untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 08112540911. Monggo.

0: Salam-salam dulu, salam-salam monggo. Kang Erdi, Kang Erdi, aa. Monggo yuk, salam-salam mbak.
1: Ya udah buat semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya.
0: Matur nuwun Kang Erdi. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya tadi yang telepon Kang Erdi ya. Ternyata yang nyanyi bukan Kang Erdi. Kita panggil lagi, selamat malam Karlina.
2: Oke, Karlina. Karga pembahana.
0: Karga pembahana. Sugeng dalu, gimana kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mau nyanyi lagu apa, Kang?
2: Denok yuk.
0: Denok. Denok yuk.
2: Denok ya.
0: Apa bisa karaokean?
2: Bisa.
0: Leh. Nyong rapat ya teng Denok. Dewek kan be ya.
2: Ya mlebu nepeng kok di.
0: Ah, boleh. Siap ya. Aman, Mas. Kang. Ya Allah.
2: Iya.
0: Iya lah, prepen kayak. Oke, langsung aja Denok malam hari spesial di Karlina karena kayak lagu Indonesia.

Asik. Ini kata Mama Reni katanya digoyang dulu, Kang. Mama Reni ayo pergi yuk, masuk yuk. Ah, selinyong melu nyanyi di studio, Kang ya. Yuk.

0: Asyik, sir. Nah, asyik. Ada Denok. Anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini Denak-Denok dulu, Denak-Denok orang gue ya. Kita panggil untuk selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Karlina.
1: Mamba Hana.
0: Mama Eri melu joget apa orang?
1: Melu lah.
0: Lombolan orang keton. Lagi ngapa Mama Eri, mengi-mengi malam
1: lagi
0: minggu?
1: Duduk lah.
0: Lagi leyeh-leyeh lah ya Mama Eri.
1: Leyeh-leyeh.
0: Leyeh-leyeh.

0: Rodoyok. Tapi kue kayak ngapa maning lagunya apa pertemuan apa sih apa ki ya Lintang Asmoro, Jambu Alas, Rindunya Hatiku. Apa wis lah dewek dewekan ya bae ora kenal lah. Ya gimana?
1: Maksudnya sing jenengan bisa
0: ya. Iya anger duit nyong ora bisa ya padha be lombo.
1: Ya kuwi jajan golek langsung semule ki.
0: Semule?
1: Iya.
0: Judulnya semule ki.
1: Rambut tapi semule
0: duit asing nang kono. Oh, alah siap. Monggo salam-salam dulu sama Mary.
1: Salamnya yang go Miki Mas Herdi karo Bucari saya. Terus Mama Indes, Bunda Hanum, Mama Ade, Pop ini, terus siapa yo?
0: Siapa yo? Semuanya sah.
1: Pak Tami.
0: Aji.
1: Mama Reni. Enggo KPP lah.
0: Semuanya saja yang berbahagia ya. Tentunya ya.
1: Iya.
0: Siap. Bentar rambut karaoke tanpa vokal. Ya, udah ketemu ya yang doyok ya spesial buat Mama Eri malam hari ini. Singgih, Mbak Mama Eri ora salah?
1: Iya.
0: Aduh, karo joget ora apa-apa.

0: Luar biasa dah. Rembo. Terima kasih juga Mama Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Sudah bergabung tadi Mama Eri. Mama Eri ini ayo kabung dajal make di calling-calling mbok ya. Kamu calling-calling aku lagi pusing. Oke, kita coba angkat lagi. Selamat malam Karlina.
1: Mbak Hana.
0: Selamat
1: malam Mas Kiki.
0: Selamat malam budekku.
1: Sehat Mas Kiki.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa. Ibunya gimana sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa. Mau mempersembahkan lagu apa malam hari ini?
1: Apakah masih ada cinta, Mas Kiki?
0: Apakah masih ada cinta? Itu pertanyaan atau judul lagu?
1: Masih adakah cinta?
0: Masih adakah cinta?
1: Ada wanita dari player karaoke.
0: Siap ya, pokoknya nanti apal lah ya.
1: Selalu.
0: Selalu di hati lah ya.
1: Gampang, Mas Kiki.
0: Pripun?
1: Biar Mas Kiki nyarinya gampang.
0: Oh iya, kayak langsung ketemu ya. Langsung ketemu di Wordel.
1: Channelnya langsung ketemu.
0: Oke, okay. Sudah siap ya malam hari ini untuk Masih Adakah Cinta?
1: Siap, selamat malam Mama Eri.
0: Oke okay. Yuk.

0: Anjir.
1: Ini ada wanita apa bukan?
0: Wanita kok, wanita banget. Mau diulang?
1: Ulang
0: ya, ini player karaoke, masih ada cinta, karaoke ada wanita ya, tapi gak apa-apa ya, diulang lagi aja gak apa-apa ya. Tapi,
1: tadi anu gugup mas
0: Gigi. Gugup kayak itu uber-uber apa?
1: Grogi.
0: Yeah, grogi kayak nembeknya melebu. Ayo, tarik nafas dulu.
1: Oke.
0: Tapi bener ini ya,

0: Luar biasa, ada masih ada Kak Cinta. Ini kira-kira masih ada apa enggak ya, ibu ya?
1: Masih dong, masih 100%.
0: Alah, tidak akan pernah terganti
1: 100%
0: ya.
1: 100% masih ada Kak Cinta untuk RRI
0: Purwokerto. Aduh, matur nuwun.
1: Ji,
0: sami-sami.
1: Sampai jumpa di ruang rindu.
0: Siap, nanti ruang rindu gabung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, pendengar Pro 1 luar biasa, masih ditunggu di 632336 atau di 0811 2540911. Lah ini Mama Reni, halo Karlina.
2: Halo, assalamualaikum Karlina Membahana.
0: Waalaikumsalam, Sugeng Dalu Mama Eri, dari tadi WhatsApp-masap mulu.
2: Juga gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mama Eri gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah agar rada-rada serak-serak basah.
0: Eleh, serak-serak becek mbok. Serak-serak becek Mama Eri.
2: Iya. Mas Rizky.
0: Boleh nopo.
2: Roda-roda kehidupan.
0: Eleh, roda-roda kehidupan. Roda-roda truk bisa payu ya.
2: Biar tergelincir.
0: Alah. Terus geni uang kayak jenengnya ya. Mama Eri, iya. Malam minggu lagi ngapain nih rumah?
2: Apa?
0: Lagi ngapain di rumah malam minggu kayak gini?
2: Biasa lagi duduk-duduk mendengerin RRI.
0: Oh lagi leleh.
2: Apalagi kalau malam minggu kan suka denger karaoke.
0: Elah luar biasa. Rada-rada kehidupan ya.
2: Setiap malam minggu.
0: Luar biasa. Mama Eri.
2: Daripada keluyuran.
0: Lah bener.
2: Mendingan dengerin radio.
0: Uluh. Luar biasa ya. Sudah siap Mama Eri untuk roda-roda kehidupan insya malam hari ini?
2: Insya Allah, salam buat semuanya ya. Anji. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin. Luar biasa ada karaoke roda kehidupan spesial dari Mama Eri di Karlina Karaoke Lagi Indonesia. Yang ini benar ya Mama Eri ya?

0: Gimana Mama Mary?
1: Yang aslinya dari Roma.
0: Oh ya Ashley, coba ya.
1: Iya dong.
0: Aku cariin dulu ya. Boleh sambil nah, ya. Aku cari, Mama Mary boleh salam-salam dulu monggo.
1: Juga ya, Mama Cantika.
0: Anji.
1: Mas Kembang Semara, Mas Herdi. Teh Putri juga ya. Selamat malam.
0: Kang
1: Dasrun.
0: Selamat
1: malam.
0: Coba kita coba dulu ya, apakah ini yang asli atau bukan? gampang tadi kalau nggak cocok boleh dipilih lagi ya, Mama Mary ya?
1: Iya.
0: Mama Reni kok Mama Mary? Bimbo di komen yang Mama Mary, Mama Kiki jangan Reni, jangan Reni ya. Yuk.
1: Ulangi.
0: Boleh ya, ulangi dulu spesial lah ya untuk Mama Reni bukan Mama Eri.

Gay boy, Mama Reni, saya dengar tadi ada gay boy. Tiba-tiba banget gay boy. Gay boy Munjair.

0: Magic.
1: Aduh lagi serak ya, Mbak.
0: Ini
1: cuma hiburan.
0: Hiburan atuh.
1: Terima kasih, Mbak. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Mama Reni juga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa Mama Reni ya. Ini lagi serak aja suaranya bagus Georges kayak gini ya. Apalagi kalau enggak serak ya. Apalagi kalau enggak serak gitu ya pendengar ya. Kita coba baca-baca dulu buat WhatsApp yang sudah masuk di 0811 2540911 ya. Ini tadi ada, oh Mama Ida ini mau nyanyi tapi lagunya ini udah kirim, boleh ya. Kata Mama Eri, Mas Kiki, Mama Reni jangan Mama Eri. Hampir sama ya. Mama Ida ditunggu, nanti langsung telepon saja. Nanti kalau misalkan udah masuk saya angkat ya. Kemudian di bawahnya lagi ada dari Pak Andi yang ada di Purbalingga ya. Sugeng dalu Mas Kiki ya, katanya absen dulu gak ikut karlinaan ya. Katanya lagi sakit gigi. Aduh, ini sakit gigi penyakit atau judul lagu ya. Yang itu kan lebih baik sakit gigi sakit hati ya, nggak apa-apa, kita doakan sama Pak Andi giginya cepat sembuh ya, jadi minggu besok bisa karlinaan kembali. Oke, kita akan hadirkan untuk Anda yang sudah bergabung di 632336 atau mungkin di 0811 2540911. Sugeng dalu karlina. Wala lagi lo tim teneket mau nembe gabung.
2: Siapa lagi?
0: Le, ya siapa? Neng ke siapa ya? Aduh kelalen
2: mana. Mau apa ya?
0: Mau apa? Mau ngasih duit. Oh iya, mulanya kayak le apa orang bisa telepon dewek. Pancen ya, tapi orang papa lah ya. Mau nyanyi lagu apa? Ayo lagu apa? Sing yo ngerti tapi. Lagune apa?
2: Ini apa, pertemuan apa kerinduan lah?
0: Kerinduan boleh ya, kerinduan ya.
2: Ya Mas Kiki.
0: Siap, kerinduan karaoke duet bisa. Orang duet karaoke ngir di season mau.
2: Orang bisa kok.
0: Privasi dong, orang bisa ndak cal takoni. Oh jere anune suaranya kapiken dan dinan orang bisa. Ada kerinduan duet malam hari ini mendengar untuk Anda semuanya di Karlina Karaoke lagi Indonesia. Siap, nggak apa-apa ya. Udah siap joget bersama malam hari ini?
2: Ya.
0: Asyik, tentunya malam minggu full hiburan bersama Pro 1 RRI Purwokerto. Disambi joget tipis-tipis boleh. Monggo Mbak E dulu.

0: Asyik. Joss lah ya pokoknya malam hari ini.
1: Iya lah.
0: Kalau kata Mama Rini di geboy. Di geboy.
1: Selamat malam, Mama Rini.

0: Ada kerinduan luar biasa malam hari. Terima kasih. Anjing.
1: Selamat bertobat, semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Sudah bergabung bersama kami tadi ya. Ada kerinduan spesial malam hari ini. Sugeng Dalu Karlina.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ida Sugeng Dalu. Gimana kabar Bu Ida?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Tadi udah ngirim lagu ya Pak Maida ya?
2: Ya.
0: Iya. Tak ingin sendiri. Oke, coba nanti ya. Saya siapkan dulu sembari saya nyiapkan Mama Ida mau salam-salam dulu monggo.
2: Salamnya tadi Mama Darisah ya. Mm-mm. Mama Eri, Mama Indes. Kang Herdi, Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Muninga, Bu Munija. Mm-hmm. Pok Tini, nyanyi Pok Tini.
0: Ayo.
2: Ya Mr. Genjot, Mr. Balo, Pak Rusdianto, Pak Dalang Suwedi, Mama Cantika. Semuanya aja nanti lagi.
0: Oke, sudah siap Mama Ida ya untuk nyanyinya malam hari ini.
2: Oke.
0: Oke, langsung aja. Ada spesial Karlina Tak Ingin Sendiri bersama Mama Ida di Karlina Karaoke Lagi Indonesia. Zoom on go.

Walaupun lagunya pop-pop kayak gini boleh loh ya, sambil joget-joget tipis-tipis Mama Ida. Iya, yuk nyanyi lagi Mama Ida. Ya, siap-siap. Aku masih belum seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir.

0: gimana seperti apa
1: ya. Terima kasih banyak Mama Indah.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Mama Ida, luar biasa. Alhamdulillah sudah bergabung bersama Karlina, Mama Ida di kesempatan malam hari ini ya. Tadi udah salam-salam ya Mama Ida ya, luar biasa, terima kasih ya. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini, pendengar Karlina Karaoke Lagi Indonesia masih akan kembali ya. Masih ada setengah jam lagi sampai dengan menjelang pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Akan kami hadirkan ada spesial lagu. Yes, ada Berharap Cinta malam hari ini untuk menemani Anda semuanya. Aku

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Sembilan tiga poin satu. Rosa tuh, channel info.

0: Carolina, karaoke lagu Indonesia. Carolina, karaoke lagu Indonesia. Karaoke lagu Indonesia.
1: Carolina karaoke lagu Indonesia kembali hadir menyapa Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Langsung saja yang mau bergabung ya. Lah Mama cantik sih WhatsApp-nya lagi error apa priwe macan? Iya, urung sempet diangkat wis mati disit macan ya. Mama cantik ya, tak telepon ulang ya. Assalamualaikum, sugeng dalu Carolina.
2: Waalaikumsalam Carolina membahana.
1: Membahana, sugeng dalu gimana kabar macan?
2: Alhamdulillah baik, gimana dengan Mas
1: Rizky? Iya betul. Baik, kabar aneh selalu baik alhamdulillah macan ya.
2: Iya syukur alhamdulillah, nyonya baik-baik sayang.
1: Baik-baik sayang. Malam minggu lagi ngapain macan yang rumah?
2: Kena orang ngapa-ngapa nonton TV karena monitor radio.
1: Leh. Malah ponan malah jadi lagu bar. Leh ilah cari-cari penyiar orang butuh nginum desit.
2: No, ngopi ya.
1: Ngopi, mau nyanyi lagu apa macan?
2: Jangan salah menilai.
1: Jangan salah menilai.
2: Ya.
1: Ya siap ya. Emang ada yang pernah salah menilai macan?
2: Oke.
1: Leh, jangan ngomong-ngomong leh, mau ribut ya.
2: Disit yang mati di TV.
1: Iya, disitnya juga lagi ngolet. Kita ternyata nggak tuh neng kompetisi jimaning ya. Ada jangan salah menilai malam hari ini.
2: Ini Mama Idah ya?
1: Iya betul. Ada Mak Idah juga yang sudah bergabung di
2: ya, selamat malam ada
1: Carolina ya.
3: Halo halo halo, aku juga lagi live di TikTok.
1: Le, cakrosan.
2: Ini selamat malam.
1: Iya, cakrosan gue radionya macan.
2: Wis tak lirin nak.
1: Ayo.

0: Ken Wakorali. Dipancing. Lih, dipancing kayak lele lah, dipancing Mama Chan. Terima ya, kasih.
1: Ya, Mas Ricky ya.
0: Anjir.
1: Ternyata ganteng putih ya, Mas.
0: Lih, jadi ingin ngomong yang ginuk-ginuk siapa ngejol.
1: Ya iya, yang putih, yang ganteng, yang ginuk-ginuk pokoknya jos.
0: Halo, Mama Santika juga jebulannya wongnya ayu banget. Jebulannya ketone nglesa le anggun li gitu ya. Mama Santika.
1: Kan api-apinya izin.
0: Api-apinya izin ya, ya ora apa-apa lah ya. Matur nuwun Mau Chan yang kemarin sudah datang ke RRI ya. Kapan-kapan ya, agendakan lagi. Mas. Kapan-kapan diagendakan lagi. Eh wajib harus ya, nanti akhir pas tahun baru boleh ya ngumpul lagi ya.
1: Ya kalau ada acara yang rame-rame gitu.
0: Boleh langsung merapat saja ke RRI. Terima kasih.
1: Makasih ya.
0: Mama Cantika.
1: Bye. Ya selanjutnya buat semuanya.
0: Anji.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Cantika yang sudah bergabung di Carlina di kesempatan malam hari ini ya. Ada Ma Indes. Mas Kiki itu Bohar Soyo mau ikutan gabung lewat. Wah, ayo monggo. Belum keluar nih. Belum keluar untuk Bohar Soyonya belum keluar ya. Saya coba ke ini dulu ke 632 karena Bohar Soyonya belum keluar di WhatsApp. Selamat malam, sugeng malam Carlina.
2: Assalamualaikum. Carlina Membahana.
0: Carlina Membahana. Mau nyanyi lagu apa?
2: Sampai 3 kali
0: Mas. Ulu, jangan sampai 3 kali. Emang apanya yang jangan sampai 3 kali?
2: Mang Tagor ya.
0: Heeh.
2: Tapi yang musiknya
0: apa?
2: Rosmega ya.
0: Rosmega spesial poe. Spesial malam hari ini ada jangan salah. Iya, monggo. Mm-mm. Amin. Anjih, siap. Sudah siap, Kang? Oke, 321 ada jangan sampai 3 kali di Carlina Karaoke Lagi Indonesia. Mangga.

0: buat perselingkuhan
1: selalu. Aje, amin, luar biasa.
0: Ya.
1: Oke.
0: Juga buat kemudahan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mendengar Pro 1 yang berbahagia. Tidak terasa ya. Domor misalnya lagi karaokean kayak gini ya, pendengar, ini memang tidak terasa ya. Tahu-tahu sudah jam 10 ya pendengar ya. Pokoknya jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda kembali diundang untuk hadir di siaran Pro 1 RRI Purwokerto via 6323336 atau di 08 11 25 40 9 11, ya. Selamat malam, assalamualaikum, Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu juga.
2: Le, melu-melu dehem, nganang-nganan nih.
3: Melu gendong.
2: Melu gendong.
3: Ngeran
2: jok jok gendong. Arau salah, wis gari mampan turu, malah jaluk gendong maringan nih.
3: Paling
2: lebih baik. Yutini ket motor itu golek di batire. Yutini jarap melu karokean malah karlinahan ampleng.
3: Nyongor tengen suara ku blero.
2: Li.
3: Berat karawitan dia pelok.
2: Blero ya ora apa-apa nu ora ketoniki.
3: Ya ora anu ngarep itu balapan kok ngetan ngulon mesti ngulon yo ngetan.
2: Oh.
3: Ngetan yo ngulon.
2: Lah ya bener saja ora nyasar ngarep ngulon jur terus ngulon nyasar mong. Nabrak
3: ya.
2: Nabrak luar biasa. Gimana ya, kabar Yutini malam hari ini?
3: Alhamdulillah mendingan.
2: Mendingan. Lagi ngapa jare malam Minggu lagi leleh-leleh ya?
3: Madan gerges kok.
2: Lagi madan gergesnya atau lagi madan ngantuk ya?
3: Ya ngopi sing kesek beger.
2: Lah mong lah nyar ngopi dadi ora turu kon.
3: Ngopinya ngopi pahit, aku kan ngopi pahit terus tanpa gula.
2: Emong nyar misalnya ngopi yuk, ya arep pahit tapi legi ki dadi ora turu temenan. Berarti manjur, kopinya manjur.
3: Ya, entar ngaruh.
2: Lagunya apa, Mas? Lagune ada Ade Manuhutu hanya untukmu antara cinta dan dusta Ubi Mesak. Kemudian akan kubawa sampai mana ini ya? Sampai mati dari Heidi Diana, ada Arikus Miran lilin-lilin kecil. Kemudian Andre Hehanusa karena ku tahu engkau begitu. Trio Ambisi, Balade Dua Remaja, Tuti Subarjo, Berikan Daku Harapan, dan satu lagi dari Betaria Sonata, Semua Bisa Bilang.
3: Oh itu mau di program ya, katanya mau bilang ke Mas Arya yang satu tanda tangan, Betaria Sonata, aku mau di program-program.
2: Apa tadi judulnya?
3: Satu Tanda Tangan.
2: Satu Tanda Tangan?
3: Iya. Senang
2: foto gue. Oh iya. Ya wis. Kayaknya anak yang untuk puternya satu tanda tangan apa priwe?
3: Ya satu tanda tangan, baiklah.
2: Iya, salam-salamnya monggo.
3: Salam-salam ya, buat pertama ya Mas Kiki, kakekku paku-paku.
2: Elah, terima kasih. Anji, amin.
3: Ada Mama Ika, harap putrinya ya. Mbak Panda, semangat selalu. Ada Santika, Tergurin ya. Ya, luar biasa, pasti benar-benar. Dewa berdewa. Ada Kang Herki. Kumoninga. Ida Sun.
2: Tol lawis.
3: Mandul-mandul. Tol.
2: Tol tal tol.
3: Petek.
2: Ya ilah ilah lah.
3: Terus ada juga buat Mbak Darisha. Ada juga buat Mbak Faisin. Mereka Bali Mbak Faisin ya.
2: Rapa ya.
3: Terus ada juga buat Mama Ida, Jaya, ada juga Besar Mila, ada juga buat ya Basem. Pergi apa ki balo alias yang bagol.
2: Anjir, siap.
3: Ada Mama Indes, Mama Indes.
2: Oke.
3: Aku harus saya kan pakai alas melepui Pak, nambah harus saya.
2: Ah, monggo.
3: Siti Kat Demen.
2: Siti Kat.
3: Anjir. KDM kok Demen.
2: Alah, alah, Siti Kat.
3: Kedung Menjangan.
2: Kedung Menjangan.
3: Arah Bupati Eja.
2: Bukan Kang Dedi ya. Anji.
3: Ya, buat semuanya aja.
2: Anji.
3: Buat Mas Kiki.
2: Oke.
3: Okay. Kura kaku lah ya.
2: Gimana?
3: Kura kaku.
2: Ya orang lah, kau ngapa sih?
3: Ya semangat selalu ya Mas.
2: Anji, semangat juga Yutini.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa nih ya? Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ma Indes.
4: Suka Mas Kiki.
2: Sugeng dalu, gimana kabar Ma Indes?
4: Alhamdulillah, bangunnya bahagia selalu.
2: Bahagia, tadi gak ikut karaokean Ma Indes?
4: Selalu Mas Kiki.
2: Gimana?
4: Selalu dong.
2: Gimana?
4: Lo tadi yang ikut karaoke box siapa?
2: Iya ikut ya. Ya Allah, jen yakin. Siji.
4: Sebentar aja udah lupa.
2: Karena bisa lupa siji suaranya yang ning kono kegeden. Loronya wis lagi ngantuk kepol ge Mak Indes. Allah dajal dibalangi emas.
4: Ngopi Mas Ki.
2: Dajal ngene dibalangi emas 2 kilo toli apa duit. Dibalangi Mas 2 kilo temenan yakin orang ngantuk.
4: Ah, tambalangi Mas Kiki gue.
2: Mas siapa dulu ya? Iya. Ma Indes, ini lagunya ada banyak Ma Indes.
4: Aku minta yang itu dari Obi Mesak.
2: Obi Mesak siap. Tadi Obi iya. Mesak dengan Antara Cinta dan Dusta ya.
4: Iya, betul.
2: Siap.
4: Apa Mas Kiki sendiri?
2: Sendiri karena siapa sih?
4: Kirain ada yang nemenin.
2: Enggak ada.
4: Ada dong lewat udara.
2: Oh iya. Lah temanku kan ini pendengar Pro 1 semua yang kucinta.
4: Iya, yang selalu setia.
2: Anji. Boleh?
4: Nih ada Pak Tini telepon ke sini.
2: Halo Pak Tini. Orang setia angkat terus diangkat Bu Dajal. Salam-salamnya monggo.
4: Salamnya buat Mas Kiki, semoga sehat selalu ya.
2: Enji.
4: Ada Pak Tini, Pak Dasrun, ada Mister Kenjot, Pak Paimin, Mama Darisa, Mas Herdi, Mas Kumbang, ada Mister Balo.
2: Enji.
4: Ini lama banget Mister Balu gak gabung Mas Kiki.
2: Lagi anu jere.
4: Mungkin lagi sibuk,
2: iya,
4: apa ya?
2: Lagi pelayaran jere. Jadi ini anu langka sinyal nih kan Nata. Halo, tutut dineng langka sinyal. Iya. Ma Indes, ini nampaknya terputus sambungan telepon kita ya. Ma Indes ya, ini kayaknya sambungan telepon kita terputus Ma Indes. Jadi gak apa-apa nanti untuk lagu dari Obi Mesa Antara Cinta dan Dusta spesial buat Ma Indes. Kemudian yang gabung di SMS, Pak Dewin Bakulan Purbalingga, selamat malam, mau request potret kekasih dia Iskandar, terima kasih. Siap, ditunggu aja Pak De. Ditunggu saja ya. Nanti lagunya bakal saya putarkan spesial untuk Anda. Baik, peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Saya akan putarkan dulu lagu-lagu spesial untuk Anda ya. Ini yang pertama, tadi ada Yutini ya. Dari Betaria Sanata dengan satu tanda tangan spesial untuk Anda malam hari di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Monggo.

0: karya. Nek ri karep nabung ya bisa jenis tabungane tamades, tawa, BKK prioritas lan deposito.
1: Lah alamate nang endi kuwe?
0: Alamate kantor cabang Jalan Sultan Agung nomor 120C Teluk Purwokerto. Kantor Kas Patikraja Jalan Raya Notok nomor 20 Patikraja. Kantor Kas Sumbang Jalan Raya Baturaden Timur nomor 12 Karang Cegak Sumbang.
2: PT BPR BKK Jateng Perseroda membangun daerah memahami budaya lokal.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi.

Mata Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar Bro Satu, dimanapun Anda berada, luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini ya pendengar, kita semuanya bisa menikmati malam minggu yang katanya malam yang kutunggu ya pendengar. Dan tentunya di kesempatan malam minggu kali ini juga luar biasa ya, cuaca di Purwokerto ini masih ya belum ada tanda-tanda hujan gitu ya pendengar ya. Dan ya harapannya sih nanti sesegera mungkin gitu ya ada hujan-hujan, hujan-hujan rintik-rintik manja. Atau mungkin hujan-hujan yang penuh dengan keberkahan di bulan September ini ya pendengar gitu ya. Karena mengingat memang beberapa wilayah di Banyumas Raya ini ada yang masih kekeringan gitu ya, membutuhkan air bersih gitu ya. Mungkin ya pendengar, entah itu buat mandi ya, buat minum dan lain sebagainya pendengar. Dan tentunya suasana malam minggu di Purwokerto seperti biasa pendengar, ramai ya, orang-orang yang mungkin keluar bersama dengan keluarga atau mungkin keluar sendirian muter-muter mengelilingi kota Purwokerto. Dan gak kalah juga untuk Anda yang stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto. Pendengar, saya akan putarkan beberapa lagu dari Ade Manuhutu dengan Hanya Untukmu. Kemudian nanti juga ada satu lagu dari Ari Kusmiran dengan Lilin Kecil. Spesial untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah. Memori.

0: Jakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.

Mendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. 81 tahun RRI menemani menginspirasi pendengar. Perum Bulog ini menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di Cilacap sebagai bagian dari upaya pemerintah RI ini untuk menjaga ketahanan pangan dan memastikan akses pangan bagi masyarakat ini aman, pendengar. Penyaluran secara simbolis dilakukan di kawasan Teluk Penyu untuk penerima bantuan dari Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Sebanyak 1.629 penerima bantuan pangan di Desa Menganti ini mendapatkan bantuan dengan total 48.870 kg beras, pendengar. Penyaluran tersebut ini menjadi bagian dari pengelolaan cadangan beras pemerintah ya, untuk memastikan ketersediaan dan distribusi beras ini menjangkau masyarakat penerima manfaat, pendengar. Dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh Dirut Bulog Letjen TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani ya, dan jajarannya, pendengar. Tentunya Bulog ini memiliki peran gitu ya dalam menjaga rantai pangan nasional, mulai dari menyerap hasil panen hingga mendistribusikan panen pangan gitu ya, pendengar, melalui berbagai program pemerintah. Di mana upaya tersebut juga dilakukan untuk menjaga kesinambungan ekosistem pangan dari hulu hingga hilir di Indonesia, pendengar. Dan tentunya ini semoga menjadi langkah yang kemudian bermanfaat ya bagi yang benar-benar membutuhkannya.

0: Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Qian Qian adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Qian Qian telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Qian Qian pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Qian Qian dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Qian Qian bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bingung deh, mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.

Satu kali ini ada informasi berikutnya, pendengar. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang ya, ini mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program MBG yang diberikan pada hari Selasa tanggal 22 September kemarin, pendengar. Namun para siswa mengalami gejala hebat saat di sekolah dan kemudian mendapatkan penanganan kesehatan hingga dirujuk ke rumah sakit pada hari Rabu tanggal 23 September. Dari total 992 siswa dan 68 staf di SMA Negeri 1 Sampang, sebanyak 361 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12, pendengar ya. Kepala Dinkes Cilacap Hasanuddin mengatakan jika petugas kesehatan langsung diterjunkan untuk menangani para siswa yang mengalami keluhan. Sebanyak 2 tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dikerahkan dengan melibatkan petugas dari 5 puskesmas ya yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap, pendengar. Dan tentunya Hasanuddin juga menegaskan prioritas Dinkes saat kejadian adalah memastikan seluruh siswa yang mengalami keluhan ini mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kondisi masing-masing, pendengar ya. Untuk memastikan penyebab munculnya keluhan tersebut, Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan SPPG untuk melakukan pemeriksaan di lokasi serta mengambil sampel makanan, pendengar. Sampel yang telah diambil selanjutnya akan dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan, pendengar. Di mana hasil pemeriksaan tersebut ini tentunya akan menjadi bagian penting ya dalam memastikan penyebab keluhan kesehatan yang dialami oleh para siswa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan santapan rohani pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat penyelenggaraanmu sepanjang hari ini. Berkatilah kami agar mampu mendengarkan serta merenungkan sabdamu yang sungguh menjadi pedoman hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari para pendengar yang terkasih di dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini berisikan perumpamaan tentang dua orang anak yang dipanggil ayahnya untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama ketika diberi perintah untuk bekerja menjawab ya, tetapi yang terjadi justru ia tidak melakukan perintah itu. Sedangkan anak yang kedua pada awalnya menjawab tidak ketika diberi perintah, akan tetapi ia justru bergerak dan menjalankan perintahnya. Kisah perumpamaan ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan sejati kepada Allah diukur melalui pertobatan dan aksi nyata, bukan sekedar ucapan manis di bibir saja. Sebagai murid-murid Kristus, kita diundang, kita diajak untuk menjadi pribadi yang mampu mewujudkan namanya konsistensi dalam mengupayakan berbagai macam kebaikan dan cinta kasih dalam hidup ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, seluruh karya pelayanan kita sepanjang hari ini dan istirahat kita malam hari ini senantiasa dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2026. Dan sesaat lagi

Pasar kami FM 93.1 MHz, Saram 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara, dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto, 81 tahun RRI menemani, menginspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman Padua 7 Purwokerto, inilah Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi semuanya, gimana kabarnya di pagi hari ini ya? Suasananya agak cukup dingin ya, karena di pagi hari ini gerimis. Untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas keluar ya, tentunya nanti semoga bisa beraktivitas dengan lancar ya, dan mungkin bisa di rumah dulu ya, atau mungkin melakukan aktivitas beribadah dulu begitu ya, beres-beres rumah. Nanti kalau gerimisnya sudah lumayan mereda, ini boleh bisa keluar rumah ya, karena cukup dingin di luar ya. Dan tentunya di pagi hari ini saya Inke Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan dialog Mutiara pagi untuk Anda. Yang ingin bergabung boleh ke 0281-632-336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-2540-911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin pendengar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam ya, dan juga kesempatan untuk menyambut pagi hari ini dengan penuh keberkahan. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pendengar, tentunya seperti biasa ya, di waktu yang penuh berkah ini kami hadirkan dialog mutiara pagi untuk Anda. Untuk tema pada kesempatan pagi hari ini masih membahas yang sebelumnya, begitu ya, lanjutan sebelumnya, yaitu amanah dalam kehidupan antara tanggung jawab dan pertanggungjawaban bagian 4. Nanti untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Tentunya masih bersama dengan Ustadz Dr. Sofiullah MHI pada pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat gak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, Mak.
0: Alhamdulillah. Ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya begitu gak Ustadz?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik Ustadz, monggo silahkan untuk menyampaikan mukadimahnya pada pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Surakallahul 'adzim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat walafiat. Masih diberikan kesempatan umur panjang. Sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita semuanya. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada pagi hari ini kita melanjutkan materi yang minggu kemarin, bahwa minggu kemarin kita bahas yang pertama bahwa yang namanya amanah itu harus berkontribusi. Nah, kontribusi itu menurut Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu ada 3 hubungan. Ada amanah yang hubungannya dengan Allah. Yang kedua, ada amanah yang hubungannya dengan sosial, amanah sosial. Dan sekarang kita akan bahas hubungan amanah dengan diri kita sendiri. Jadi, di dalam karyanya Syekh Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa wa ammal qismu tsalits wa huwa amanatul insan ma'a nafsihi, yaitu amanahnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Bahwa kita ini ternyata hidup memiliki banyak tanggung jawab dan juga yang akan nantinya dipertanggungjawabkan tubuh kita ini. Mata kita untuk apa, hidung kita, mulut kita, tangan kita, dan begitu seterusnya. Kalau lagunya itu kan nanti akan ada ya masa di mana tangan apa mulut tidak bisa berbicara, yang berbicara adalah tangan. Ya akan yang menjadi saksi adalah tubuh kita ini semuanya. Walaupun mungkin orang itu akan mengunci rapat-rapat mulutnya agar tidak berbicara, gitu ya, agar tidak menyampaikan sesuatu kejadian yang pada saat dia hidup, gitu ya, untuk membohongi, untuk tidak dihukum, gitu ya. Tapi nanti semuanya bersaksi. Ya tangan yang melakukan apa itu akan bersaksi bahwa saya dulu pernah melakukan ini, itu, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu kita bertanggung jawab membawa tubuh kita ini semuanya. Ya, tubuh kita ini agar kemudian menjadi sesuatu yang sosok, ya, tubuh yang baik, ya, yang memiliki masing-masing manfaat. Ya, yang masing-masing memberikan efek kontribusi yang positif tentunya. Nah, oleh karena itu amanah yang ada kaitan dengan tubuh kita ini merupakan salah satu yang mungkin juga menjadi inti ya di dalam tanggung jawab ya secara pribadi kita. Bahwa ada yang perlu kita jadikan kaitannya dengan komitmen kita. Jadi misalkan ini seperti orang yang sedang belajar ya. Orang yang sedang belajar itu harus memiliki komitmen tanggung jawab untuk dirinya. Ya, untuk dirinya yaitu agar membawa dirinya ke depan menjadi orang yang sukses, orang yang solih, orang yang betul-betul menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Nah, itu harus ada niatan seperti itu. Ya, harus ada niatan seperti itu. Dan juga agar diri kita ini bermanfaat untuk orang lain. Ya, tidak hanya untuk diri kita menjadi sukses, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Sehingga ada setidaknya itu tiga ya. Kalau orang itu sedang belajar, kemanfaatan dirinya ya harus memikirkan dirinya untuk apa ke depannya. Yang pertama jelas untuk diri sendiri, karena belajar juga untuk dirinya sendiri. Masa depannya ya dia tanggung sendiri saat ini gitu ya, memetik kapan apakah yang dipetik itu bisa bermanfaat atau tidak, atau baik atau tidak, itu kan tergantung dirinya. Kayak gitu ya. Sehingga betul-betul dia bertanggung jawab atas kesuksesan hidupnya. Dia sendiri yang akan bertanggung jawab atas mau dibawa kemana tubuh kita ini. Ya, di masa depan saat dia hidup dan di masa depan yang pada saat dia hidup di akhirat. Itu menjadi tanggung jawab itu. Menjadi tanggung jawab. Jadi kita tidak bisa kemudian terlepas dari itu semua. Ya, jangan salahkan siapa-siapa, kan gitu ya. Kalau kita terbawa misalkan, ya makanya banyak ini orang kemudian hidup masa depannya kemudian suram kayak gitu ya, dan mengalami masa depan yang tidak baik, yang pada akhirnya banyak menyalahkan orang lain, atau bahkan gitu ya menyalahkan Allah melalui takdirnya. Jadi kenapa ya Allah takdir saya kok seperti ini, kan gitu ya? Saya kok bisa seperti ini hidupnya, kan gitu. Nah ini kan tentunya tidak dipersiapkan pada masa lalu gitu ya, karena hampir semua sunnatullah itu ya, kejadian yang ada di dunia ini itu berdasarkan sunnatullah gitu. Misalkan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi orang yang bersungguh-sungguh mencari keriduan Allah, Allah akan tunjukkan jalannya. Gitu. Man jadda wajada, kan gitu ya. Orang bersungguh-sungguh ya akan sukses, akan menemukan hasil dari apa yang dia harapkan. Itu kan sunnatullah. Jadi bagaimana proses yang sebelumnya baik atau tidak, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak. Tergantung bagaimana prosesnya, kan gitu. Sehingga kita harus tahu ini, sunnatullah itu. Kalau ingin membawa diri kita ke depannya lebih sukses, maka kita harus tahu tentang sunnatullah ini. Ya, sunnatullah yang kalau pengen sukses, ya ada usaha, kan gitu. Kalau pengen berhasil, ya ada upaya yang keras sebelumnya. Makanya kan dalam syairannya kan disebutkan, tamannaita antamsyi faqihan munadhira bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Kamu mengharapkan menjadi sosok yang faqihan munadhira, orang yang cerdas, orang yang alim, yang ahli berpikir, yang ahli analisis, tapi bi ghairi ana'in, tanpa ada usaha payah, tanpa ada usaha mati-matian, tanpa ada usaha menggebu-gebu, kan gitu ya. Itu sama saja wal jununu fununu, itu sama halnya kayak orang gila gitu ya. Keinginan orang gila, pengennya tinggi tapi usahanya nol gitu ya. Usahanya nol. Nah, itu yang kemudian kita tidak boleh menyalahkan nantinya kan gitu ya, masa depannya. Kita menyalahkan orang lain, kita bahkan menyalahkan takdir kan gitu ya. Itu karena kitanya yang kemudian dari awal itu sudah tidak memahami tentang sunnatullah. Ya, sunnatullah itu ya ibaratkan ada sebab, ada akibat. Orang tidak mungkin ada kebakaran gitu ya tanpa ada yang menyulut api. Tidak mungkin kalau kemudian ada banjir tanpa kemudian ada penyebab banjirnya. Misalkan buang sampah dan begitu seterusnya. Itu pasti ada sebabnya. Ya memang kalau sejatinya itu takdir dari Allah. Tapi kan ada sebabnya. Allah tidak kemudian langsung ujuk-ujuk memberikan gambaran itu tanpa ada sebab akibat kan gitu ya. Pasti semuanya ada sebab akibat. Kenapa seperti itu terjadi, itu pasti ada sebab akibat. Dan itulah yang kemudian kita harus pahami, ya. Jadi kalau pengen sukses, maka rentetannya kayak gitu ya, pasangannya itu kan dengan sesuatu yang usaha keras, ya. Ya, sukses kok masa gandengannya dengan berleha-leha, ya santai, tidak mau usaha, itu kan nggak ada kamusnya bahasa Islam gitu ya, bahasa kamusnya kayak gitu. Sehingga dari sini kita harus berupaya di situ, ya. Sehingga bagi pelajar gitu ya, maka dia punya tanggung jawab. Nantinya dia akan membawa dirinya ke depan gitu ya, untuk bagaimana menjadi orang yang sukses. Sehingga bagaimana polanya, ya ikuti sunatullah tadi. Bahwa orang pengen sukses ya tentu usahanya keras. Ya, orang yang belajarnya rajin, semangat, dan lain sebagainya dengan penuh dengan keikhlasan gitu ya, maka akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan usaha yang dilakukan kayak gitu ya. Nah, itu hampir semua kejadian seperti itu, ya. Jadi sesuatu yang baik maka tentunya akan bermuara pada asalnya gitu ya, usaha yang baik gitu. Menanam itu juga akan menghasilkan panen yang baik kalau juga di awal juga melakukan hal yang baik, ya. Proses-proses yang baik dan begitu seterusnya. Sehingga harus diniati seperti itu. Kemudian juga tidak hanya untuk dirinya, pelajar juga harus punya komitmen bahwa suatu saat kalau dia menjadi baik, kalau dia menjadi orang yang sukses, yang solih gitu ya, maka disemangati agar bisa berkontribusi untuk orang tuanya. Inilah yang kemudian anak solih yang yada'ulahu itu, ya. Jadi ada tiga amalan gitu ya. Ya, idza matabnu Adam ing qata amaluhu illa min salasin. Ada tiga amalan yang kalau orang itu sudah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Karena amal itu ya pada saat orang hidup, kalau sudah meninggal ya sudah enggak ada amalan. Tapi ternyata ada tiga amalan, ya, yang walaupun orangnya sudah meninggal dunia tapi terus akan mengalir. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga untuk orang tua. Kalau tadi jariah jelas untuk kita ya. Jadi kita dermawan sekarang itu akan petik masa depan yang baik. Ya, apalagi sampai akhirat jariah kita itu akan bermanfaat. Kemudian ilmu kita yang sekarang kita sedang belajar itu juga akan bermanfaat ke depannya. Kita suatu saat akan menggunakan ilmu itu untuk memberi manfaat kepada orang lain. Ya, akan memintarkan orang lain juga, akan memberikan inspirasi bagi orang lain, maka itu akan memberikan efek yang baik ke depannya. Bahkan sampai ketika kita sudah meninggal dunia, itu efeknya masih ada. Ya, efeknya masih ada. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh ini. Jadi kita rajin belajar, kita rajin usaha agar ke depannya baik. Itu diantaranya lagi adalah anak soleh. Kita yakinkan diri kita agar pasti menjadi anak soleh. Kenapa? Karena ini akan berdampak kepada orang tua diantaranya. Anak yang soleh, anak yang baik, itu akan memberikan efek yang luar biasa kepada orang tua, walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Nah gitu. Bahkan ada beberapa hadis, keterangan yang memberikan gambaran bahwa anak soleh ini akan bisa membantu orang tua, walaupun misalkan gitu ya, gambarannya orang tuanya masuk neraka. Masuk neraka. Anaknya masuk surga. Nah, orang tua ini betul-betul mendidik, betul-betul berusaha keras, membiayai dan lain sebagainya, agar anaknya menjadi soleh. Dan nyatanya soleh. Nyatanya soleh. Nah, ternyata yang masuk surga anaknya ini. Yang masuk surga anaknya. Orang tuanya masuk neraka misalkan. Maka anak yang soleh itu akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Ya Allah, gitu kan. Saya masuk surga tapi orang tua saya masuk neraka. Mereka itu yang justru gitu ya, membuat saya menjadi solih sehingga mungkin menjadi alasan di antara engkau ridho saya masuk surga. Kayak gitu. Perantaranya itu orang tua. Mohon ya, tolonglah orang tua saya. Karena itu perantara utama saya ada, perantara saya berbuat baik, perantara saya menjadi anak solih dan yang akhirnya mengakibatkan engkau ridho kepada saya sehingga masuk surga. Tolong orang tua saya. Itulah langsung syafaat itu bisa menolong. Ya, ini memberikan gambaran bahwa kita bertanggung jawab untuk diri kita agar menjadi soleh ini. Dan kesolehan kita bisa berdampak kepada orang tua tentunya. Kemudian yang berikutnya, bagi pelajar misalkan, ya, kita bertanggung jawab bahwa tubuh kita ini itu agar memberikan cipratan, ya gitu bahasa istilahnya itu, menciprati keturunan kita. Nah gitu. Jadi keturunan yang baik-baik itu pasti dari usaha orang tuanya yang baik. Ya, keturunan yang baik-baik itu pasti dari riyadhah orang tuanya yang begitu luar biasa. Yang dari penjagaan orang tuanya yang begitu luar biasa tentunya. Maka siapkan diri kita, suatu saat kita akan menikah, kayak gitu ya, bagi yang pelajar, suatu saat akan menikah, terus setelah itu punya keturunan, kayak gitu. Nah, keturunan ini yang nantinya balik lagi, kalau kita mau seperti tadi untuk orang tua gitu ya, berarti kita ciptakan, jadikan anak kita soleh agar nanti. Nah, cuma soleh itu biasanya bergantung pada kalau secara gen gitu ya, kalau secara gen, ya bergantung pada sosok orang tua yang baik. Ya, baik itu sifatnya, keilmuannya, terus fisiknya, dan lain sebagainya lah, yang sekiranya itu akan menurun gennya, gen kecerdasannya kan gitu ya, gen perilakunya, mungkin akan ditiru bahasa ininya kan sering disebut buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan gitu ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi ya keturunan kita, anak-anak kita itu bisa dilihat cerminannya itu ke kita kayak gitu ya. Oh ya, ini sih siapa ya kok ngantukan ngajinya misalnya gitu ya, sekolahnya kok ngantukan, oh anaknya sih itu yang dulu misalkan gitu ya. Ya ada sedikit yang nurun lah kayak gitu. Ada ya, ada kopiannya, ada kopian walaupun memang tidak 100% ya. Tapi kopiannya itu ada. Jadi kalau memang kita pengen mengcopy gitu ya, agar keturunan kita meniru apa yang kita lakukan, ya kita lakukannya hal yang baik. Begitu. Sehingga keturunan-keturunan kita itu menjadi keturunan yang baik. Nah, itu tanggung jawab kita ini. Tanggung jawab kita, tubuh kita tanggung jawab untuk kemudian bisa menciptakan gitu ya, menghadirkan sosok keturunan yang baik melalui tadi usaha-usaha keras agar kita memperbaiki diri, agar kemudian ya setidaknya ada kopian lah gitu ya, ada kopian ke keturunan kita agar kitanya menjadi mendapatkan anak-anak keturunan yang memang baik, solihah kayak gitu. Itu harus ada seperti itu. Ya, begitu pula karena berhubungan dengan nikah, ya berarti juga mencari sosok yang bersama gitu. Itu juga diantaranya yang baik agar kemudian punya keturunan yang baik dan begitu seterusnya. Nah, ini diantara tanggung jawab tubuh kita terhadap tubuh kita ini. Mau dibawa kemana ini tubuh kita ini? Karena tubuh kita ini ya memang diamanahi oleh Allah gitu ya. Kita menempati tubuh kita ini, kalau bahasa istilahnya itu jiwa kita, ruh kita itu menempati fisik tubuh kita ini. Kan gitu. Nah, begitu yang meninggal dunia dan begitu seterusnya, maka ruh kita akan terlepas dari itu, tapi apa yang sudah diperbuat oleh tubuh kita ini, di fisik kita ini, itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya persoalan kaitannya dengan itu, tapi juga kaitannya dengan kesehatan. Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kayak gitu. Tubuh kita ini diajak sehat, ya. Jangan diajak malas, jangan diajak hal-hal yang buruk lah, kayak gitu. Karena tubuh kita akhirnya ya hancur, lemah, kayak gitu ya, akibat ulah kita. Gitu. Penyakit-penyakit hadir itu kan karena mungkin diantaranya gitu ya, pola hidup, makanannya gitu tidak dijaga dengan baik, akhirnya masih muda itu tubuhnya sudah rusak gitu ya, organ-organ tubuhnya sudah pada kena semua, itu kena penyakit semuanya. Itu kan bisa jadi tidak hanya gen ya, tapi juga perilaku-perilaku kehidupan yang tidak kemudian menyayangi tubuhnya itu. Ya, tidak menyayangi tubuhnya. Karena ini tanggung jawab kita ini. Nah, kalau sudah sakit-sakitan, nantinya kan menjadi wasilah orang itu lemah dalam hal ibadah. Orang lemah dalam mencari rizki. kan gitu ya. Orang lemah dalam hal belajar mengolah otaknya gitu ya untuk menjadi orang alim. Ya. Dan begitu seterusnya. Akhirnya tidak punya kontribusi yang jelas tubuhnya itu karena dibawa ke dalam sesuatu yang memang tidak kuat gitu ya, bahasa istilahnya itu tidak kuat. Sehingga disinilah kita punya tanggung jawab ini, tanggung jawab kesehatan. Ya, tanggung jawab kesehatan terhadap tubuh kita. Karena dengan kesehatan itu wasilahnya kesananya panjang gitu ya. Akan menjadi wasilah bagi tubuh kita yang sehat sehingga nanti ibadahnya kuat. Berbuat baiknya kuat. Kita akan punya amalan lebih banyak kan gitu ya. Ya orang baru saja baligh misalkan. Terus tapi tubuhnya sudah rusak. Terus kemudian meninggal dunia. Kan amalannya baru sedikit bahasa istilahnya gitu ya. Makanya yang baik itu kan umur panjang tapi amalannya banyak. Iya tuh umur panjang tapi amalannya banyak. Dibandingkan umur panjang tapi tidak beramal sama sekali. Ya mending gitu ya bahasa istilahnya mending umur pendek tapi... Tapi kalau dibandingkan umur panjang ya jelas umur panjang yang akan memberi manfaat kayak gitu. Karena semakin luas kemanfaatan kita kan semakin baik gitu ya. Nah, tubuh kita ini diajak untuk sehat. Ya. Maka pola-pola sehat itu menjadi tanggung jawab kita. Tidak hanya tadi kita punya keimanan yang harus kita tanggung jawab dengan tubuh kita, kita harus memahami ilmu dengan apa yang ada dalam tubuh kita ini. Ya, kita mempelajari apapun yang sekiranya agar supaya kita menjadi yang baik kayak gitu ya. Kita pelajari, kita ikut training, ikut pelatihan, ikut diklat dan begitu seterusnya untuk tubuh kita ini. Ya, untuk sehingga tubuh kita ini pinter gitu ya, paham sehingga bisa memilah dan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang penting, mana yang tidak penting. Ya, di samping itu juga kesehatan. Kesehatan juga penting ya, kita harus bertanggung jawab ini dengan tubuh kita. Apakah sehat atau tidak itu tergantung. Makanya ketika kita membiarkan tubuh kita tidak sehat misalkan, maka tentunya kita menghilangkan wasilah tubuh kita untuk berbuat baik. Dan itu jelas tidak baik kan gitu ya. Membiarkan tubuh kita tidak semangat untuk berbuat baik, untuk ibadah. Jelas kita salah di situ. Ada kesalahan yang akan kita terima bahwa tubuhnya itu ternyata mau dibawa kemana? Oh ternyata tidak rajin sholat, tidak rajin. Kenapa? Karena tubuhnya lemah. Kenapa bisa lemah? Oh karena tidak memperhatikan kesehatan. Nah gitu. Itu jadi wasilahnya akan berentetan semuanya itu. Ya sehingga tubuh yang baik juga ada perilaku yang akan menjadi wasilah ke sana. Nah ditambah lagi kalau kitanya punya keilmuan, kapasitas ilmu, tubuhnya sehat, itu akan lebih banyak manfaatnya. Nah ini juga harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Begitu pula menyamankan tubuh kita untuk tetap bermanfaat untuk orang lain juga menjadi tanggung jawab kita. Ya, makanya jangan begitu banyak protes juga ya atau banyak kritik. Kenapa sih para misalkan contoh mohon maaf misalkan. Mubaligh kok mobilnya bagus-bagus ya gitu ya, mobilnya bagus-bagus ya. Ya. Loh, mubaligh itu, apalagi yang sudah kondang, sudah kemana-mana gitu ya. Itu malam itu bisa di dua tempat. Malam itu bisa di dua tempat. Sehari itu bisa lima tempat juga bisa. Kan gitu. Ke Jogja, ke Semarang, ke Purwokerto. Kan gitu kan. Ke Wonosobo, misalkan gitu. Nah kalau mobilnya tidak bagus, odong-odong gitu misalkan. Mobilnya odong-odong gitu kan. Nah, akhirnya orang bilang, wah katanya... harus tidak boleh suka dunia, tapi ya kita lihatnya ya orang sehari bisa lima kali tempat dan jauh-jauh, masa mobilnya mobil odong-odong kan gitu ya, sekelas atau mobil angkot kayak gitu ya, tubuhnya hancur dong kan gitu ya, bahasa istilahnya masuk angin lah, pada sakit semua lah kayak gitu ya, karena sudah tidak bagus lah kendaraannya. Maka kendaraan yang bagus itu menjadi tanggung jawab juga. Ya, untuk tetap sehat, untuk tetap bisa memberi manfaat, menasehati, dan bareng-bareng kayak gitu ya, belajar ya dan mengajar tentang agama. Ya, ini sehingga kita tidak perlu banyak kritik kalau kita memang tidak tahu niatannya. Ya, jadi bagaimana niatannya? Ya ada satu sisi orang itu kan bergerak, ada yang baik, ada yang buruk, kan gitu ya. Ada yang sholatnya rajin, dikiranya pamer. Padahal aslinya bisa jadi ikhlas. Atau sebaliknya, ada yang dikatakan ikhlas, tapi nyatanya pamer, kan gitu. Nah, ini kadang kita secara fisik memberi komentar seperti itu. Ya, tapi kalau kita husnuzonnya, mereka-mereka yang rajin, itu diantaranya adalah memberi inspirasi. Dan memberikan rasa enak untuk tubuhnya. Gitu ya, dan menjadikan tubuhnya ini bermanfaat untuk orang lain. Dan itu jelas tanggung jawabnya dia selesaikan dengan baik. Kayak gitu. Dia selesaikan dengan baik terhadap tubuhnya. Sehingga betul-betul tubuh kita ini menjadi tanggung jawab kita, sehingga mau dibawa kemana arahnya tubuh kita ini, terus kemudian wasilah-wasilah yang terkait dengan tubuh kita, yaitu kesehatan dan otak kita, itu menjadi wasilah kita berbuat baik dan lain sebagainya, itu betul-betul juga menjadi tanggung jawab kita. Mau diarahkan kemana tubuh kita, mau diarahkan kemana langkah-langkah kehidupan di tubuh kita ini, agar kemudian memberi manfaat ke depannya, dan juga bahkan sampai akhirat nanti, ya, sehingga kita betul-betul bertanggung jawab dan diberi amanah itu betul-betul dilaksanakan dengan baik dengan melakukan upaya-upaya agar tubuh kita berkontribusi positif. Mungkin itu pengantar yang dapat saya sampaikan, Mbak.
0: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung ya, memberikan atensi, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911. Siaran kami juga bisa disimak ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, monggo silahkan Bapak.
1: Tak giat nih
2: ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
2: Ini Pak Ustaz. Iya. Yeah. Kita manusia ya Ustaz, semuanya akan dipertanggungjawabkan ya Ustaz ya. Nah, kita tidak lepas dengan yang lupa atau kita tidak, ya bukan sesengaja ya Ustaz, yang kadang-kadang kan tubuh kita kan bisa saja melemah ya, sakit lah itu loh. Nah itu bertepatan dengan jam-jam yang sekiranya itu kita menghindari, untungnya tidak dosa, tapi untungnya kita hanya sholat. Nah, kita tubuh kita sakit, lah di situ kita kan tidur ya, lah tidurnya itu kan sudah sampai sholat berikutnya lah. Lah itu terkadang kita itu bingung ya, bingungnya gini Ustaz, sholat yang tidak boleh dijamak kan ada lah itu, sampai-sampai kita jadi tidak sholat gitu loh. Apakah itu Allah Maha Pengampun dan Penyayang begitu Ustaz? Mohon bimbingan tersebut Ustaz. Kalau lebih mahal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, monggo bisa langsung dijawab ya. Ustaz.
1: Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Giat. Ya, memang kita selalu ada amanah yang kita terima, dan nanti amanah ini sejauh mana kontribusinya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Cuma memang manusia itu kan kalau disebutkan adalah mahalul khotok wanisian ya. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah gitu. Dan memang dalam hukum juga seperti itu. Kalau memang ada kesalahan yang tidak disengaja atau lupa yang memang tidak disengaja, itu tidak memberikan efek hukum. Ya, kayak misalkan kita puasa. Puasa kok kita makan gitu ya. Lupa, betul-betul lupa. Betul-betul lupa, maka itu ada kerusuhan ya, itu bahasa istilahnya itu udah dapat rezeki lah kayak gitu ya, dapat rezeki, dapat gratisan makan kayak gitu, bisa dapat gratisan, dan memang betul-betul tidak batal puasanya kalau memang tidak disengaja ya, tidak disengaja pura-puranya lupa atau apa gitu ya, itu tidak disengaja, sama sekali tidak disengaja, maka di situ tidak memberikan efek terhadap hukum. Ya, jadi ada bahasa istilahnya ma'fu gitu ya, dimaafkan jika kita memang betul-betul lupa dan itu tidak mengganggu terkait dengan hukum yang ada. Nah gitu. Kalau lupa. Tapi kalau yang melupa-lupakan, nah gitu ya. Nah itu yang tidak boleh. Jadi ada, karena ada apa? Mahalul khotok wa nisyan itu menjadi posisi bahwa kita memang tetap dipertanggungjawabkan, tetapi kalau memang lupa dan memang tidak sengaja sama sekali, itu tidak berpengaruh terhadap hukum ya. Cuma kayak gini, kita bisa mengantisipasi lupa itu, gitu ya. Banyak wasilah yang bisa kita lakukan agar kita tidak lupa. Termasuk diantaranya kita mengolah terus otak kita ini. Makanya belajar sampai dari lahir, gitu ya, sampai liang lahat itu ternyata berfungsi otak kita agar tidak lupa, gitu. Murojaah itu diantaranya supaya kita tidak lupa. Nah gitu, murojaah, mengulang kembali pelajaran dan lain sebagainya itu, belajar kembali. Itu diantaranya adalah upaya kita agar kita otak kita tidak pelupa. Nah gitu. Dan kita bisa buktikan ya, orang-orang yang rajin ya mutolaah, orang-orang yang rajin murojaah terkait dengan keilmuan, itu sampai sepuh pun itu masih sehat. Dalam artian secara pola pikir, kemudian ya tidak pelupa lah. Ya walaupun lupa ya ada sih, ada gitu ya. Tapi maksudnya pola pikir itu masih lengkap itu. Masih sempurna gitu ya. Masih sempurna. Jadi orang yang masih mau membuka-buka kitab, membuka buku di masa tuanya, itu memang hebat itu. Dalam artian menjaga bagaimana pola pikirnya masih normal ya. Masih sehat, itu betul-betul iya. Nah, gitu. Tapi kalau orang sudah dari awal banyak meninggalkan itu sudah usia 60 saja sudah banyak lupa gitu ya. Bahkan sampai kemudian ya menghancurkan, bahasa istilahnya itu menghancurkan pola pikir keilmuan yang harusnya tetap harus sampai pada masa tua kayak gitu. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita itu. Tanggung jawab kita bagaimana masa tua ini masih tetap aktif. Ya, masih tetap aktif. Walaupun memang ya kalau ininya, kalau ada penyakit ya iya, bikin lupa misalkan gitu ya. Ya stroke atau apa gitu ya yang bikin lupa. Tapi secara normal gitu ya, kalau misalkan normal-normal saja, di antaranya murojaah, mutolaah itu menjadi bagian di antara kita menolong tubuh kita, terutama pikiran kita untuk tetap sehat dari segi pola pikir, dari segi keilmuan gitu ya, sehingga tidak banyak hal-hal yang lupa, kecuali hanya bisa dihancurkan gitu ya oleh penyakit gitu ya, oleh sakit itu baru bisa dihancurkan. Tapi kalau normal-normal saja ya tetap itu, sehingga ada antisipasi-antisipasi itu ya, antisipasi-antisipasi itu. Dan itu kalau memang kita mampu untuk apa, berupaya keras agar tubuh kita ini tetap bermanfaat dan kita punya kemanfaatan hidup ya dari tubuh kita, maka upayakan upayakan betul itu. Upayakan betul, serius, itu harus diupayakan betul gitu ya. Ya termasuk juga kesehatan tadi, karena menjadi wasilah di antaranya supaya tidak lupa kan gitu ya. Menjaga kesehatan. Nah, banyak kan karena lemahnya tubuh, karena tidak sehat, kena penyakit, akhirnya banyak lupa. Akhirnya memorinya pada hilang kan gitu ya. Nah itu kan karena sakit. Berarti tanggung jawab tubuh kita agar tidak sakit juga menjadi tanggung jawab kita. Dan upaya-upaya apapun harus kita lakukan dengan maksimal itu. Karena kita bertanggung jawab ini, tubuh kita ini mau dibawa kemana gitu. Tubuh kita mau dibawa kemana. Ya sehingga tanggung jawab itu harus ada. Termasuk juga kalau kaitannya dengan kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak, menafkahi dan sebagainya. Ya harus punya investasi bahwa anak ini agar kedepannya itu menjadi anak yang soleh, itu ya harus investasi besar. Ya harus investasi besar diserahkan ke lembaga pendidikan yang memang betul-betul baik. Lingkungan yang baik, diarahkan ke lingkungan baik, diarahkan semuanya. Agar kemudian itu, karena itu juga tanggung jawab ya. Selain tubuh kita, kita punya tubuh lain yang kita harus ada tanggung jawab, yaitu anak-anak kita. Ya, tubuh anak kita itu juga diarahkan harus dengan baik agar mereka mengerti mana yang baik, mana yang benar, ya, mana yang salah, mana yang tidak baik. Ya, itu harus betul-betul dipersiapkan semuanya. Dan itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, tapi pada dasarnya nanti setelah baligh itu kan mereka sudah punya tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kita dari awal lahir sampai meninggal dunia, kita ini bertanggung jawab murninya ke tubuh kita ini. Mau dibawa kemana kan gitu. Nah lupa dan lain sebagainya itu memang, kalau memang tidak di disengaja memang tidak berpengaruh terhadap hukum tadi ya, tidak berpengaruh terhadap hukum, tetapi sebelumnya ada upaya-upaya yang bisa membawa kita tidak sampai jatuh pada pelupa, tidak jatuh pada sesuatu yang hilang memori lah kayak gitu. Di antaranya adalah kesehatan, terutama ini paling-paling besar itu adalah pengaruh kesehatan. Kesehatan berarti kita harus betul-betul bertanggung jawab tubuh kita agar sehat kan gitu. Di samping itu juga di antara orang supaya memorinya tetap ada adalah mutola'ah, murojaah. Jadi bahwa untuk selalu belajar ya, makanya belajar itu kan tidak ada batasannya. Sampai meninggal dunia pun tetap dianggap wajib gitu ya. Bukan kemudian, wah saya kan sudah lulus S3 misalkan gitu. Nah sekolah lagi kan udah gak ada gitu ya. Sekolah di atasnya ada S4, S5 kan udah gak ada kan gitu. Ya berarti selesai dong, sudah paripurna gitu ya. Belum, ya selagi masih hidup, belajar itu masih menjadi hal yang wajib. Kenapa? Tanggung jawab diri kita. Agar terus bermanfaat, agar terus memberi manfaat. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi memang lupa itu tidak ada dampaknya, tetapi menjadi pelupa itu diantaranya tadi ya, diantara bahasanya itu sunatullahnya, itu pasti ada sebabnya, lupa itu. Pasti ada sebabnya. Kenapa? Ya tentunya berpengaruh kayak tadi, karena akibat kesehatannya. Nah kesehatan berarti karena kita gak menjaga kesehatan. Ya, terus juga lupa karena diantaranya tidak banyak belajar, kan gitu ya. Akhirnya otak ini gak diasah terus, akhirnya istilahnya itu berkarat lah. Berkarat lama-lama ya hal-hal yang kecil itu lupa, memori lupa dan lain sebagainya itu. Nah itu juga harus menjadi tanggung jawab kita. Jadi memang kalau secara hukum, lupa tanpa disengaja itu memang tidak berdampak hukum. Tetapi kalau memang itu ada penyebab utama, kita ketahui apa sebabnya lupa ini. Nah kita antisipasi sebab-sebab agar supaya kita tidak terjadi lupa pada diri kita. Karena kita bertanggung jawab sepenuhnya tubuh kita ini mau dibawa kemana. Gitu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan.
0: Ya, baik Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, monggo silakan Bapak, Pak Tuslem.
3: Yang saya tanyakan Pak Ustadz, mengenai kita sudah belajar mungkin dari kecil, tapi di dewasanya ini kena sakit OGJ atau jiwa ini. Nah, terkadang dalam keadaan itu dia selalu ingat ketika itu ngaji dan sebagainya. Ini apakah yang dilakukan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia kena penyakit jiwa, itu di mana-mana ngaji tapi dia tidak sadar begitu. Bagaimana menurut Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Tuslam. Memang masa depan itu ya, tubuh fisik kita ini kan otomatis usia lanjut, usia itu kan sudah otomatis dan itu sunatullah ya. Lemah, kemudian banyak lupa dan lain sebagainya. Tadi yang saya sampaikan juga masuk juga bahwa ada antisipasi-antisipasi. Ya gitu ya, ada antisipasi-antisipasi diantaranya kesehatan. Karena kan hampir semua orang lemah, orang fisik dan lain sebagainya kan pengaruhnya dari kesehatan. Ya, kita juga harus bertanggung jawab jangan asal. Makanya makanan pun kan halalan toyiban ya, halal toyiban ini kan yang tidak memberikan banyak efek samping lah kayak gitu. Toyib itu ya, toyib ini kan higienis, bersih, tidak memberikan efek samping yang berat kan gitu ya, tidak memberikan efek samping. Halal sih halal, tapi porsinya kebanyakan kayak gitu ya. Orang makan durian kayak gitu enak ya, enak, tapi kalau kebanyakan nanti kolesterol atau apalah gitu ya bahasa istilahnya itu. Ya nanti akan membawa keburukan. Dan kita harus bertanggung jawab ini dengan tubuh kita ini. Sehingga kita punya penyakit kolesterol, punya penyakit gagal ginjal misalkan gitu. Dan begitu seterusnya. Nah itu kan diantara sumber utamanya kita tidak bertanggung jawab dengan kesehatan tubuh kita ini. Makanya tidak hanya sekedar kita ini dibawa tubuh kita ini apa? Pada intinya yaitu ibadah, tapi juga pada wasilah yang membawa ke sana. Jadi kemaslahatan yang akan didapatkan adalah ibadah, tapi ada wasilah yang membawa kemaslahatan. Yaitu ada wasilah yang membawa kemaslahatan. Nah, wasilah-wasilah itu kita harus tahu. Makanya kita tadi di awal saya sampaikan bahwa apa saja yang bisa membuat tubuh kita ini bisa bertanggung jawab lebih besar, ya, berkontribusi lebih banyak, maka kita harus cari ya pengetahuan-pengetahuan tentang mau dibawa arah kemana ini, ya. Oh, untuk ibadah, oke, untuk ibadah. Tapi ibadah itu akan lemah kalau misalkan usianya sudah lanjut usia, kayak gitu ya. Tapi ada juga orang yang lanjut usia itu masih sehat. Nah, itu yang harus kita caranya kan gitu ya. Tipsnya kan gitu agar tetap sehat sehingga masih semangat ya. Masih semangat, masih bisa umroh, masih bisa. Tapi memang iya, haji tidak lagi wajib kalau kesehatannya kurang baik. Kan gitu ya. Haji memang jadi enggak wajib. Ya, punya harta punya. Jalan juga aman. Gitu ya, tidak ada perang, tidak ada penghalang sama sekali. Kuota juga sudah didapatkan. Tapi masalahnya kesehatan. Kan gitu. Kesehatan akhirnya enggak jadi haji. Okay. Kan gitu kan. Oh, berarti kesalahan siapa kan gitu ya. Oh, berarti kita masih memang belum bertanggung jawab dengan kesehatan. Jadi semuanya. Jadi pola-pola pikir yang harus kita bangun sekarang ini ya, terutama yang masih muda itu adalah mau dibawa kemana ini arah tubuh kita ini agar kemudian kita ini kedepannya memang betul-betul menjadi sosok yang punya kontribusi yang baik. Ya, wasilah-wasilah, perantara-perantara agar kita maksimal dalam berbuat baik itu juga harus dipahami betul. Termasuk diantaranya adalah kesehatan. Ya, memang tadi ya, beberapa hal pelupa itu menjadi sesuatu yang wajar karena itu mahalul khotok wanisian itu ya, manusia itu mahalul khotok wanisian. Jadi sesuatu yang wajar. Tapi kalau tidak diusahakan gitu ya, itu akan lebih cepat khotok wanisiannya itu ya, bahasa istilahnya gitu ya, akan lebih cepat kesananya. Makanya upaya-upaya agar tidak cepat-cepat khotok wanisian gitu ya, kita upayakan wasilah-wasilah yang bisa mendorong agar kita tidak cepat untuk khotok wanisian. Karena memang tubuh fisik kita ya bisa lupa itu karena berkaitan dengan tambahnya umur. Tapi kan bisa diantisipasi itu. Yeah. Jadi kita fokus bahwa kita punya tanggung jawab terhadap mau dibawa kemana ini tubuh kita ini. Ya, mau dibawa kemana. Kalau sudah terlanjur, ini bahasa, kalau bahasanya itu ya iman itu iman taklid, iman yang hanya percaya dengan orang lain, ya dari informasi orang lain, dianya sendiri gak punya gambaran apa-apa, gambarannya hanya dari orang lain, kayak gitu, infonya hanya dari orang lain, ya iman ini sah memang, sah, tetapi ada maksiat di dalamnya, kalau kita masih punya otak, masih punya kesehatan mental untuk menambah pemahaman tentang itu. Ya mungkin kalau orang yang sudah sepuh, mungkin sulit ya, karena sudah kadung sepuh, terus kemudian tidak memahami secara inti, ya hanya dari info-info orang lain. Maka harus pastikan info itu betul-betul valid. Sehingga carilah orang yang bisa dipegangi, gitu. Para ulama, para kiai yang betul-betul mumpuni dalam keilmuannya. Ya tidak hanya keilmuannya, tapi juga perilaku hidupnya, biar nanti sempurna. Ada orang pemikirannya bagus, tapi cara hidupnya buruk. Gitu. Filosof-filosof barat itu kan, pemikirannya kan keren-keren itu. Ya, sangat-sangat menggema dan mengguncang dunia lah pemikirannya itu istilahnya. Tetapi mereka kalau diikuti perilaku hidupnya gak baik. Ya banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang kena zina dan lain sebagainya itu. Banyak sekali itu. Ya. Maka tirulah, ikuti yang tidak hanya sekedar pemikiran dan keilmuannya baik, tapi juga pribadinya juga baik, sehingga betul-betul menjadi teladan kayak gitu. Nah, bagi yang memang tidak bisa berpikir secara pribadi tidak bisa berpikir untuk mencari pengetahuan yang bisa membawa dirinya baik, maka ikuti orang lain atau istilahnya taklid kayak gitu, taklid. Nah, jadi intinya bahwa memang kita sudah belajar tapi nyatanya ya karena umur tadi. Tapi ada banyak wasilah lain yang bisa dibawa ke sana. Tidak hanya sekedar belajar-belajar, tapi kesehatan gak dijaga juga percuma.
0: Yeah.
1: Rajin belajar, kesehatannya, terus akhirnya pada sakit, kan gitu ya. Sakit kena penyakit yang merongrong otak, kayak gitu ya, saraf dan sebagainya. Ini kan mengganggu sekali itu. Akhirnya orangnya jadi cepat pikun. Ya. Pikun sih pasti akan ada, karena usia itu ya. Mm. Orang pikun, orang cepat lupa, itu pasti akan ada. Masanya itu akan ada. Tetapi kalau kitanya tidak menjaga dengan baik, itu akan datang lebih cepat, gitu loh. Bahasa istilahnya itu akan datang lebih cepat. Maka supaya tidak datang lebih cepat, semua wasilah. Ya, belajar rajin itu kan di antara salah satu saja. Tapi ada yang lebih berkaitan dengan fisik, yaitu kesehatan, gitu ya. Kalau belajar kaitan dengan pola pikir, kalau yang fisik ya kaitan dengan kesehatan. Jadi dua hal ini juga menjadi sangat penting sekali untuk betul-betul dijaga. Sehingga jangan cuma saya mau ibadah karena saya mau, ya kalau memang itu jangan dipaksakan. Kalau memang ngantuk ya tidur, kan gitu ya. Capek ya istirahat. Jangan dipaksakan terus ibadah terus misalkan gitu ya. Ya capek ya istirahat, ngantuk ya tidur, lapar ya makan, jangan diajak puasa terus. Kan gitu kan? Kecuali yang wajib ya, kecuali yang wajib. Tapi kalau yang sunnah jangan diajak terus lah puasa. Ya sesekali ya diajak makan yang enak lah. Ya masa puasa terus kayak gitu kan, kasihan itu tubuhnya. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kita agar kemudian tubuh kita menjadi lebih baik. Ya, sebagai penutup pada kajian pagi hari ini, jadi kita memiliki amanah yang Allah berikan kepada kita dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan nantinya. Baik itu di kehidupan dunia maupun bahkan di kehidupan akhirat nantinya akan dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita bawa amanah itu mau di

0: kita ini betul-betul berperilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga betul-betul kita ini menjadi sosok yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Juga yang ketiga, yang terakhir adalah berkaitan dengan bahwa tubuh kita ini harus dibawa secara pribadi gitu ya, mau dibawa kemana. Ya memang ada pola untuk masyarakat, tapi juga pribadinya jangan ditinggalkan. Ya, ya mau bergaul dengan masyarakat, tapi sudah malam, ya tamu ada tamu gitu ya, malam hari, tapi dia belum istirahat, ya jangan dipaksakan juga. Dan gitu, tubuh kita juga butuh istirahat, tubuh kita butuh tidur gitu ya, dan begitu seterusnya. Sehingga semua tanggung jawab kita harus betul-betul laksanakan dengan baik, amanah itu, dan semua wasilah yang membawa agar tubuh kita menjadi betul-betul berkontribusi ini juga harus dilaksanakan. Kesehatan, terus belajar gitu ya, aktif dalam diklat dan lain sebagainya. Itu kan upaya-upaya di antara wasilah agar tubuh kita ini tetap sehat. Sehat mental, sehat pola pikir, ya, sehat juga fisik. Gitu. Jadi upaya-upaya ke situ harus betul-betul dilakukan agar kita betul-betul maksimal ya ke depannya tubuh kita ini dibawa amanah yang memang kita emban dari mulai kita diciptakan di dunia ini. Mungkin itu kajian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sofiullah, dan tentunya semoga apa yang kita bahas pagi ini bisa menjadi pengingat ya untuk kita semua supaya lebih bijak menggunakan setiap titipan Allah, termasuk diri kita sendiri begitu ya, dan senantiasa melakukan muhasabah juga. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Mohon maaf untuk yang tidak bisa terbacakan, terjawab untuk pertanyaannya. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dalam Dialog Mutiara Pagi. Saya Nka Mutiara pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua. Kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni

sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi pendengar. Informasi yang pertama mengenai warga Kota Waru digegerkan dengan adanya jasad bayi. Kemudian informasi berikutnya mengenai pemerintah Kabupaten Purbalingga menyalurkan bantuan ternak ayam kepada 40 warga Desa Brakas. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Minggu 27 September 2026. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

0: Warga Kota Waru digegerkan dengan adanya jasad bayi yang tidak utuh dan dikubur di areal pemakaman. Saat ini Polresta Cilacap masih melakukan penyelidikan terkait penemuan tersebut. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Warga Kelurahan Kuta Waru, Kecamatan Cilacap Tengah digegerkan dengan penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan di area tempat pemakaman umum Rogolayu, RT1 RW4 Cigadung, Kelurahan Kuta Waru pada Kamis pagi. Jasad bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia dan diduga telah berada di lokasi selama beberapa hari. Salah satu warga, Amin, mengatakan jika mayat tersebut ditemukan oleh Kuat, seorang warga yang sedang bekerja menggali kubur. Pada saat itu sekitar pukul 7:15, ia pergi mencari bunga di sekitar makam. Tiba-tiba ia mencium bau menyengat dari area pemakaman. Ia kemudian mencari sumber bau tersebut dan melihat sebuah bungkusan yang menyerupai bangkai serta dikerumuni lalat. Saat didekati, ia melihat bagian tubuh dan kuku bayi keluar dari bungkusan. Selanjutnya, ia pun memanggil juru kunci makam yang berada tidak jauh dari lokasi. Setelah bungkusan diperiksa dan dibuka, diketahui bahwa benda tersebut merupakan mayat bayi. Penemuan ini kemudian dilaporkan kepada pihak kelurahan yang selanjutnya meneruskannya kepada Polsek Cilacap Tengah.
2: Tiba-tiba Pak Kuat itu di situ mengetahui ada jenazah bayi yang dikerumuni lalat. Terus dia manggil saya, Pak Amin. Ini ada bayi, ada jenazah bayi lah. Saya sama teman-teman lari ke sini, ternyata itu betul jenazah bayi. Ya nggak tahu kronologinya seperti apa. Terus ini bekas galiannya tiga kali. Digali di sini asal-asalan satu cangkul.
1: Tim dari Polsek Cilacap Tengah kemudian mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan pemeriksaan petugas medis dari Puskesmas Cilacap Tengah 2, bayi tersebut diperkirakan telah meninggal sekitar 4 hari sebelum ditemukan. Perkiraan tersebut berdasarkan kondisi tubuh yang telah membusuk dan mengeluarkan bau menyengat. Kasih Humas Polresta Cilacap AKP Wendy Andranu mengatakan, jika petugas menemukan bayi dalam kondisi tubuh tidak utuh, bagian kepala dan tangan kiri sudah tidak ditemukan, sementara kondisi tubuh telah mengalami kerusakan dan pembusukan. Bayi tersebut juga ditemukan terbungkus kaos kombinasi warna hitam, hijau, dan kuning dengan tulisan angka 65. Di sekitar lokasi juga ditemukan sebuah bungkusan plastik berisi celana pendek jenis kolor berwarna merah marun dengan gambar dan tulisan One Piece. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas juga menemukan lubang galian lain yang berjarak sekitar 190 cm dari lokasi ditemukannya mayat bayi.
3: Penemuan bayi, jenazah bayi di area kuburan di Kota Waru, sementara ini masih dalam proses identifikasi dan juga penyelidikan. Saat ini Polsek Cilacap Tengah bersama dengan Dokes juga akan mengecek terkait kondisi bayi ini. Memang sudah jadi jenazah, namun kondisi sudah dibawa ke RSUD dan saat ini dari Reskrim Polsek maupun Polres sedang melakukan pengembangan penyidikan untuk mengetahui apakah jenazah bayi tersebut adalah hasil dari penelantaran bayi atau aborsi karena kondisinya ditemukan sudah tidak utuh. Dan memang jenazah ini ditemukan di area pemakaman, namun dari keterangan saksi yang menemukan itu kondisinya sudah dikubur namun tidak dalam, sehingga ada kemungkinan digali oleh binatang sehingga timbul dan juga mengeluarkan bau yang tidak sedap.
1: Saat ini mayat bayi dititipkan di RSUD Cilacap guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang diduga membuang bayi. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui identitas bayi serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembuangan jenazah bayi tersebut. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Purbalingga menyalurkan bantuan ternak ayam kepada 40 warga Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Bantuan ini menyasar desa rawan pangan sekaligus mendorong kemandirian pangan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Pamka Purbalingga melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terus berkomitmen menurunkan tingkat kerentanan serta kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan agar masyarakat memiliki kemampuan mewujudkan ketahanan pangan mandiri sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan peternakan kepada 40 orang penerima manfaat yang tergabung dalam kelompok afinitas di RT3 RW2 Desa Brakas Kecamatan Karanganyar. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga Naning Purwanti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pemetaan VSVA tahun 2025 yang menempatkan Desa Brakas sebagai prioritas penanganan desa rawan pangan. Dalam penyaluran kali ini dijelaskan Naning, total bantuan ternak yang diserahkan mencapai 200 ekor ayam kampung bukan ras, terdiri atas 40 ekor ayam pejantan dan 160 ekor ayam betina dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan paket 5 ekor ayam dengan rincian 1 ekor pejantan dan 4 ekor betina. Tidak hanya bantuan bibit ternak, penerima manfaat juga disokong sarana pendukung berupa bantuan pakan jagung giling dengan total 485 kg sehingga tiap penerima mengantongi 12,125 kg pakan untuk mendukung kelangsungan budidaya ternak mereka.
5: Program ini bertujuan untuk pengentasan kerawanan pangan hasil pemetaan FSVA 2025 yang ditindaklanjuti berupa pembagian bantuan ayam kampung bukan ras dan sarana pendukung lainnya serta pelatihan olahan pangan lokal untuk Desa Brakas yang merupakan Desa Rawan Pangan 2025. 200 ayam kampung bukan ras mendapatkan juga sarana pendukung bantuan pakan dari jagung giling dengan total 485 kg.
4: Naning menambahkan selain bantuan tersebut sebagai program keberlanjutan, Dinas Pertanian Pangan Purbalingga juga telah merancang agenda pemberdayaan masyarakat pada bulan Oktober mendatang dengan akan menyelenggarakan pelatihan olahan pangan lokal yang diperuntukkan bagi 20 orang ibu-ibu anggota kelompok afinitas. Selain pelatihan, pihak dinas juga akan memberikan penyuluhan terkait pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, aduan aspirasi dan aspirasi yang masuk ke platform Kawal Banyumas diharapkan dapat ditindaklanjuti agar tidak hanya sebatas menjadi data. Selengkapnya akan dilaporkan Yanuar Adi.
6: Peserta workshop Kawal Banyumas yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lingkungan Hidup LPPSLH mendorong tindak lanjut terhadap aduan masyarakat. Pengawalan dinilai penting agar laporan warga tidak berhenti sebagai data. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penguatan platform Kawal Banyumas untuk menampung dan mengolah aspirasi masyarakat. Peserta menilai aduan perlu disampaikan kepada pihak terkait dengan mekanisme yang jelas. Peserta dari komunitas Peka, Sugiyah mengatakan, Kawal Banyumas bermanfaat untuk melaporkan berbagai persoalan masyarakat. Menurutnya masih terdapat persoalan warga yang belum diketahui pemerintah. Sugiyah menilai tindak lanjut pemerintah menjadi bagian penting setelah masyarakat menyampaikan aduan. Menurutnya laporan juga perlu didukung bukti yang nyata agar persoalan dapat diketahui dengan jelas.
7: Laporan-laporan itu sangat bermanfaat bagi kami selaku masyarakat ya, yang mungkin banyak masalah yang tidak diketahui oleh pemerintah. Kita bisa lapor ke sini gitu. Walaupun lewat aplikasi kan jangkauannya luas.
6: Sementara itu peserta dari FKUB dan Yayasan Al-Asriyah Beji, Supangat Supardianto mengatakan, aduan perlu dikualifikasi berdasarkan jenis persoalannya. Selain itu, laporan perlu disalurkan kepada pihak terkait dan terus dikawal. Menurut Supangat, setiap aduan juga perlu memiliki rekomendasi serta batas waktu penyelesaian yang jelas. Pengawalan dapat dilakukan kembali apabila persoalan belum mendapatkan penyelesaian sesuai waktu yang ditentukan.
8: Bagaimana persoalan ini bisa secara bijak diregulasi dalam kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Jadi kawal aspirasi penting sekali, harus ada memang. Aduan itu saya kira perlu dikualifikasi, jenis masalahnya apa, mungkin ini masalah yang terkait dengan lingkungan, masalah dengan ini, lalu tindak lanjutnya itu harus disalurkan kemana.
6: Supangat menilai pengawalan perlu dilakukan secara berjenjang dan sistemik dengan melibatkan berbagai pihak. Dalam jangka panjang, platform tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan keadilan sosial. Yanuar Adi melaporkan.

0: Festival Babat Banyumas 2026 mengenalkan sejarah leluhur kepada generasi muda melalui seni dan budaya. Beragam kegiatan digelar untuk menghidupkan kembali warisan budaya Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Festival Babat Banyumas 2026 menjadi salah satu upaya mengenalkan kembali sejarah dan budaya leluhur Banyumas kepada generasi muda. Melalui beragam kegiatan seni dan budaya, kisah dalam naskah Babat Banyumas dikemas lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat. Festival yang berlangsung di Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas pada 25 hingga 27 September 2026 ini menghadirkan kegiatan menggambar wayang, mendongeng, diskusi sejarah, hingga pementasan kesenian. Penerjemah Babat Banyumas Mas Nasirun mengatakan, festival yang digelar sejak 2023 ini menjadi cara untuk menghidupkan kembali ingatan masyarakat terhadap sejarah leluhur yang selama ini kurang dikenal karena naskahnya sulit dibaca. Dari sekitar 160 naskah yang dikumpulkan, Nasirun telah menerjemahkan 30 naskah dan menulis 101 serial Babat Banyumas.
2: Karena selama ini Babat Banyumas hilang dari ingatan karena naskahnya tidak terbaca, naskahnya itu seolah-olah dilupakan, akhirnya saya berusaha mengenalkan lagi. Dari 160 naskah yang saya kumpulkan, saya terjemahkan 30 naskah, saya menulis 101 serial Babat Banyumas, tapi sepertinya mengajak orang membaca Babat Banyumas itu masih sulit karena gairah atau semangat membaca masyarakat Banyumas juga masih rendah. Akhirnya saya menggelar Babat Banyumas itu menjadi sebuah acara festival setiap tahun sejak 2023. Itu mengenalkan Babat Banyumas tidak dengan membaca, tapi dengan salah satu caranya adalah misalkan tadi anak-anak SD, anak-anak SMP itu dengan menggambar.
1: Nasirun menjelaskan kegiatan festival disesuaikan dengan kelompok usia peserta. Anak-anak TK diajak mendongeng dan mewarnai wayang, siswa SD dan SMP menggambar wayang babat, sedangkan mahasiswa mengikuti diskusi sejarah Banyumas. Puncak festival diisi pagelaran kesenian yang mengangkat tema Begalan Babat Banyumas sebagai bentuk pengolahan sejarah menjadi pertunjukan yang dekat dengan masyarakat. Salah satu peserta, Hana, mahasiswa Sosiologi Universitas Jenderal Sudirman, mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai kekhasan budaya Banyumas. Sebagai pendatang dari luar Jawa, ia baru mengetahui Banyumas memiliki tradisi wayang tersendiri yang berbeda dengan wayang yang selama ini ia kenal.
3: Kebetulan karena saya bukan orang Jawa ya, jadi saya ngerasa amazed banget sama kebudayaan dari Jawa, especially dari Banyumas, karena menurut saya Jawa Banyumas itu kan beda ya sama Jawa-Jawa lainnya, kayak Jawa Tengah, Semarangan atau Surabaya itu kan beda.
1: Melalui festival Babat Banyumas, sejarah dan nilai-nilai leluhur diharapkan tidak hanya tersimpan dalam naskah, tetapi juga terus dikenal dan diwariskan kepada generasi muda melalui seni budaya. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar informasi berikutnya, Gerakan Indonesia Asri digelar di Bendungan Banjaran 2 Purwokerto untuk menjaga kebersihan dan fungsi bendungan di tengah musim kemarau. Selain kebersihan, pemeliharaan bendungan juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan air masyarakat, khususnya petani, tetap terpenuhi. Laporan selengkapnya bersama dengan Nisrina Alifa.
4: Gerakan Indonesia Asri melalui kerja bakti digelar di Bendungan Banjaran 2 Purwokerto, Jumat 25 September 2026. Kegiatan ini diikuti Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Kresnawan Wahyu Kristoyo sebagai upaya menjaga kebersihan dan fungsi bendungan. Kresnawan mengatakan kondisi debit air saat ini mengalami penurunan akibat musim kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan petani, pemanfaatan air diatur secara bergilir sesuai ketersediaan air.
5: Si kemarau yang panjang mengalami penurunan debit air sehingga memang tidak ada limpasan untuk para petani, kita atur secara bergilir sesuai dengan kebutuhan kapasitas air yang ada. Mungkin itu ya.
4: Pertanyaan selanjutnya, apa saja pemeliharaan yang dilakukan? Selain kerja bakti, pemeliharaan rutin juga dilakukan dengan membersihkan saluran dari sedimentasi dan rumput liar, serta memastikan pintu bendungan tetap berfungsi dengan baik.
5: Beberapa hal yang terkait dengan operasional dan pemeliharaan, otomatis pengaturan pintu-pintu itu supaya tidak berkarat, tidak rusak, mudah dioperasionalkan, terus kemudian saluran juga dibersihkan mengenai masalah sedimentasi, kemudian rumput-rumput liar atau mungkin yang menghambat aliran air, biasanya pembersihan itu ada tetap.
4: Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Banyumas, Amir, mengajak masyarakat turut menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama di kawasan yang ramai aktivitas warga.
6: Seluruh elemen masyarakat itu sadar akan sampah. Tidak, kalau masalah sampah ini kan masalah banyak lah ya. Kemudian sungai ini kan tengah kota.
4: Melalui kegiatan ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat terus bersinergi menjaga kebersihan lingkungan dan fungsi bendungan. Insrina Alifa melaporkan.
0: Media digital dinilai tidak hanya dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk memperoleh informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nisela Nur Cahyani.
7: Pemanfaatan media digital tidak hanya sebagai sarana memperoleh informasi, tetapi juga dapat digunakan mahasiswa untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Ketua MCSA periode 2026-2027, Nankin Nirmanto mengatakan, kedekatan mahasiswa dengan media digital dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memahami informasi yang berkembang, termasuk membedakan informasi yang benar dan tidak benar.
8: Sebenarnya generasi Z ini menjadi jembatan kan bagi para generasi yang di atasnya terkait dengan media. Nah, harapannya mereka bisa berdampak di situ, bisa memberikan peran kepada lingkungan sekitar, bisa orang tua, terus kemudian yang mungkin mereka punya keterbatasan terkait dengan akses media digital, bisa menjadi salah satu agent gitu loh. Jadi bagaimana membedakan isu yang memang benar, mana yang tidak.
7: Nanki menambahkan, pemanfaatan media digital untuk pemberdayaan dapat dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga dan teman. Sementara itu, peserta Communication Day 2026, Naila Siva Salsabila mengatakan, dirinya ingin memahami pemanfaatan media sosial secara baik agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
9: Bagaimana caranya kita bermedia sosial dengan baik dan lain-lain agar masyarakat juga bisa melakukannya seperti itu.
7: Peserta lainnya, Nadila Hani Salsabila mengatakan, mahasiswa dapat memanfaatkan media digital melalui konten edukatif untuk mengajak masyarakat melakukan kegiatan yang bermanfaat.
10: Ngasih konten-konten edukatif buat masyarakat, terus lewat konten itu kita bisa apa ya, ngajak masyarakat biar bisa ngelakuin kayak hal-hal yang bermanfaat.
7: Pemanfaatan media digital oleh mahasiswa diharapkan dapat mendorong masyarakat memperoleh informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan yang bermanfaat. Nisela Nur Cahyani melaporkan.

0: Malam Puncak Communication Day 2026 FISIP Unsud menghadirkan talk show bertajuk FYP OK atau Berdampak Berdaya. Talk show tersebut mengangkat tema media digital sebagai jembatan pemberdayaan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahrian Syah.
1: Malam Puncak Communication Day 2026 FISIP Unsud menjadi ruang diskusi mahasiswa mengenai pemanfaatan media digital tidak hanya untuk memperoleh informasi, tetapi juga sebagai sarana mendorong pemberdayaan masyarakat. Talkshow FYP OK Berdampak Berdaya menjadi salah satu agenda utama dengan membahas peran media digital dalam kehidupan masyarakat. Ketua MCSA FISIP Unsud, Nangki Nirmanto, mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan media digital mulai dari lingkungan terdekat. Dampak yang dimulai dari keluarga dan teman diharapkan dapat berkembang lebih luas lagi melalui pemanfaatan media digital. Menurut Nangki, mahasiswa juga memiliki peran untuk mengenali berbagai isu yang berkembang di media digital, termasuk membedakan informasi yang benar dan tidak benar. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi penghubung bagi masyarakat di sekitarnya, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam mengakses media digital.
2: Harapannya mereka bisa berdampak di situ, bisa memberikan peran kepada lingkungan sekitar, bisa orang tua, terus kemudian yang mungkin mereka punya keterbatasan terkait dengan akses media digital, bisa menjadi salah satu agent gitu loh. Jadi bagaimana membedakan isu yang memang benar, mana yang tidak.
1: Sementara itu, dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP Unsud, Profesor Dr. Mite Setiansah mengatakan, penggunaan media sosial dan gadget yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari tidak otomatis membuat masyarakat menjadi berdaya. Keberdayaan perlu dilihat dari manfaat dan dampak yang muncul setelah proses komunikasi berlangsung.
3: Ukuran dari keberdayaan itu kan tidak kita lihat dari saat terjadinya aktivitas komunikasi, ya, misalnya seperti tadi penyebaran pesan. Tetapi kita harus melihat sesudah terjadi peristiwa komunikasi, misalnya pelatihan, pemberdayaan, atau bahkan konten yang viral, apa yang kemudian terjadi pada masyarakat. Apakah dia mendapatkan manfaat dari situ? Tapi kalau enggak, ya kayaknya belum bisa juga disebut bahwa misalnya sebuah konten viral itu otomatis bisa menjadi sebuah bentuk pemberdayaan gitu.
1: Mite berharap talkshow tidak berhenti sebagai kegiatan diskusi, tetapi dilanjutkan dengan program yang memberikan dampak berkelanjutan di masyarakat. Mahasiswa dapat membangun kelompok pendampingan maupun melakukan kegiatan langsung, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi turut menjadi pemilik dan penyebar manfaat program tersebut. Melalui Communication Day 2026, mahasiswa diharapkan dapat melihat media digital sebagai alat, ruang, sekaligus ekosistem untuk membangun pemberdayaan masyarakat. Diskusi tersebut juga diharapkan menjadi awal bagi mahasiswa untuk mengembangkan kegiatan yang memberikan manfaat nyata dan keberlanjutan bagi lingkungan sekitar. Fahrian Syah melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, Perbasi menyelenggarakan kompetisi bola basket tingkat SD hingga SMA se-Jawa Tengah pada 25 hingga 27 September 2026. Dengan diikuti 17 sekolah di wilayah Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Vina Afiatul.
4: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi menggelar kompetisi bola basket se-Jawa Tengah pada 25 hingga 27 September 2026. Kompetisi ini diikuti 17 sekolah di wilayah Kabupaten Banyumas mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu pihak penyelenggara, Immanuel Rasdian, menyampaikan kompetisi tersebut merupakan kelanjutan dari kegiatan Banyumas Basketball yang digelar pada bulan sebelumnya. Sejumlah tim yang berhasil melaju ke babak semifinal dalam kompetisi sebelumnya kembali dipertemukan dalam ajang kali ini.
5: Tujuannya itu untuk pembinaan atlet, ya. Jadi kita mewadahi atlet-atlet yang ada di Banyumas buat berkompetisi. Jadi kita membina dengan wasit-wasit yang berlisensi dan juga event yang resmi.
4: Immanuel mengungkapkan, kompetisi ini menjadi wadah bagi atlet muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memberikan pengalaman bertanding dalam kompetisi resmi. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaring bibit atlet bola basket potensial, khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas. Sementara itu, pelatih SD Palmskid Hafid Abdullah mengungkapkan, keikutsertaan timnya dalam kompetisi ini bertujuan membangun jiwa kompetitif serta meningkatkan rasa percaya diri siswa.
6: Agar anak-anak punya jiwa kompetitif dan rasa percaya diri untuk bersaing, untuk berjuang mendapatkan sesuatu.
4: Menurut Hafiz, kompetisi bola basket juga berperan dalam proses pembinaan atlet sejak usia dini. Ia berharap Perbasi dapat lebih aktif mensosialisasikan kegiatan dan kompetisi bola basket, terutama melalui sekolah-sekolah agar semakin banyak siswa tertarik menekuni olahraga tersebut. Melalui kompetisi ini, Immanuel berharap pembinaan dan perkembangan olahraga bola basket di Kabupaten Banyumas semakin meningkat. Vina Fiatul Husna melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Pagi edisi Minggu 27 September 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nka Mutiara beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Madu Enak dari 4 jenis madu terbaik. Madu Enak Pure Honey 100% madu asli. Madu Enak Premium Plus dengan Bipolen dan Royal Jelly.
1: Untuk jaga sehatmu setiap hari.
2: Sehat itu enak.
3: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. The Room on the Roll merupakan karya pertama Ruskin Bond, sebuah novel yang memukau tentang petualangan, pertemanan, dan pencarian identitas di latar belakangi budaya India. Cerita ini mengisahkan Rusty, seorang anak laki-laki yatim piatu dari Inggris yang tinggal bersama keluarga India. Rusty merasa terasing dan mencari kebebasan di antara rutinitas hidupnya. Ia menjalin persahabatan yang mendalam dengan teman sebayanya, Somi dan Kisen, yang membawa warna baru dalam kehidupannya. Petualangan Rusty diawali melarikan diri dari rumah, menjelajahi kota Dehradun, dan menemukan The Room on the Roll, sebuah tempat yang menjadi lambang kebebasan dan ekspresi diri. Novel ini memperlihatkan perjuangan Rusty untuk mengatasi konflik budaya dan menemukan identitasnya di tengah-tengah India yang beragam. Hubungannya dengan Mina, seorang gadis desa, menjadi bagian yang penting dari perjalanan pencariannya. Melalui cerita ini, Ruskin Bond menyentuh tema keberanian dan penerimaan diri. The Room on the Roll tidak hanya memikat pembaca dengan deskripsi indah tentang pegunungan Himalaya dan kehidupan sehari-hari di India, tetapi juga menyuguhkan gambaran yang mendalam tentang karakter dan emosi. Novel ini menjadi jendela ke dunia yang eksotis, dan Bond dengan indahnya menangkap esensi pertumbuhan, petualangan, dan pencarian identitas dalam kisah Rusty. Demikian esensi buku judul The Room on the Roll, penulis Ruskin Bond, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Roro 1 Purwokerto.
5: Channel informasi dan inspirasi.
6: Kalau ngomongin soal cuaca ekstrim ya, yang terbayang mungkin panas yang menyengat atau hujan deras sampai banjir gitu ya. Tapi ternyata kondisi seperti ini juga punya dampak terhadap kesehatan yang perlu kita waspadai, terutama untuk kelompok yang rentan ya seperti lansia. Nah, akademisi dari Universitas Udayana Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengatakan bahwa fenomena El Nino ekstrim bisa meningkatkan resiko kesehatan baik karena panas ataupun hujan yang ekstrim. Jadi saat suhu sangat tinggi, tubuh bisa mengalami dehidrasi ya, dan kondisi ini cukup berbahaya untuk para lansia. Sementara ketika hujan ekstrim memicu banjir ya, masalah kebersihan dan juga sanitasi, ini bisa muncul meningkatkan resiko penyakit seperti kolera, muntaber, leptospirosis. Selain itu, kondisi musim juga bisa berkaitan dengan meningkatnya penyakit infeksi ya, salah satunya demam berdarah, yang dalam kondisi tertentu kasusnya bisa melonjak. Kalau jumlah yang terkena ini meningkat ya dalam waktu bersamaan, tentunya fasilitas kesehatan juga bisa kewalahan ya. Jadi menurut dari Artawan sendiri, kondisi ini berpotensi meningkatkan angka kematian akibat berbagai penyakit. Dan tentunya di tengah kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini ya, kita harus menjaga kesehatan, memberikan perhatian lebih kepada diri sendiri, apalagi kelompok rentan juga ya, termasuk lansia. Ini adalah hal yang penting ya. Jadi tentunya kita di cuaca yang tidak menentu seperti ini ya, apalagi tadi pagi juga gerimis ya di Purwokerto, tentunya harus selalu menjaga kesehatan diri, keluarga juga ya, orang tua, dan tentunya anak-anak juga harus dijaga kesehatannya.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas ya bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Sudah terhubung bersama dengan Bu Febri. Halo, selamat pagi Bu. Ya, halo, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Mbak Indra.
1: Ya, baik. Ibu, untuk laporannya silahkan.
2: Ya, baik. Selamat pagi untuk para pendengar Pro 1 FM dimanapun Anda berada. Pagi hari ini bersama dengan saya, Febriana, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan pantauan arus lalu lintas langsung dari ruang CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, kami akan mulai dari Simpang Gor Satria atau Simpang Aston. Pada pagi hari ini, arus lalu lintas di Simpang Gor Satria dari pantauan CCTV kami terpantau cukup lengang. Dan kemudian kami beralih ke Simpang Kebon Dalem. Pagi hari ini arus lalu lintas di Simpang Kebon Dalem juga terpantau cukup lengang. Kemudian kami beralih ke Simpang Omnia. Simpang Omnia terpantau dari CCTV kami. Pada pagi hari ini arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2 yang berasal dari arah kaki simpang sebelah utara menuju ke arah kaki simpang sebelah barat, yaitu ke arah Pasar Manis. Selanjutnya kami akan beralih ke Simpang Sawangan. Dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini, arus lalu lintas di Simpang Sawangan juga terpantau cukup lengang. Selanjutnya kami akan menuju ke underpass. Arus lalu lintas pada pagi hari ini di underpass terpantau cukup lengang. Kendaraan hanya terpantau beberapa dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan untuk yang terakhir kami akan menuju ke Simpang Karang Jambu. Dari pantauan CCTV kami pada pagi hari ini, arus lalu lintas di Simpang Karang Jambu terpantau ramai lancar dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Baik, para pendengar Pro 1 FM dimanapun Anda berada, demikian pantauan arus lalu lintas yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Tak lupa kami selalu menghimbau kepada Anda untuk selalu berhati-hati di jalan dan taati rambu-rambu lalu lintas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan terima kasih.
1: Terima kasih Bu Febri untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Ya, sama-sama Mbak Inga.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Ma, sarapannya apa hari ini? Perutku udah keroncongan nih.
2: Mama, tadi pagi sudah mampir ke Ramona Bakery nih. Lihat, Mama bawa apa.
1: Wah, roti tawar kesukaanku.
2: Betul. Di Ramona Bakery Purwakerto, rotinya selalu fresh tiap hari. Pilihan rasanya lengkap, dan harganya pas di kantong.
1: Apalagi varian croissant-nya sangat menggugah selera, Ma.
3: Temukan kelezatan roti, kue, dan berbagai pilihan pastry berkualitas hanya di Ramona Bakery Purwakerto. Pilihan tepat untuk teman santai, acara spesial, dijamin higienis, halal, dan bikin ketagihan. Kunjungi gerai Ramona Bakery terdekat, Jalan Kombas nomor 88 Purwakerto, Jalan Raya Aji Barang nomor 8, Jalan Diponegoro Kali Erang Bumi Ayu, dan Jalan Es Parman nomor 33 Cilacap. Jangan lupa follow Instagram at ramonabakery.id. Ramona Bakery, every moment matters.
4: Kita suka rotinya, roti Ramona.
5: Purwakerto pagi.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.